0: Amerika Serikat, Belgia kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanannya. Nomor punggung 23 di lapangan, Nicholas Raskin. Raskinnya nggak usah dipanjangin, nanti artinya bisa berbeda. Ya, sebuah lemparan ke dalam kini.
1: Aduh,
0: buah gitu. Bagi
1: belum siap lagi gue nyambutnya tadi.
0: Oh iya, udah bengong doa aja dulu. Ya, lemparan ke dalam bagi timnas Amerika Serikat di sektor sebelah kiri. Kita nantikan Chris Richards kah yang melakukan lemparan. Sudah dilakukan ke tengah, dia mencoba mencari kawannya. Sodorkan bola ke depan. Dan McKennie lagi di sana. Sistem Pulisic ataukah pemain Amerika Serikat yang mencoba lagi dicuri oleh pemain Belgia di sektor sebelah kanan. Kamumun kembali dapat direbut lagi oleh pemain Amerika Serikat. Kirimkan bola umpan langsung ke depan, namun lebih dekat kepada jaga gawang dari Belgia, Thibaut Courtois. Nomor punggung 24 kini dari Belgia menguasai bola. Sodorkan Amadou Onana tadi, mundur ke belakang kepada Courtois. Menggunakan kostum hijau-hijau Courtois. Kalau tiduran nanti mirip rumput kayaknya nih, Courtois.
1: Injek-injek dong.
0: Iya, takutnya begitu, karena hijau-hijau nih.
1: Iya.
0: Sodorkan lagi, pemain Belgia masih mencari peluang celah, angkat langsung ke depan Courtois. Jatuh dari pertahanan dari Amerika Serikat. Berhasil lagi pemain Amerika Serikat di sektor sebelah kanan lini serangnya. Nomor punggung 2 di sana. Ada pemain. Ya, turun. Keluar lagi tadi, bagaimana penguasaan bola dari Amerika Serikat. Buah lemparan ke dalam saja nampaknya bagi timnas Amerika di awal-awal babak yang pertama ini. Membuat perebutan terjadi, the keeper tadi lakukan umpan ke sektor sebelah kanan, mencoba mencari temannya Kastanye, ada juga Nathan Ngoy. Memainkan bola di daerah pertahanan Belgia, mundur kepada Courtois. Masih memainkan bola Courtois di daerah kotak penalti. Sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan, mencari Nathan Ngoy, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang beri bebas. Jatuh dari pertahanan Amerika Serikat, namun lebih dekat lagi kepada Matt Friese yang keluar dari sarangnya tadi. Ambil sekulit bundar, sodorkan saja pendek kepada tim Rim di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika. Menatap ke depan, menengok ke kiri dan ke kanan, persiapan yang diberikan. Alirkan saja kepada Robinson, mencoba menggiring bola perlahan memasuki daerah pertahanan dari Belgia. Mundur sedikit lagi kembali ke belakang kepada tim Rim. Tim Rim menggiring perlahan melewati garis tengah, kembalikan lagi kepada Robinson. Masih umpan 1-2. Peragakan mencoba direbut oleh pemain Belgia, terjadi perebutan di sana. Namun kembali bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Amerika Serikat. Masih di sektor sebelah kanan daerah permainan dari Belgia. Barang ke dalam sudah dilakukan, mencari kawannya, namun kembali dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Belgia. Angkat langsung ke depan, mencoba mendorong lagi pemain dari Amerika Serikat tadi, pemain Belgia. Nampaknya Dodi Lubakiu yang terjatuh tadi. Tendangan bebas sudah dilakukan. Courtois kini menguasai bola. Masih dibuat Courtois. Sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Michel, ada the keeper, mundur lagi, cari kawannya, kembali lagi kepada Courtois. Masih Courtois, angkat langsung dengan kaki kirinya, bola melambung tinggi melewati garis tengah, namun kembali jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat di sektor sebelah kanan kini. Mencoba menguasai bola, bagaimana Sergio Des tadi, angkat ke depan. Coba lagi, terjadi perebutan lagi, keeper lagi, masih pemain Belgia, terjadi perebutan di lengan tengah kini. Mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Nomor punggung 14 namanya Dodi. Masih berikan lagi umpan terobosan berada di kotak penalti. Tepaskan tendangan. Oh, berbahaya tadi, bagaimana antisipasi yang baik tadi dari pemain dari Amerika Serikat. Bola bergulir keluar lapangan tadi, sempat mengenai pemain dari Sergio Des tadi, dari upaya the keeper. Kita nantikan lemparan ke dalam kembali bagi Belgia di sisi kanan kini pertahanan dari Amerika. Sodorkan saja sektor sebelah kanan, lebar lagi, mundur ke belakang pada Courtois kini, mundur pemain Belgia, keluar dari daerah kotak penalti. Thibaut Courtois Persiapan diberikan langsung angkat jauh ke depan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat mencoba dikuasai oleh Dodi. Masih Dodi, umpan mundur ke belakang dia. Ada lagi nomor 24 di sana, Amadou Onana. Pada Kuiper, mundur kembali ke belakang. Ada pemain lainnya, punggung 4 tadi. 24 kini, Amadou Onana melebar ke sektor sebelah kanan. Ini serang dari Belgia, sodorkan lagi beralih ke sektor sebelah kiri, mencoba dikuasai di sektor sebelah kanan pertahanan dari Amerika Serikat, kirimkan umpan namun membentur tadi. Bagaimana upaya dari pemain Belgia, masih jadi perebutan, berada di kontrol, kirimkan umpan, lepas, gol! Charles de Ketelus namanya. Ketelar. Apa ini? Saya takutnya kepleset ini.
2: Ketelar.
0: Charles saja, Charles dah. Dah, Charles saja.
1: Ya gampang ya.
0: Iya, Charles. Si Charles akhirnya meraih gol bagi Belgia. Memasuki menit ke-9, mencocor saja dengan mudah. Saya juga bisa itu jadi striker kalau gitu. Gimana nih Bung Henry nih? Gol tercipta di babak yang pertama ini.
3: Ya, start kencang dari Belgia ya. Tadi bahkan di sebelum 1 menit sudah ada shot on goal yang dilakukan oleh Timothy Castagne. Tapi kali ini Charles de Ketelaere benar-benar tidak menyia-nyiakan peluang. Dan kembali ya, berawal dari serangan dari sisi kanan pertahanan di Amerika Serikat. Dan umpan yang sangat baik sekali tadi, berawal dari juga umpan Andrew Trossard ya. Dan akhirnya masuk ke kotak penalti. Dan memang ini bola-bola striker banget ya. Bagaimana tinggal mencocor bola ke dalam gawang. Dan Ketelaere membuktikan bahwa keputusan seorang pelatih Rudi Garcia menurunkannya sebagai starter di laga ini bukan Romelu Lukaku adalah sebuah strategi yang jitu.
0: Iya. Unggul Belgia kini atas Amerika Serikat. Masuki menit ke-9 tadi. Sebuah gol yang tentu menjadi keuntungan bagi Belgia di babak 16 besar. Namun kita masih menantikan, pertandingan masih panjang. Tuan rumah Amerika kini menguasai bola. Robinson sodorkan saja kepada tim Rim. Masih menguasai bola di sektor sebelah kiri lini serangnya. Angkat ke depan, mencoba mencari kawannya. Mencari Vlarin tadi. Mencoba kini alirkan ke sektor sebelah kiri dari pertahanan Belgia. Nomor 8 Weston McKennie, namun terlepas penguasaan bolanya, berhasil dikuasai oleh pemain Belgia kembali. Oh, terjatuh tadi tempatnya Charles. Mencoba melakukan serangan balik tadi, mendapatkan sentuhan tadi dari Tyler Adams. Bagaimana Charles mencetak gol dari Belgia, berbuah tendangan bebas saja bagi timnas Belgia. Mari kita juga menanti melihat bagaimana Presiden FIFA Gianni Infantino yang juga hadir pada pertandingan kali ini, namun masih belum melihat Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
1: Usaha terus ya.
0: Pengaruhnya luar biasa, di mana kartu merah bisa jadi kartu
1: hijau.
0: Iya, benar. Buat lagi serangan dari Amerika Belgia di sektor sebelah kiri, namun kembali patah di tengah jalan. Robinson angkat langsung jauh ke depan tim Rim tadi, namun jatuh di kaki pemain Belgia. Masih menguasai bola di sektor sebelah kiri kini. Kuiper sodorkan mundur ke belakang kepada Thibaut Courtois, penjaga gawang dari Belgia ini. Dengan tenang menguasai bola, kembalikan lagi, sodorkan kepada Michel, alirkan pada Kuiper. Masih memainkan bola di sektor sebelah kiri, sodorkan bola ke depan mencari kawannya. Nomor punggung 10 tadi nampaknya Trossard, namun kembali dikuasai oleh pemain dari Amerika di sektor sebelah kanan. Ini serangnya terjadi perebutan di sana, nampaknya sudah keluar lapangan nih Bung Tomo nih, sudah memasuki menit ke-12 babak yang pertama ini.
1: Ya, baik. Dan bergerak RRI Pro3 serta Pro1 di seluruh penjuru tanah air, kali ini Belgia akan melakukan lemparan ke dalam. Maxim de Kuiper sudah melakukan, terjadi pertempuran di sana, masih dikuasai oleh para pemain-pemain Belgia. Terbentur tadi satu pemain dari Amerika Serikat ketika akan menghalau bola yang diberikan oleh Yuri Tillemans, yaitu Richards ya. Sepertinya Richards ini, Chris Richards. Ini kebentur kepalanya, kalau kata mainan bola zaman dulu mah kena bola bliter gitu kan, jadi terputer dia palanya ya.
3: Kena jebret
1: ya kan. Waduh, yang itu dong. Kali ini keuntungan untuk Belgia di sektor kiri pertahanan mereka. Maxim the Kuiper masih menguasai bola, pendek saja dia ke Nathan Goy tadi, ke belakang lagi kali ini ke Thibaut Courtois, langsung menggunakan kaki kiri, kirimkan bola melewati garis tengah. Di sana yang dituju adalah the Ketteler, namun masih berhasil dikuasai kali ini. Ya, Ketteler mencetak gol pertama dari Belgia, kali ini menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Berputar-putar dia dibantu oleh Luke Bakio, masih Luke Bakio. Kemudian kembali kepada Ketteler di sana, masih di sektor kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Pendek saja langsung, coba dibantu oleh Amadou Onana di sana. Masih Luke Ketteler dalam kotak penalti, kirimkan bola. Langsung bisa diantisipasi oleh pemain-pemain dari Amerika Serikat. Kali ini datang lagi dari Trossard, namun juga masih mencoba untuk menggali lagi. Kali ini dalam umpan langsung, dengan mudah saja diamankan oleh Matt Fries, kiper dari Amerika Serikat. Dan kali ini serangan datang dari Amerika Serikat, Alex Freeman di sana, bergeser dia ke tengah di mana ada Chris Richards di sana, namun berhasil dicuri bola oleh pemain-pemain Belgia. Kali ini masih pemain Belgia, Yuri Tielemans tadi bergeser ke tengah. Kali ini ada mencoba lagi umpan tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Belgia dari luar kotak penalti, Leandro Trossard, namun masih belum menemui sasaran, berada di atas gawang Amerika Serikat. Kali ini tendangan gawang saja untuk Amerika Serikat di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-14. Sementara ini Belgia masih unggul 1-0 dari tuan rumah Amerika Serikat. Ya, tendangan bebas, tendangan gawang sudah dilakukan. Kali ini boleh dikuasai oleh Matt Fries kembali setelah tadi diberikan oleh Tim Rim. Masih Matt Fries, bergeser dia ke kiri, ada Tim Rim di sana. Masih Tim Rim mencoba untuk membawa bola perlahan mendekati garis tengah lingkaran pertandingan, bergeser dia kepada Antoine Robinson. Masih Antoine Robinson yang dituju kali ini adalah Christian Pulisic di sana, namun ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang Belgia, Thibaut Courtois. Gagal lagi serangan dari Amerika Serikat kali ini. Bagaimana tadi pemain nomor 8 dari Amerika Serikat itu mencoba untuk menerima umpan, namun masih belum berhasil. Kastanya kali ini umpan langsung ke depan, yang dituju adalah De Ketelaens, masih mencoba untuk menguasai bola pemain-pemain Belgia. Kali ini Leandro Trossard masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah permainan, bergeser dia ke kiri, balik lagi ke tengah. Kali ini Brandon Marshall bergeser ke kanan, ada Nathan Goy di sana, maksud kami Onana ya. Dan kembali lagi kepada Kastanye, melebar ke kiri kali ini. Bagaimana Belgia, Maxim Kuiper di sektor kanan pertahanan dari Amerika Serikat, kembali lagi ke belakang, main nomor 23 di sana, ada Nicholas Raskin. Kembali lagi masih di sektor sebelah kiri, Raskin langsung berikan bola kepada Kuiper tadi. Masih Belgia berputar-putar, bagaimana Brandon Marshall tadi. Ya, kali ini masih Belgia di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, ke belakang lagi, main nomor punggung 23 dari Belgia, Nicholas Raskin langsung saja umpan ke depan, yang dituju tadi adalah Luke Bakio, namun bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Amerika Serikat di sektor kanan pertahanan dari Belgia. Sudah dilakukan, berada di sektor sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat. Kali ini bola dikuasai oleh Chris Richards. Masih Chris Richards bekerja sama dengan Alex Freeman dia. Freeman kembali lagi ke Richards. Di tengah lapangan kali ini kegeser ke kiri, ada Tim Rims ke tengah dia. Bagaimana Tyler Tillman di sana? Masih Tillman bergeser kepada Tyler Adams tadi, balik lagi kepada Tim Rims. Ke tengah lagi dia, Chris Richards masih mencoba bermainkan bola di sektor pertahanan mereka sendiri, timnas Amerika Serikat. Bersama dengan Tyler Adams, masih kepada Chris Richards, geser Alex Freeman. Coba melakukan umpan tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain nomor 5 dari Belgia, Maxim Kuiper. Satu pemain Belgia nampak tergeletak di dekat lingkaran tengah permainan pendengar, yaitu pemain nomor 24, Amadou Onana. Oh, udah ganti jadi pemain depan ya, Onana ya, bukan kiper lagi ya. Beda Onana ya.
2: Bukan Onana yang itu.
1: Bukan Onana yang itu, ya, baik. Amadou Onana, pendengar, pemain Belgia nomor punggung 24, kali ini sedang mendapatkan perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan salah seorang pemain dari Amerika Serikat. Sementara itu memang beberapa pemain juga memanfaatkan kesempatan ini untuk minum, namun dilarang oleh wasit karena belum Henderson break ya. Main asal minum-minum aja lu ya kan. Kata wasit, saya aja belum, kok kalian udah pada minum.
2: masih mendapat perawatan. Amadou Onana, bagaimana juga pemain Belgia mendampingi Amadou Onana. Di sana ada beberapa pemain, di antaranya juga ada pemain nomor 4 Brandon Marshall, kemudian ada pemain nomor 17 Charles De Cattelaer. Tadi ya terjadi benturan antara Onana dengan salah satu andalan dari Amerika Serikat yaitu Christian Pulisic. Tadi ketika mencoba melakukan perebutan bola agak tertatih-tatih. Kali ini Onana, Amadou Onana, pemain nomor punggung 24 dari Belgia, masih ada di pinggir lapangan kali ini, mencoba untuk kembali bermain di pertandingan pagi hari ini. Gelandang yang bermain untuk klub Aston Villa dari Liga Primer Inggris, Amadou Onana, masih berada di pinggir lapangan. Ya, sementara itu bola akan diberikan kepada Belgia karena penguasaan bola sebelumnya ada di pihak Belgia, sudah diberikan kepada Thibaut Courtois. Kali ini sama jaga gawang Belgia, langsung saja umpan langsung terobosan melewati garis tengah yang dituju adalah Charles De Cattelaer, namun berhasil dicuri oleh Dodi Lukbekio. Ya, lemparan ke dalam kali ini untuk Belgia di sektor kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Ya, sepertinya akan dilakukan pergantian. Onana tadi, Amadou Onana. Ya, sementara itu lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Belgia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, mencoba disundul oleh Charles De Cattelaer, kembali lagi ke sektor kanan. Bagaimana ada pemain kastanya di sana, namun berhasil diatasi oleh pemain Amerika Serikat. Sundul-sundulan ya, namun jatuh lagi kaki bola, kali ini ada di keluar langsung dari sarangnya. Bagaimana Thibaut Courtois tadi, satu pemain Belgia masih tergeletak lagi, tampak satu pemain tadi terjadi benturan juga dengan dari Amerika Serikat. Kami masih menunggu siapa di situ. Nomor 4 di sana, Brandon Marshall, pemegang bagian ulu hatinya ya. Ini sepertinya tersikut tadi ketika melakukan upaya perebutan bola. Ya, masih memegang ulu hati sebelah kanannya, Brandon Marshall, main dari Belgia. Nampaknya tadi tidak sengaja berbenturan dengan kawannya sendiri, Yoli Tielemans, ketika mencoba merebut bola. Terjadi kemelut tadi. Ya, pergantian pemain, Van Aken menggantikan Amadou Onana dari Belgia di menit 20 babak pertama kali ini. Serangan kali ini datang dari Amerika Serikat, main nomor 2 di sana. Des, Sergio Des masih membawa bola, bergeser ke tengah kali ini. Ya, dicuri oleh pemain-pemain dari Belgia. Bagaimana kali ini Yoris Tielemans mencoba membawa bola, bergeser dia ke sebelah kiri, ada Cattelaer di sana, kembali lagi kepada pemain nomor 14 di sana, Lukbekio ternyata. Namun terjadi pelanggaran oleh Lukbekio terhadap salah seorang pemain Amerika Serikat di dalam kotak penalti Amerika Serikat, yaitu pemain nomor 4 Adams di sana. Jatuh Adams dalam kotak penalti Amerika Serikat. Bola dimiliki kali ini atau tendangan bebas untuk Amerika Serikat sudah dilakukan, namun ternyata lebih dekat kepada penjaga gawang Belgia kali ini, Thibaut Courtois, yang masih menguasai bola. Pemain yang mengenakan seragam berwarna hijau-hijau ini sudah langsung mengirimkan bola, yang dituju adalah Charles De Cattelaer, namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Amerika Serikat. Hampir saja terjadi blunder oleh pemain Amerika Serikat, namun masih berhasil diatasi dengan baik. Kali ini Robinson mengirimkan bola langsung ke tengah, yang dituju adalah Adams di sana. Berhasil diatasi kali ini. Bagaimana Freeman, masih menguasai bola Freeman, bergeser sedikit dia tadi kepada Tillman. Masih Freeman lagi di sektor kanan pertahanan Amerika Serikat. Richards bergeser kepada Tim Rim sebelah kiri kali ini. Tim Rim dibantu oleh Robinson sebelah kiri pertahanan atau sebelah kiri lini serang Amerika Serikat. Masih Robinson bawa bola, dibayangi oleh satu pemain Belgia, geser sebelah kanan dia. Belakang lagi kali ini ada Adams, geser lagi. Bantuan datang dari sektor sebelah kanan lini serang Amerika Serikat. Main nomor 2 di sana, Sergio Dance. Masih Dance, belakang lagi main 26 di sana dari Amerika Serikat. Freeman masih mencoba untuk melakukan penetrasi, namun gagal lagi serangan-serangan dari Amerika Serikat. Namun ternyata gagal juga upaya yang dilakukan oleh Belgia. Bisa dicuri lagi oleh Amerika Serikat, kali ini Sergio Dance di sektor kanan lini serang dari Amerika Serikat. Digeser dia kepada McKennie. McKennie pendek saja kepada Freeman. Masih berada di sektor kiri pertahanan dari Belgia kali ini. Mencoba untuk umpan terobosan langsung kepada pemain nomor 27 Balogun di sana. Balogun kepada Sergio Dance di sana. Masih Sergio Dance, terjatuh Sergio Dance. Bukan merupakan pelanggaran. Namun ternyata wasit yang memimpin pertandingan hari ini memutuskan untuk melakukan sesi hydration break di pertandingan yang memasuki menit 23. Bung Henry, sampai menit 23 ada beberapa catatan mungkin yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar kami, Bung Henry.
3: Ya, yang menarik adalah bagaimana start kencang dari Belgia cukup mengejutkan ya. Bagaimana sampai menit ke 23 saat ini Belgia sudah melakukan 7 tendangan dan 3 diantaranya shot on target dan akhirnya juga tadi berbuah gol melalui dekat layar. Dan bahkan tadi saat pertandingan belum masuk 1 menit saja ada shooting dari jarak jauh seorang Timothy Castagne yang untungnya masih bisa ditepis tadi oleh Fris. Dan mungkin adalah bagaimana kesulitan Amerika Serikat menampilkan permainan sesungguhnya di laga ini ya. Dan bahkan sampai dengan menit 23 mereka sama sekali belum melakukan tendangan ke gawang dari Belgia. Dan memang bisa jadi kunci dari bagaimana Belgia bisa mematikan permainan Amerika sejauh ini adalah perubahan strategi dari seorang Rudi Garcia yang mencadangkan Kevin De Bruyne, mencadangkan Jeremy Doku, dan lalu pengganti-penggantinya ini semua bermain sangat maksimal ya. Bagaimana Daniel Tobacchio, ada Yuri Tlemans yang bermain menggantikan posisi Kevin De Bruyne dengan bermain lebih ke depan ya. Dan sejauh ini sangat-sangat brilian strategi dari Rudi Garcia. Dan mungkin juga ada seorang Raskin ya, yang sebenarnya bukan starter di beberapa laga terakhir, tapi di laga ini dipasang sebagai starter. Dan tadi langsung berbuah hasil yang sangat maksimal saat dia memberikan assist untuk gol dekat layar. Dan sejauh ini Rudi Garcia membuktikan bahwa strateginya bisa membuat anak asuh dari Mauricio Pochettino sangat-sangat kesulitan di awal laga ini.
2: Oke, apa yang harus dilakukan Amerika Serikat menghadapi strategi dari Belgia ini?
3: Ya, kita mulai dari belakang ya. Bagaimana koordinasi dari lini belakang dari Amerika Serikat pun tidak terlalu baik ya. Tadi bahkan seorang Richards tadi hampir saja melakukan salah passing yang hampir dicuri juga tadi oleh pemain Belgia. Kalau dari lini belakangnya ini sudah bisa memberikan ketenangan terhadap Max Tillman dan juga Liston McKennie di lini tengah, mungkin itu aliran bola dari tengah, dari belakang tengah ke depan ini akan lebih baik. Karena praktis seorang Valorin Balogun tadi hampir tidak pernah menyentuh bola ya. Yeah. Karena percuma nih, kartu merahnya udah dianulir tapi ternyata belum bisa memberikan perannya maksimal ya.
2: Dia lebih senang nyentuh kaki pemain lawan kayaknya, Balogun itu kan. Yeah. Mungkin ya. Ya, pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, sesaat lagi pertandingan antara Amerika Serikat, tuan rumah Amerika Serikat menghadapi Belgia yang berlangsung di Seattle Stadium. Ini akan berlangsung, loh ada patung Liberty turun ya ternyata ya. Turun ke stadion juga patung Liberty, ini pendukung-pendukung dari Amerika Serikat menampilkan ornamen-ornamen yang cukup unik di pertandingan untuk pagi hari ini waktu Indonesia. Skor sementara adalah Belgia unggul 1-0 atas Belgia. Dan kali ini pertandingan memasuki menit 26. Bung Indra, apa yang akan terjadi di menit-menit selanjutnya, Bung Indra?
0: Iya, baik Bung Tomo. Baca upaya dari Amerika lagi, namun kembali gagal putus di tengah jalan. Courtois dari penjaga gawang Belgia sodorkan lagi ke depan ke sektor sebelah kanan. Ada Castagne tadi, angkat langsung jauh depan mencari. Ada Yuri Tlemans juga di sana, namun alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada The Keeper, Rosat mundur ke belakang. Pemain-pemain Belgia cukup tenang menguasai bola. Ada Nicolas Raskin, sodorkan saja pendek kepada Nathan Ngoy. Masih Nathan Ngoy kirimkan bola ke depan, namun patah lagi. Dia ada McKennie mencoba merebut kulit bundar. McKennie berputar-putar dia, mundur ke belakang. Ada juga nomor bagaimana Tyler Adams tadi. Mainkan bola, alirkan kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Amerika Serikat. Ada Robinson, mundur ke belakang ada Pulisic. Masih Pulisic, Christian Pulisic yang bermain untuk AC Milan di Liga Italia Serie A. Masih Amerika menguasai bola di sektor sebelah kanan. Dimana juga Alex Freeman tadi, namun kembali patah tadi penguasaan bola dari Amerika Serikat. Belgia kini mencoba membangun serangan. Ada Tillemans, kodorkan bola, mundur sedikit ke belakang. Trossard, ada Nathan Ngoy. coba kini Belgia membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Ada Dodi mundur ke belakang pada Chilmans. Kembali lagi ke dekat lingkaran tengah lapangan. Tadi bagaimana the keeper kini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Brandon Michel. Sodorkan lagi kepada Nathan Ngoy. Alirkan kepada Kastanye, mundur ke belakang pada Nathan Ngoy. Pada Thibaut Courtois, angkat langsung ke depan Thibaut Courtois. Terjadi duel tadi bagaimana Charles Cattelaire. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri pertahanan, namun keluar tadi pengusahaan bola dari pemain Belgia, namun nampaknya mengenai pemain dari Amerika Serikat. Lemparan ke dalam bagi Belgia. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika sudah dilakukan. Halau lagi oleh barisan pertahanan, mencoba lagi dikuasai. Oh, kembali dapat direbut oleh pemain dari Amerika. Kembali patah di tengah jalan tadi, namun terbuah sebuah pelanggaran kepada McKenny nampaknya, pemain dari Amerika Serikat ini. Aksi dari Trossard tadi nampaknya mencoba menghalau pergerakan dari McKenny. Berbuah tendangan bebas saja bagi
2: Amerika.
0: Amerika nampaknya tadi Nicholas Raskin melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain dari Amerika Serikat. Berikan lagi Alex Freeman. Ada Chris Richards. Menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan mencari kawan yang berdiri bebas di sektor sebelah kanan. Ada Robinson. Umpan 1-2 dengan Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic. Sodorkan lagi ke depan pada pemain dari Balogun. Namun sebuah pelanggaran kembali terjadi di daerah pertahanan Belgia. Tendangan bebas kini bagi Amerika Serikat. Ruang di menit ke-29 babak yang pertama ini. Ya, aksi dari pemain kiper ataukah nomor 4 tadi nampaknya, Brandon Michel terhadap Balogun. Polarim Balogun. Tendangan bebas kini bagi Amerika Serikat. Kita lihat apakah ini akan menjadi peluang yang cukup untuk menjadikan gol. Kita lihat sejumlah pemain Amerika Serikat juga berada daerah kotak penalti dari Belgia. Sementara nomor punggung 17 nampaknya dari Amerika Serikat siap-siap akan melakukan tendangan bebas ini. Malik Tillman nampaknya yang akan melakukan tendangan. Kita masih nantikan. Thibaut Courtois juga bersiap-siap, konsentrasi. Jumlah pemain Belgia membentuk pagar betis. Ambil ancang-ancang nampaknya Malik Tillman. Konsentrasi dia sudah dilakukan. Gol! Malik akhirnya bisa mencetak gol bagi Amerika Serikat di menit ke-30 ini, menjadikan skor menjadi 1-1 nih Bung Henry.
3: Ya, setelah tampil shot on target di 30 menit awal babak pertama, dan akhirnya Amerika Serikat bisa memecah kebuntuan, menyamakan kedudukan melalui gol dari seorang Malik Tillman dari tendangan bebas yang membuat tadi Thibaut Courtois seakan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ini menjadi gol kedua berturut-turut dari dua laga beruntun seorang Malik Tillman. Dan bahkan tadi sebelum gol ini kita sama sekali tidak melihat ya peran seorang Malik Tillman, tapi sekali mendapatkan kesempatan melalui bola mati, dan memang ini sempat mengenai kepala dari salah satu pemain Belgia sehingga memang bola berubah arah ya, dan membuat Thibaut Courtois yang sudah bergerak ke arah kanan, dan sementara bola justru ada ke area tengah yang sehingga Thibaut Courtois kesulitan untuk menggapai bola tersebut.
0: Ya, gemuruh stadion dari Seattle Stadium ini semakin semarak. Para pendukung Amerika tentu menyusul gol. Serangan balik mencoba lagi bangun oleh Amerika. Bagaimana Christian Pulisic terjatuh, bukan pelanggaran. Sodorkan saja pemain Belgia ke belakang kepada Thibaut Courtois. Pemain dari Belgia ini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri. Ada the keeper masih memainkan bola di daerah pertahanannya. Pemain-pemain Belgia, Nathan Ngoy, balikan lagi kepada Thibaut Courtois, angkat langsung ke depan Courtois, mencari kawannya, ada Charles di sana. Mencetak gol bagi Belgia, alirkan tadi kepada Dodi. Namun, kerjasama umpan 1-2, dia dengan Charles. Sodorkan mundur ke belakang pada Tillman, mencari kawan yang beri bebas di sektor sebelah kiri, mencari Trossard. Masih di sisi kanan, pertahanan dari Amerika, masih Trossard kini menguasai bola. Trossard, kirimkan umpan. Tuh, disini, gol!
4: Akhirnya kembali Charles de Ketelaere, Bung Henry.
3: Respon cepat dari Belgia, hanya berselang mungkin 1-2 menit tadi, dan kembali berawal dari sisi kanan pertahanan Amerika Serikat yang ternganga tadi. Bahkan ada dua pemain yang sebenarnya sudah melakukan pressing sebelum Leandro Trossard melakukan umpan tarik, tapi Leandro Trossard kembali memberikan umpan yang sangat manis, dan kali ini lagi-lagi dekat layar melalui heading. Setelah tadi dengan sontekan manis

Selayar ini melakukan pergerakan termasuk gol yang pertama tadi. Menit 33 babak yang pertama ini, masuk menit 34, kita nantikan kembali sebuah peluang lagi, lemparan ke dalam bagi Belgia, angkat langsung jauh ke depan di sisi kanan pertahanannya, kirimkan bola ke depan, umpan 1-2 tayu, namun berhasil direbut lagi, terjadi perebutan di sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Ini kita nantikan bagaimana Freeman tadi sodorkan bola ke depan namun membentur pemain dari Belgia. Ada Trossard kini menguasai bola di sektor sebelah kiri, kerjasama dengan Raskin tadi, namun terjatuh, pelanggaran nampaknya dilakukan oleh McKenny, pemain dari Amerika Serikat ini. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan langsung hadiahkan kartu kuning. Tackling yang cukup keras tadi dilakukan McKenny terhadap Nicholas Raskin, berbuah pelanggaran atau tendangan bebas di sisi kiri pertahanan dari Belgia. Kita nantikan ya, Weston McKennie berkiprah juga di Liga Italia bersama Juventus. Kita nantikan tendangan bebas dari Belgia di sisi kiri permainannya. Bola dihadapi dengan the keeper nampaknya, mencoba mencari Dodi tadi di sektor sebelah kanan lini serang dari Belgia, namun kemerbas dicuri oleh Christian Pulisic. Christian Pulisic berputar dia sedikit mencari kawannya, mencoba ke tengah dia sedikit kepada McKenny, alirkan lagi bola ke depan mencari kawannya, melebar ke sisi kanan kepada Freeman, mundur sedikit kembali ke belakang dan nomor punggung 3 di sana Chris Richards ke lingkaran tengah. Ada juga bagaimana nomor punggung 4 Tyler Adams, masih Adams, kepada siapa akan diberikan Adams, kembali lagi masih menguasai pemain-pemain Amerika Serikat. Dia pertahanan mundur sedikit ke belakang mencari tim rim pendek saya kepada Adams, mundur ke belakang kepada Matt Fries, jaga gawang dari tim Amerika Serikat ini, sodorkan saja pendek kepada Chris Richard, kembalikan lagi kepada Matt Fries, angkat langsung jauh ke depan, dihalau lagi oleh barisan pemain dari Belgia. Terjadi perebutan duel di udara, mencoba menggiring kini pemain dari Belgia, the keeper mundur ke belakang kepada Raskin tadi, sodorkan bola kepada Trossard tadi, namun lebih dekat lagi pemain dari Amerika Serikat tadi, nampaknya Alex Freeman yang mengawal sekali pundar untuk keluar saja, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Amerika. Sudah dilakukan, ada Matt Fries, angkat langsung jauh ke depan, bola melambung, dihalau lagi oleh barisan pemain dari Belgia, kembali jatuh di tangan Matt Fries, sodorkan saja langsung kepada tim rim di sektor sebelah kiri lini serang dari Amerika bersama dia dengan Malik Tillman, cetak gol tadi dari Amerika Serikat. Malik Tillman, ada Chris Richard, sodorkan lagi, ada Malik Tillman masih menguasai bola, Christian Pulisic yang mencoba menjemput juga, ada Tyler Adam, kembalikan lagi pada tim rim, mencoba mendekati daerah pertahanan dari Belgia, sodorkan lagi kepada Malik Tillman. Salah umpannya tadi, berhasil direbut pemain dari Belgia, Nicholas Raskin, sodorkan ke depan dia mencari kawannya. Bagaimana juga Charles mundur sedikit lagi kembali ke belakang, pemain-pemain Belgia memainkan bola, Nathan Goy kembali kepada Thibaut Courtois, alirkan lagi kepada Brandon Michel, angkat ke depan, mencoba menundukkan lagi Brandon, ada Tillmans, masih Tillmans, mendapat tekanan tadi dari McKennie, angkat lagi sektor sebelah kanan, alirkan kini serangan Belgia di sektor sebelah kanan lini serangnya atau sisi kiri kini pertahanan dari Amerika Serikat. Bagaimana Dodi mencoba menguasai bola, mundur sedikit ke belakang kepada Tillman, kapten kesebelasan, kerjasama dengan Nicholas Raskin, sodorkan lagi pemain dari Belgia, masih kini masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika, mencari celah pada Tillmans, pada siapakah lagi, kembali lagi kepada Dodi, masih di sektor sebelah kiri, nampaknya menatap ke depan, kirimkan umpan terobosan atau umpan lambung tadi, namun menyentuh bagaimana pemain dari Amerika Serikat yang mencoba menghalau dengan sundulan kepalanya, menghasilkan tendangan penjuru saja kini bagi Belgia. Nampaknya kita nantikan pemain-pemain dari Amerika Serikat bersiap-siap untuk menghalau pergerakan dari pemain Belgia. Yuri Tillmans nampaknya akan melakukan tendangan penjuru kali ini di sisi kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Bersiap-siap sejumlah pemainnya ada di kotak penalti, sudah dilakukan, mencoba lagi tendang, namun
Rosat tadi

0: tampaknya melakukan sontekan, namun berhasil diamankan oleh Matt Fries. Serangan balik ini dari Amerika Serikat kembali patah lagi di tengah jalan. Ada lagi Dodi atau Tillmans tadi mundur sedikit ke belakang. Pemain-pemain Belgia mundur mencari kawannya. Pemain di sektor sebelah kanan ada Castagne, ada Ngoy, mundur lagi kepada Thibaut Courtois, alirkan lagi kepada Brandon Marcel. Masih Brandon menatap ke depan, kirimkan bola lambung mencari nampaknya nomor punggung 20 dari Belgia, namun kembali berhasil dikuasai lagi oleh pemain Amerika Serikat. Ada Tim Rim di sana, masih Tim Rim, arahkan lagi kepada Chris Richards. Masih Chris Richards nampak juga kesulitan mencari celah di sisi pertahanan Belgia. Tim Rim kini mencoba mengirim perlahan. Tim Rim memberikan arahan atau juga kepada rekan-rekannya, mundur lagi kepada Tyler Adams. Ada juga Chris Richards berputar-putar mendapat tekanan tadi, nah kembali mundur. Chris Richards alirkan lagi pada Freeman. Alex Freeman angkat ke depan mencari pemainnya Vlarin Balagun, mencoba dikejar di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia, namun dicocor saja keluar lapangan oleh pemain Belgia tadi. Di sektor sebelah kanan ada Nathan Goy nampaknya, dan parang ke dalam kini bagi Amerika Serikat tadi. Sergino Des dodorkan bola ke depan mencari kawannya Malik Tillman, melarikan ke tengah kepada Tyler Adams, kepada Rins. Bagaimana coba ke Christian Pulisic nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Masih Christian Pulisic mundur lagi ke belakang kepada Robinson, kerjasama 4-1-2. Oh, terlepas penguasaan bolanya, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Belgia. Sodorkan saja mundur ke belakang kepada Castagne, Timothy Castagne. Namun bukan Timothy Hakim karena ada di sini samping saya, Timothy Hakim. Mundur ke belakang kepada Courtois, masih Courtois. Angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi, jatuh di pertahanan Amerika. Masih memainkan bola, rebutan bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Charles, ada nomor punggung 20 nampaknya, ada Nathan Ngoy. Hasilkan lagi, nah, Belgia mencoba lagi menekan di sektor sebelah kiri. Dan bagaimana juga Tillmans, Raskin. Lebar ke sektor sebelah kiri kita, nantikan ada Trossard. Masih Trossard, menguasai bola. Menatap ke depan, melakukan umpan namun tidak jadi dilakukan. Mundur ke belakang pada Nicholas Raskin. Ada lagi Brandon Marcel mencoba melakukan tekanan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Mendapatkan tekanan tadi dari Chris Richards. Berbuah tendangan bebas nih Bung Tomo. Kembali upaya dari Belgia di daerah pertahanan Amerika Serikat.
1: Ya, Van Aken tadi mendapat Hans Van Aken ya, ini dilanggar oleh Chris Richards dari Amerika Serikat sehingga menghasilkan tendangan bebas kali ini untuk Belgia di sektor sebelah kiri lini serang dari Belgia. Kita pasti tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Ada dua pemain dari Belgia, Youri Tillemans dan juga ada dari Raskin di sana sedang bersiap untuk melakukan tendangan bebas. Kita akan tunggu siapa yang akan mengambil. Oh, ternyata langsung saya diambil oleh Menopung. Umpan langsung ke dalam kotak penalti tadi dari Kuiper untuk menor punggung 14 Luc Bacchio di dalam kotak penalti, namun masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Bagaimana sangat lowong sekali pengawalan yang diberikan kepada para pemain Amerika Serikat terhadap pemain Belgia ini, namun belum berhasil merubah kedudukan. Melebar upaya yang dilakukan oleh pemain Belgia. Masih kali ini serangan dilakukan oleh pemain Amerika Serikat di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Bagaimana Christian Pulisic mencoba untuk menusuk jantung pertahanan dari Belgia, namun dapat dihalau saja oleh Nathan Goy tadi. Upaya yang dilakukan oleh Christian Pulisic di sektor kanan pertahanan dari Belgia. Kembali Christian Pulisic mendapat bola kali ini, menerima umpan belakang dia. Bagaimana ada Robinson di sana membantu turut penyerangan di sektor kiri lini serang dari Amerika Serikat. Tim Rim kali ini juga berada di depan, bergeser ke Richards. Kali ini membawa bola melebar ke sektor sebelah kanan lini serang dari Amerika Serikat. Freeman kali ini mencoba umpan terobosan langsung dalam kotak penalti Balogun yang dituju, namun berhasil dikuasai oleh pemain dari Amerika Serikat, Belgia, dan dicuri saja kali ini oleh pemain dari Amerika Serikat. Belakang jauh ada jaga gawang Fries di sana, bergeser sedikit ke sebelah kiri ada Tim Rim. Masih Tim Rim coba untuk membawa bola, bergeser kepada Robinson, pendek saja dia kepada Tillman, kembali lagi kepada Tim Rim, melebar ke kanan kali ini Freeman. umpan langsung pada pemain nomor 2 Sergio Nodens di sana. Dan masih bawa bola dibayangi oleh dua pemain dari Belgia. Masih Dens, namun umpannya dapat dibaca oleh pemain Belgia. Kali ini merupakan lemparan ke dalam untuk tim dari Amerika Serikat. Tadi sempat menyentuh pemain Belgia. Umpan atau lemparan ke dalam ini akan dilakukan oleh Tillman, Malik Tillman, pencetak gol pertama bagi Amerika Serikat tadi. Kita akan tunggu kemana Tillman akan mengirimkan lemparan ke dalamnya. Sepertinya akan terjadi long throw ya, atau lemparan jarak jauh yang dilakukan oleh Tillman sebagai upaya atau mengirimkan umpan bagi rekan-rekannya untuk mencetak gol demi menyamakan kedudukan. Saat ini negaranya Amerika Serikat ini masih tertinggal 1-2 dari Belgia. Sedang dilakukan oleh Tillman, sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti. Mencoba disundul saja oleh Loba Lagun, namun tidak berhasil. Bagaimana Belagun tadi, pemain nomor punggung 20 dari Amerika Serikat, mencoba untuk memanfaatkan bola liar yang berada di depan gawang Thibaut Courtois. Masih belum berhasil menggunakan kaki kanannya, tendangannya masih di atas mister gawang dari Courtois, namun ternyata sempat menyentuh kaki dari pemain Belgia di sana. Kali ini menghasilkan tendangan penjuru untuk Amerika Serikat di sektor kiri. Pertahanan dari Belgia. Oh, ternyata wasit meralat keputusannya ya, menjadi tendangan gawang. Tendangan gawang saja untuk Belgia kali ini di menit pertandingan yang sudah masuki menit injury time. 6 menit perpanjangan waktu. Penambahan waktu diberikan oleh wasit yang memimpin pertandingan di kesempatan pagi hari ini. Sedang bersiap kali ini sudah dilakukan Courtois. Umpan jauh langsung melewati garis tengah lapangan yang dituju tadi adalah Cutler, namun berhasil dibuang saja oleh pemain dari Amerika Serikat. Dikuasai kembali bola oleh pemain dari Belgia kali ini. Masih mencoba melakukan serangan pemain-pemain Belgia. Yang dituju tadi adalah Trossard, namun berhasil dibuang saja oleh McKenny. Upaya atau umpan yang diberikan kepada Trossard tadi, lemparan ke dalam untuk Belgia, akan dilakukan oleh Kuiper di sektor sebelah kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 17 Cutler, namun berhasil kembali lagi dibuang melalui sundulan kepala oleh pemain belakang dari Amerika Serikat. Lemparan ke dalam kembali untuk Belgia sudah dilakukan kepada Cutler. Kali ini masih Cutler di sektor sebelah kiri pertahanan lini serang dari Belgia. Masih menguasai bola Cutler, dibalangi oleh satu pemain dari Amerika Serikat. Bergeser dia ke belakang. Masih pemain dari Belgia mencoba terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Masih pemain-pemain Belgia menguasai bola. Nah, bentar sempat keluar lapangan tadi bola. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Raskin, Nicholas Raskin, pemain klub Rangers Skotlandia ini. Lemparan ke dalam untuk Amerika Serikat di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Freeman sudah dilakukan, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Belgia. Salah umpan kali ini pemain Amerika Serikat. Mencoba untuk melakukan serangan Sergi Nondes dari sektor sebelah kanan dari Amerika Serikat. Membayangi satu pemain Belgia di sana. Berhasil dicuri oleh pemain nomor punggung 5 Matt Kuiper kali ini. Bagaimana bola ditujukan langsung kepada Cutler. Melebar Cutler ke kanan, ada Luke Bekio di sana. Masih Luke Bekio sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Bayangi oleh Robinson, Luke Bekio coba untuk melakukan serangan. Pendek saja kali ini dia umpan ke belakang kepada Castagne di sana. Masih umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Cutler, namun berhasil diambil oleh Trossard di sektor sebelah kiri lini serang dari Belgia. Tidak berhasil melewati Freeman dia, Luke Trossard, meskipun tadi sempat melakukan gerakan tipu, namun tidak berhasil. Lemparan atau menghasilkan kali ini adalah tendangan saja untuk Amerika Serikat, karena bola keluar lapangan tadi setelah terakhir dipegang oleh Trossard. Namun kali ini datang lagi serangan dari Belgia, umpan langsung ke dalam kotak penalti tadi yang dituju adalah Luke Bekio. Tendangan kaki kirinya masih belum menemui sasaran. Lenceng jauh di samping kiri mister gawang yang dijaga oleh Fris, penjaga gawang dari Amerika Serikat, Matt Fris, yang juga bermain untuk klub New York City FC. Berada di sektor sebelah kanan bola kali ini, pertahanan dari Amerika Serikat berhasil dicuri oleh pemain Belgia, namun sebelumnya terjadi pelanggaran terhadap salah seorang pemain dari Amerika Serikat. Dan nomor punggung 17 sepertinya Malik Tillman. Terjatuh tadi Tillman. setelah terjadi benturan dengan salah seorang pemain dari Belgia. Tendangan bebas kali ini untuk Amerika Serikat di sektor kanan pertahanan mereka sendiri sudah dilakukan langsung saja umpan terobosan kepada Balogun dalam kotak penalti Belgia. Balogun terlepas dari pengawasan tadi Courtois, namun berhasil dibuang saja bola jauh-jauh tadi oleh Michel sepertinya. Hingga lemparan ke dalam sudah dilakukan pendek kepada tim rim. Amerika Serikat masih mencoba membangun serangan kembali di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Robinson masih membawa bola. Robinson dibayangi oleh Luke Bacchio. Robinson ke belakang dia kepada tim rim, melebar ke tengah tim rim. Chris Richards di sana, umpan langsung terobosan ke tengah yang dituju tadi adalah Adams, namun berhasil dicuri oleh pemain Belgia. Kali ini Luke Bacchio mencoba membawa bola. Luke Bacchio, masih Luke Bacchio di sektor sebelah kanan, dini serang dari Belgia dibayangi oleh tiga pemain dari Amerika Serikat. Pendek dia kepada menor punggung Van Aken di sana. Ke tengah lagi kali ini, lebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Belgia, kembali lagi ke tengah kali ini Raskins tadi kepada Michel. Kanan lagi dia ada Ngoy di sana, sudah melewati garis tengah. Ngoy melebar ke kiri yang dituju adalah Trossard di situ, namun terlalu tinggi, deras bola, tidak mampu disambut dengan baik oleh Trossard tadi. Umpan dari Ngoy, lemparan ke dalam untuk Amerika Serikat sudah dilakukan pada tim rim kali ini di sektor sebelah kiri lini belakang dari Amerika Serikat tanpa Roma. Kemudian juga ada Chris Richards di sini, masih kepada main-main Amerika Serikat mencoba untuk membangun serangan. Adams di sana masih mendekati garis tengah, bergeser ke kiri sedikit, ada tim rim di sana, kerjasama kembali lagi dengan Adams ke belakang dia Richards, namun terjadi salah pengertian tadi, hampir saja bola dicuri oleh pemain Belgia. Masih berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Amerika Serikat kali ini di sektor sebelah kanan dari pertahanan Belgia. Sergio Dens mengirimkan bola pada Balogun, namun dengan cepat tadi pemain nomor punggung 25 Ngoy dari Belgia memotong laju bola sehingga gagal serangan dari Amerika Serikat, menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk pemain-pemain dari Paman Sam ini di sektor sebelah kiri dari Belgia. Oh, ternyata tendangan penjuru ya. Tendangan penjuru di sektor sebelah kiri dari pertahanan Belgia akan dilakukan oleh Christian Pulisic. Main nomor punggung 10 dari Amerika Serikat ini masih bersiap. Pulisic memberikan aba-aba kepada kawan-kawannya menggunakan kaki kanan, tangan kanannya, langsung ke dalam kotak penalti. Dicocor saja dengan mudah oleh Thibaut Courtois. Bersamaan dengan itu wasit meniupkan peluitnya, tanda pertandingan di babak pertama antara Amerika Serikat menghadapi Belgia berkesudahan 1-2 untuk keunggulan Belgia, di mana kali ini kita akan tunggu setelah 15 menit babak istirahat ini. De Ketelaere mencatatkan namanya dua kali di papan skor di menit 9 dan 33. Sementara itu Tielemans, Malik Tielemans ini mencatatkan namanya di papan skor setelah membalas keunggulan dari Belgia. Ya, kita akan ikuti kali ini ulasan pertandingan di babak pertama disampaikan langsung oleh Bung Henry dan juga dibawakan oleh Risti Rustarto. Silakan.
2: Terima kasih Bung Tomo dan juga Bung Indra. Di babak break saat ini, setelah tadi kita sama-sama mengikuti bagaimana jalannya babak yang pertama dengan keunggulan Belgia 2-1. Bung Henry, bagaimana catatan Anda dari... Cukup banyak hal yang panas nih ya.
3: Iya, start kencang dari Belgia di awal laga ya. Bagaimana Charles De Ketelaere tadi mencetak gol di menit ke-9. Dan bahkan kalau tadi melihat saat laga belum berlangsung 1 menit, Belgia juga sudah memiliki shot on goal ya, melalui seorang Timothy Castagne. Dan setelah gol tersebut, Amerika Serikat bisa menyamakan kedudukan melalui tendangan bebas dari seorang Tielemans di menit ke-31. Dan sebelum gol dari Tielemans itu, bahkan Amerika Serikat belum memiliki satu tendangan pun ke gawang dari Belgia ya. Jadi memang gol dari Max Tielemans itu benar-benar memanfaatkan situasi dari bola mati. Dan ironisnya 2 menit setelah Tielemans mencetak gol, Belgia justru kembali bisa mencetak gol melalui seorang De Ketelaere lagi ya di menit 33. Yeah. Dan memang sejauh ini Belgia benar-benar mengancam khususnya melalui sisi kanan dari Amerika Serikat, di mana di situ ada Alex Freeman, pemain yang memperkuat Villarreal, masih berusia 21 tahun, di mana dia berulang kali harus mendapatkan duel dari seorang Leandro Trossard ya, dan bahkan tadi gol kedua dari Carles de Ketelaere berawal dari passing dari seorang Leandro Trossard.
2: Yeah.
3: Mungkin di babak kedua ini seorang Freeman harus bisa bermain lebih tenang lagi, karena memang di babak pertama dia seperti menjadi titik lemah lah ya dari Amerika Serikat.
2: Oke, dan tadi juga kita lihat bagaimana Weston McKennie menerima kartu kuning ya di laga pertama akibat apa tackle.
3: Ya betul, dan itu menjadi kartu kuning pertama ya, yang lahir di laga ini tadi diterima oleh seorang Weston McKennie. Nah, dan memang tadi layak ya dia mendapatkan kartu kuning karena dia melakukan tackle setelah bola tadi sudah tidak ada di kaki seorang pemain Belgia ya, sehingga memang tackle-nya tadi cukup keras.
2: Terlambat ya.
3: Betul, tackle yang terlambat, late tackle, sehingga Weston McKennie bisa mendapatkan kartu kuning. Dan Weston McKennie sendiri sejauh ini di babak pertama juga tidak bermain optimal ya, bagaimana pasokan-pasokan bola dia yang biasanya begitu mengalir di laga-laga sebelumnya ini seperti terhenti ya. Dan bahkan tadi khususnya mungkin di 10 menit terakhir Amerika Serikat baru bisa memaksimalkan peran seorang Valorin Balogun ya.
2: Betul.
3: Dan terbukti ya tadi di 10 menit terakhir mungkin saya mencatat ada 2 tendangan yang dilakukan oleh Valorin Balogun, dan semua itu cukup berbahaya sebenarnya. Jadi artinya memang para pemain Amerika Serikat ini harus lebih sering memberikan umpan-umpan matang kepada seorang Valorin Balogun ya, karena tadi di awal-awal babak pertama itu seperti terhenti dan berhasil dimatikan oleh para pemain Belgia. Dan khususnya memang duel-duel di lini tengah ini sangat menarik sekali di babak pertama. Dan sejauh ini di lini tengah Belgia ada Raskin, ada Tielemans tadi, dan sejauh ini masih bisa memenangkan lah ya duel di lini tengah melawan para pemain dari Amerika Serikat.
2: Kalau dari sisi penguasaan bola dan akurasi operan ini seperti apa, Bung Henry?
3: Ya, kalau penguasaan bola sejauh ini 53% milik dari Belgia,
2: sementara
3: 43% milik Amerika Serikat ya. Dan kalau pemanfaatan peluang tentunya Belgia lebih baik ya, dari total 11 tendangan 5 diantaranya shot on target ya. Bahkan mereka bisa masuk ke kotak penalti dari Belgia dari Amerika Serikat itu sebanyak 14 kali. Dan untuk passing sebenarnya jumlah passing yang dilakukan oleh kedua tim tidak terlalu berbeda jauh. Belgia mencatatkan passing 199 sementara Amerika Serikat mencatatkan passing 181, tapi memang akurat passingnya juga bahkan sama nih 85% dua tim ya. Jadi memang bola sangat mengalir ya di lini tengah, meskipun di babak pertama tadi kembali lagi bahwa untuk duel di lini tengah ini sejauh ini Belgia masih cukup unggul ya. Dan mungkin performa dari seorang Raskin ini sangat menarik sekali ya, pemain Glasgow Rangers, dan sebenarnya ini dia bukan starter ya di beberapa laga terakhir, tapi di laga ini diturunkan oleh pelatih Belgia Rudi Garcia dari menit pertama. Dan Raskin membayarnya dengan cukup baik tadi, bahkan gol pertama dari De Ketelaere juga berawal dari asis seorang Raskin.
2: Betul.
3: Dan tadi dia juga sempat memiliki kesempatan dari skema menyerang dari Belgia. Sayang memang shotnya tadi, tendangannya masih bisa di-save oleh kiper Amerika Serikat, Fries.
2: Dan kalau dilihat di babak yang kedua nanti, apakah akan ada perubahan taktik yang dilakukan oleh Belgia? Misalnya Kevin De Bruyne kemudian akan turun begitu, itu yang juga ditunggu-tunggu?
3: Ya, kalau kita melihat bangku cadangan dari Belgia ini, bisa dibilang ini bangku cadangan yang mewah sekali ya. Karena masih ada Jeremy Doku, masih ada Kevin De Bruyne,
2: ada Lukaku.
3: Masih ada Lukaku juga, dan bahkan ada Alexis Salamakers, ada Axel Witsel. Jadi memang ini sangat memiliki opsi yang cukup banyak sekali jika memang Rudi Garcia ingin melakukan pendekatan taktik yang berbeda dari babak pertama ya. Dan mungkin peran seorang Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku akan sangat dibutuhkan di babak kedua, karena jam terbang kedua pemain ini juga begitu fantastis. Hanya saja masalahnya Rudi Garcia harus berpikir ulang nih jika ingin memasukkan Romelu Lukaku, karena seorang Charles de Ketelaere sudah mencetak brace ya, sudah mencetak 2 gol. Jadi artinya memang kalau ingin memberikan kesempatan kepada Lukaku, berarti de Ketelaere ini harus dikorbankan ya,
2: ditarik
3: keluar. Yeah. Atau mungkin karena di timnya Atalanta, de Ketelaere ini juga sering bermain di posisi winger atau di belakang striker. Mungkin nanti ada perubahan posisi dari de Ketelaere demi mengakomodasi seorang Romelu Lukaku jika ingin diturunkan begitu. Dan kalau Kevin De Bruyne sendiri mungkin juga akan menggantikan bisa Raskin mungkin yang akan diberikan waktu istirahat.
2: Tapi sepertinya terlihat kalau Rudy Garcia ini lebih apa ya, lebih menjaga kedisiplinan posisi begitu ya, demi meredam agresivitas dari beberapa pressing Amerika sepanjang permainan, Bung. Indri.
3: Iya betul, apalagi tadi memang high pressing yang dilakukan oleh para pemain Belgia membuat para pemain Amerika Serikat ini seperti sering salah passing saat melakukan distribusi bola dari belakang ke tengah, dan sering sekali mati di sepertiga pertahanan dari Belgia ya, dan sejauh itu memang kedisiplinan empat pemain belakang khususnya dari Rudy Garcia Belgia yang digawangi oleh Timosi Castagne tadi bermain cukup rapat, bermain cukup disiplin dan mungkin menjadi satu catatan adalah satu-satunya gol Amerika Serikat pun lahir dari tendangan bebas ya.
2: Betul.
3: Ya, artinya secara open play sebenarnya Belgia ini juga belum kebobolan tadi dan di bawah Courtois.
2: Dan memang mereka kayaknya memberikan perhatian khusus kepada Balogun juga tadi ya. Beberapa kali Balogun seperti tidak punya kesempatan buat menyerang ke Belgia begitu ya.
3: Iya, dua bek tengah dari Belgia yaitu Ngoy dan juga Michel ya. Tadi berulang kali melakukan man-to-man marking terhadap seorang Balogun dan membuat Balogun tadi tidak memiliki banyak opsi, dan tadi bahkan peran Balogun baru terlihat benar-benar di 10 menit terakhir ya, di mana dia melakukan dua shot di situ, dua tendangan, meskipun sayangnya memang belum bisa membuahkan gol untuk Amerika Serikat. Jadi memang kuncinya adalah di babak kedua ini seorang Mauricio Pochettino harus membuat para pemain di lini tengah Amerika Serikat bermain lebih tenang, bermain lebih terbuka begitu, sehingga passing-passing terhadap Balogun juga bisa baik gitu. Dan mungkin peran dari Christian Pulisic juga belum terlalu terlihat tadi di babak pertama.
2: Betul.
3: Serangan-serangan lebih banyak di sisinya seorang Sergino Dest, dan sama-sama kita tahu Christian Pulisic juga pemain dengan jam terbang tinggi di Eropa, bermain bersama Chelsea di Premier League. Jadi seharusnya memang Christian Pulisic bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Sergino Dest, karena babak pertama tadi perannya bisa dibilang belum terlalu maksimal.
2: Oke, dan kalau dilihat juga ya, kalau dari sisi Belgia tadi banyak menyimpan bangku cadangan yang bisa dibilang strategi apa? Super sub gitu ya. Tapi kalau dari sisi Amerika sendiri, banyak berupaya bermain di eksploitasi lebar-lebar lapangan begitu nampaknya, Bung Henry.
3: Iya, karena memang di sisi winger ini sebenarnya Amerika Serikat memiliki banyak pemain-pemain dengan skill bagus ya, seperti Sergino Dest, seperti Christian Pulisic. Tapi memang masalahnya adalah kreativitas di lini tengah nih yang belum terlihat benar-benar maksimal begitu di babak pertama. Dan kalau kita melihat di bangku cadangan sebenarnya ada beberapa nama yang mungkin bisa menghadirkan variasi serangan yang lebih bagus di
2: lini tengah. Oke, ini berkaca berarti dengan permainan melawan Senegal kemarin ya, yang hampir dikalahkan juga ya?
3: Ya, tentunya Amerika Serikat banyak belajar lah dari pertandingan saat Belgia menang susah payah atas Senegal ya, di mana di laga tersebut.
2: Jadi ini yang dimanfaatkan oleh Pochettino sepertinya?
3: Ya, betul. Meskipun sebenarnya tadi di babak pertama belum membuahkan hasil yang maksimal ya, dan bahkan tadi satu-satunya tendangan shot on target pertama dari Amerika Serikat ya artinya berarti baru lahir saat gol dari seorang Max Tillman dari tendangan bebas ya. Jadi ini kedua pelatih tentunya akan melakukan perubahan atau juga bagaimana pengembangan dari strategi di babak pertama. Setelah melihat tadi jalannya babak pertama, mungkin Belgia bisa menurunkan pemain-pemain berpengalaman mereka, sementara Amerika Serikat pun di bangku cadangan masih menyimpan banyak pemain-pemain gelandang yang memiliki kreativitas, seperti ada Sebastian Berhalter, ada Giovanni Reina di sana, dan mungkin di sektor lini depan pun seandainya Valorin Balogun tidak tampil maksimal gitu di sisa babak kedua, ada juga Ricardo Pepi di sana, di striker ada Haji Wright juga yang mungkin bisa menjadi opsi lah buat Mauricio Pochettino.
2: Baik, kalau dilihat dari keseluruhan permainan begitu ya, memang tadi lebih banyak didominasi oleh Belgia, tapi Amerika sendiri nampak punya strategi atau taktik-taktik yang benar-benar tadi saya bilang ya, bahwa mereka benar-benar berkaca apa yang terjadi dengan Senegal melawan Belgia sebelumnya. Ada beberapa hal yang juga kemudian di copy paste oleh Pochettino.
3: Iya, khususnya mungkin bagaimana para pemain Amerika Serikat tidak membuat leluasa lini tengah dari Belgia untuk menguasai bola ya. Bagaimana tadi Raskin, Tielemans juga mungkin passing-passing progresif bolnya terhadap dekat layar tidak terlalu baik, meskipun tadi gol-gol dari dekat layar praktis semua berawal dari serangan-serangan dari sayap dari Amerika Serikat.
2: Betul.
3: Dari fullback mereka yaitu Freeman. Jadi memang sejauh ini memang Amerika Serikat tentunya juga banyak belajar dari pertandingan Belgia melawan Senegal. Dan di babak kedua sepertinya memang Mauricio Pochettino mau tidak mau harus lebih keluar menyerang ya.
2: Ya. Karena banyak marking-marking begitu ya yang ditempatkan tadi ya kalau kita lihat sekilas ya Bung Henry.
3: Iya, apalagi ini sudah pertandingan fase knockout ya. Artinya memang kekalahan ya,
2: mau tidak mau ini ya, harus benar-benar maksimal di sini.
3: Kekalahan akan membuat Amerika Serikat bakal tersingkir dan mungkin ini untuk publik Amerika Serikat adalah kesempatan emas mereka lah ya untuk bisa melaju jauh
2: di all or nothing begitu. Betul, ya. Betul,
3: dan bahkan sepanjang sejarah Piala Dunia mereka juga belum bisa lolos sampai ke fase semifinal ya. Jadi ini menjadi kesempatan dan apalagi dukungan fans juga sudah sangat luar biasa dan juga menjadi kesempatan Amerika Serikat juga untuk lebih mempopulerkan dari sepak bola sendiri ya. Karena memang di Amerika Serikat ini sepak bola sejauh ini belum menjadi olahraga utama ya. Sama-sama kita tahu American footballnya di sana sangat populer dan bahkan dibandingkan dengan bola basket NBA-nya pun sebenarnya sepak bola Amerika Serikat
2: jauh lebih menjadi euforia tersendiri di sana.
3: Iya, betul.
2: Ya, dan boleh juga dibilang bahwa belajar dari kasus Balogun misalnya ya, bagaimana seorang Rudy Garcia melupakan hal itu dan menerapkan mental itu kepada timnya. Itu yang juga ingin saya tanyakan. Menurut Anda seperti apa nih? Karena beberapa media menulis bahwa Balogun benar-benar tidak difikirkan. Jadi kasus yang terjadi pada Balogun benar-benar dilupakan sesaat oleh Rudy Garcia dan teman-teman dari Belgia begitu.
3: Ya, bahkan Rudy Garcia sebenarnya sempat menyindir juga ya keputusan FIFA yang menganulir kartu merah dari Balogun. Dia bilang nih, memang ini lagi April Mop ya katanya. Dan memang tapi sejauh ini di babak pertama para pemain belakang Belgia berhasil mematikan Valorin Balogun ya. Ya. Meskipun tadi Balogun juga memang sudah mulai mendapatkan pasokan-pasokan bola khususnya di 10 menit terakhir babak pertama. Jadi membuktikan bahwa Balogun yang sudah mencetak 3 gol ini kalau dibiarkan leluasa begitu juga sangat berbahaya dan sangat mematikan di kotak penalti. Dan para back dari Belgia, kuartet dari Castagne, Ngoy, Michel dan juga De Kuyper ini juga harus bermain semakin disiplin, harus lebih merapatkan barisan dan tentunya mereka akan dapatkan tekanan lagi lah dari Valorin Balogun nanti di babak kedua.
2: Oke, apakah nanti Balogun menjadi perhatian back-back Belgia seperti tadi di babak yang pertama? Atau apakah juga nanti situasinya akan berbeda karena ternyata Belgia masih menyimpan kartu as begitu ya, yang akan diturunkan? Kita sebentar lagi akan mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Belgia dan Amerika Serikat. Dan sepanjang yang disampaikan oleh Bung Henry tadi, bagaimana kemungkinan taktik-taktik baru yang akan dimunculkan karena ini all or nothing begitu ya, Bung Henry ya.
3: Dan mungkin yang harus ditunggu adalah apakah Mauricio Pochettino berani untuk memainkan dua striker untuk menemani seorang Valorin Balogun ya.
2: Ya.
3: Karena memang tadi ya ini paling fase knockout dan memang mau tidak mau Pochettino harus bermain menyerang babak kedua ini dan mungkin akan menarik keluar satu pemain di belakang atau satu pemain di tengah untuk menambah peran dari pemain-pemain mereka di lini serang sehingga Valorin Balogun tidak terlalu sendirian ya karena memang dengan first strategy yang saat ini Balogun menjadi lone striker di sana dan di babak pertama tadi tidak terlalu luasa masih terisolasi begitu dan mungkin dengan ada dua striker ada second striker yang diturunkan oleh Pochettino akan membuat variasi serangan dari Amerika Serikat lebih tidak bisa diprediksi oleh para pemain Belgia.
2: Baik, kita kembali ke lapangan hijau dan juga saya sendiri masih menantikan apakah Kevin De Bruyne akan diturunkan. Saya kembalikan ke dua rekan saya, Tomo dan Indra.
0: Terima kasih Kakak Risti dan juga Bung Henry, pendengar dimanapun Anda berada. Pro 1 dan juga Pro 3 seluruh Indonesia kick off babak yang kedua nampaknya akan sesaat lagi dimulai. Ada Makatme, Wasit asal Yordania ini nampaknya juga bersiap-siap untuk meniupkan peluit di babak yang kedua. Kita nantikan apakah ada pergantian pemain dari kubu Amerika maupun juga Belgia di babak yang kedua ini.
1: Sampai sini belum ya?
0: Sampai sejauh ini belum, namun di pinggir lapangan sudah ada salah satu pemain dari Amerika Serikat tampaknya yang sudah bersiap-siap, nomor punggung 7
1: Gio Reyna.
0: Gio Reyna nomor menggantikan nampaknya Sergino Des. Ya, sudah masuk pemain Reyna ini.
1: Reyna gitu ya.
0: Ya, Reyna.
1: Reynaldi Esa. Bukan gitu. Kepanjangan D-nya.
0: Iya. kick off masih ditunggu oleh Adam McCartney. Nantikan dilakukan oleh Amerika langsung saja jauh ke depan. Daerah pertahanan dari Belgia berhasil dikuasai tadi oleh The Keeper, namun sodorkan saja Brandon Michel kepada timber Courtois, angkat langsung jauh depan, dihalau lagi oleh Robinson. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat menghasilkan lemparan ke dalam sini bagi Belgia. Ada Nicolas Raskis, nampaknya lemparan ke dalam sudah dilakukan, sodorkan bola ke belakang tadi. Ada Tillman, Yuri Tillmans. Ada Brandon Michel, sodorkan lagi mencoba mencari di sektor sebelah kiri Robinson, namun membentur tadi The Keeper atau The Castagne tadi maksud kami di sektor sebelah kiri. Kita nantikan Belgia yang akan mencoba mempertahankan keunggulankah di babak yang kedua ini atau menambah keunggulan, sementara Amerika Serikat mencoba mencari gol ketertinggalannya. Amerika atau Belgia kini menguasai bola, berhasil kembali digagalkan oleh pemain dari Amerika Serikat. Polisika sodor mundur ke belakang kepada Robinson. Sektor sebelah kiri lini serangnya, mana Christian Pulisic nomor punggung 10 berhasil dicuri tadi oleh Luke Bakio. Ya, ada lagi Robinson di sektor sebelah kiri pertahanan. Lagi serang dari Amerika Serikat dibayangi oleh Dodi Luke Bakio. Namun kembali bola itu bergulir keluar lapangan. Menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Belgia. Kita nantikan lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Belgia. Sudah disodorkan kepada Van Aken. Namun kembali pada curi oleh Malik Tillman. Terjatuh Malik Tillman. Pelanggaran nampaknya tadi dilakukan oleh pemain Belgia, oleh Yuri Tillmans. Tendangan bebas bagi Amerika sudah dilakukan. Ada Charles Richard dan juga Tyler Adams kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan mencari kawannya kepada McKennie. Tadi berhasil kembali curi pemain dari Belgia. Masih mencoba Van Aken kini di sektor sebelah kiri, mencoba mengalirkan lagi The Keeper, alirkan ke sektor sebelah kanan, mencari kawannya berdiri bebas kepada Timothy Castagne. Masih Timothy Castagne menguasai bola, sodorkan bola ke depan kepada Dodi Luke Bakio.
1: Bakio.
0: Oh, Bakio. Oh,
1: kalau Bakiak buat kaki.
0: Iya, beda lagi tuh.
1: Beda lagi.
0: Iya. Nomor punggung 7 dari Amerika Serikat sodorkan lagi kepada Malik. Mundur ke belakang kepada Richard, masih memainkan bola di daerah Tyler Adams. Ada juga tim Rim, sodorkan lagi sektor sebelah kiri kini mencari, ada Robinson mencoba memasuki di sektor sebelah kanan pertahanan, angkat langsung dari kotak penalti, namun dihalau lagi oleh Brandon Michel. Tadi masih terjadi berebutan di sana di sektor pertahanan dari Belgia, sodorkan lagi sektor sebelah kiri. Ini serang dari Amerika, Robinson mencoba mencari ke tengah, dia mencari Adams. Masih memainkan bola, Malik juga dengan tenang mundur ke belakang. Ada Adams, sodorkan lagi. Richard tadi atau juga Pulisic kini menguasai bola. Adams mundur ke belakang pada Richard, langsung saja jauh ke depan tadi. Bola bergulir saja jauh tadi, Chris Richards. Tendangannya keluar di sisi kanan pertahanan dari Belgia, bola hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Ada Thibaut Courtois akhirnya menguasai bola, menatap ke depan dengan kaki kiri yang bola melambung tinggi melewati garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Amerika Serikat. Dihalau tadi oleh tim Rim, masih kini bagaimana pemain-pemain Belgia yang menguasai bola. Ada Charles the Clipper mencoba sodorkan bola ke depan, namun lebih ke dekat kepada penjaga gawang Matt Fries. Sodorkan lagi pemain Amerika Serikat lainnya mencoba membangun serangan. Ada tim Rim kini. Tim Rim sodorkan kepada Christian Pulisic. Mundur ke belakang kepada Robinson. Masih Robinson menatap. Kembali lagi kepada tim Rim. Masih tim Rim menguasai bola. Pemain berambut gondrong ini sodorkan bola ke depan mencari Malik Tillman. Mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Masih Malik Tillman mencetak gol bagi Amerika Serikat. Sodorkan lagi kepada McKennie. Masih McKennie di sektor sebelah kanan ke tengah lagi mencari pemain lagi. Reina tadi sodorkan ke sektor sebelah tengah, mencoba melewati pemain dari Belgia, pemain Amerika Serikat, namun kembali dapat dicuri oleh Trossard tadi sana, terjadi perebutan lagi, kembali berhasil diamankan oleh The Kuiper, angkat langsung jauh ke depan. The Kuiper mencoba mencari kawannya, namun lebih dekat lagi kepada Tim Rim, pemain dari Amerika Serikat. Gagal serangan dari Belgia, upaya lagi dari Amerika Serikat, sodorkan bola ke depan tadi, maksudnya terjadi perebutan, berhasil kembali dicuri. Ada Trossard menatap ke depan, kirimkan lagi kepada Dodi Lukbekio, mencoba lagi mengirimkan bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika, masih Dodi, kirimkan umpan, namun membentur tadi bagaimana pemain dari Amerika, Tim Rim, upaya dari Dodi Lukbekio yang mengirimkan umpan di sisi kiri pertahanan dari tim Amerika Serikat berbuah nampaknya tendangan penjuru kini bagi Belgia di babak yang kedua ini. Kita nantikan tendangan penjuru bagi Belgia. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Belgia berada di daerah kotak penalti. Maksudnya Van Eken juga, ada Tielemans yang akan melakukan tendangan penjuru ini. Sudah dilakukan dengan kaki kanan, mencoba disundul, namun dihalau lagi. Sebuah datang lagi serangan dari Belgia, masih dikuasai. Ada Dodi, kirimkan umpan langsung ke daerah kotak penalti, namun lebih dekat kepada Matt Fries yang langsung menangkap sekulit bundar tadi di udara. Sodorkan saja pendek kepada Adams, masih menguasai bola, mundur ke belakang kepada Tim Rim, masih Tim Rim. Balikan lagi kepada Adams, Tyler Adams. Bayangi ada Van Eken dan juga Charles. Sodorkan lagi ke McBar ke sektor sebelah kanan, ada Christy Church, mencoba menggiring kini Christy Church, alirkan lagi kepada Freeman, masih Freeman. Balikan lagi pada Richards di belakang garis lapangan tengah. Ada juga bagaimana sodorkan tadi Tim Rim, melebar kepada Robinson di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Ada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic melakukan tendangan, namun kembali patah lagi di tengah jalan. Upaya lagi dari Belgia, kembali patah lagi, dapat direbut oleh Reina yang baru masuk di babak yang kedua ini. Coba melakukan penguasaan bola, namun di tepat petak penalti depan garis ada Christian Pulisic yang nampaknya masih mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain Belgia. Christian Pulisic masih tergeletak di atas rumput hijau tadi, nampaknya perlu mendapatkan perawatan. Tendangan dari Pulisic tadi nampaknya sempat mengenai Tielemans, kaki dari Tielemans. Sebenarnya bukan pelanggaran karena memang tendangan atau kaki dari Pulisic yang mengenai kaki dari Tielemans, pemain Belgia, sehingga membuat kakinya juga cukup melakukan kesakitan yang harusnya ditendangnya bola, malah kaki orang ini
1: gimana? Berasa tuh.
0: Christian Pulisic ini sedikit terpincang-pincang, namun sudah mulai bangkit kembali. Christian Pulisic, pemain yang berkiprah di Liga Italia bersama AC Milan. Ada Richards kini menguasai bola dari Amerika, sodorkan lagi mencari kawannya. Ada Alex Freeman, mundur ke belakang dia kepada Richards, kembali alirkan ke tengah dia, coba mencari Adams, kemudian pada Tim Rim. Tim Rim melebar kepada Robinson di sektor sebelah kiri, masih Robinson, angkat ke depan mencari Balagun, namun mencari lagi, ada lagi pemain Robinson menguasai bola daya pemain Amerika Serikat, melewati 1-2 pemain, namun kembali dapat dicuri tadi oleh pemain Belgia. Sodorkan lagi langsung ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain dari Tim Rim, pemain Amerika Serikat. Adam sini kirimkan langsung bola ke depan, berbahaya daerah kotak penalti, kirimkan umpan tadi maksudnya kepada Freeman. Kontrol bola yang kurang cermat dari Alex Freeman tadi di sisi kiri gawang dari Belgia. Upaya dari Amerika Serikat untuk mengejar ketertinggalan di babak yang kedua ini. Skor masih 1-2 untuk keunggulan Belgia. Thibaut Courtois kini menguasai bola, menalus sekurit bundar, siap-siap melakukan tendangan gawang kini. Siap-siap Thibaut Courtois. Sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung tinggi melewati garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Amerika Serikat, mencoba dihalau tadi oleh Tim Rim. Ada Reina kini menguasai bola, dekat lingkaran tengah, mendapat tekanan dia, masih Reina, kira-kira kepada Malik Tielemans, mendapat tekanan tadi di sisi kanan oleh Luke tadi, balikan oleh Robinson, dekat garis tengah lapangan pertandingan. Ada Adam, sodorkan kepada Reina, mundur ke belakang kepada Richards, masih Richards menatap ke depan kepada siapa yang memberikan Richards, pendek saja kepada Adams, dekat lingkaran tengah, mencoba menggiring, sodorkan bola ke depan kepada Malik Tielemans di sisi kanan pertahanan dari Belgia, masih Malik Tielemans. menguasai bola. Malik Tillman, masih Malik ke tengah dia pada Adam, mencoba cari Christian Pulis atau Reina Kadisan yang kirimkan umpan kepada Balogun, berada di kotak penalti, mencoba dikontrol bola namun nampaknya sudah keluar tadi. Penguasaan bola dari Balogun, mencoba menyambut umpan tadi di daerah kotak penalti dari Belgia, belum membahayakan gawang dari Belgia upaya dari pemain-pemain Amerika Serikat sejauh ini. Di menit ke-55 babak yang kedua, kedudukan masih 1-2 untuk keunggulan Belgia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Ada Thibaut Courtois kini menguasai bola. Masih Courtois, sodorkan saja dengan tenang dia kepada Ngoy. Masih angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya, namun tidak ada kawan. Yang ada lawan, bahkan tidak ada Wawan juga di sana.
1: Adanya Bakwan.
0: Ya, adanya Bakwan. Balikkan lagi, Richard. Kemudian pada Adam, sodorkan ke tengah dia, mencari Reina. Berputar Reina, mencari kawannya, sodorkan lagi kepada tim Rim. Masih tim Rim, sodorkan bola mencari kawannya. Christian Pulisic mundur ke belakang kepada Robinson. Masih Robinson, mengenai salah satu pemain dari Belgia. Berbahaya kini serangan dari Belgia. Sodorkan lagi Van Eken, alirkan kepada Duke Kuiper. Masih Kuiper, mundur lagi pada Van Eken. Alirkan lagi, ada Brandon Michel. Mundur ke belakang pada Thibaut Courtois. Alirkan lagi, pemain-pemain, ada Nathan Ngoy. Masih menguasai bola, sodorkan pada Timothy Castagne. Balikan lagi Nathan Ngoy ke belakang kepada Courtois, masih menguasai bola. Pemain dari Belgia di sektor sebelah kiri kini angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya. Ada lagi mencoba Charles namun keluar nampaknya Matt Fries, penjaga gawang dari Amerika Serikat. Terjadi perebutan di sana, mau coba lagi tendang. Van Eken nampaknya memanfaatkan kesalahan dari Matt Fries tadi, membuang si kulit bundar mengenai Van Eken, berhasil ditendang langsung masuk ke gawang Amerika Serikat nih Bung Henry.
3: Iya, seorang Matt Fries tampaknya gak lagi nge-freeze nih Bung.
1: Benar-benar nge-freeze.
3: Iya betul, tadi mungkin hanya sepersekian detik ya sebuah keputusan yang harusnya bisa diambil oleh Matt Fries. Apakah dia ingin memberikan passing, apakah dia ingin memberikan umpan lambung begitu ya. Tapi ternyata bola berhasil dicuri oleh seorang Carlos de Ketelaer tadi tampaknya ya. Dan ini adalah awal dari kesalahan yang dilakukan oleh Matt Fries. Terlalu lama dia untuk mengontrol bola. Dan Hans Van Aken tadi tidak membuang-buang peluang. Dia melihat memang gawang kosong melompong dengan tendangan yang sebenarnya tidak terlalu kencang, tapi tempat di posisi sebelah kiri sudut dari gawang seorang Fries. Dan Fries harus benar-benar membayar mahal. Dia nge-freeze tadi beberapa detik ya.
0: Iya, benar-benar nge-freeze. Dan tadi pemain terakhir yang ada di belakang tim Rim juga tidak mampu mengantisipasi bola yang meluncur ke gawang dari Matt Fries. Unggul kini 3-1 nih Bung Tomo bagi Belgia di babak yang kedua ini.
1: Ya, cukup jauh ya keunggulan atau selisihnya antara Amerika Serikat sang tuan rumah dengan Belgia. Di babak yang kedua ini sudah memasuki menit 58 pertandingan, terjadi pergantian. Christian Pulisic, pemain nomor punggung 10 dari Amerika Serikat, diganti atau ditarik mundur, digantikan dengan Behalter. Main nomor punggung 14 di menit 58 pertandingan babak kedua kali ini. Kita masih menantikan jalannya pertandingan di babak kedua. Sudah dilakukan tadi tendangan kick off. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Amerika Serikat di sektor sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat. Chris Richards sudah masuk dalam garis pertahanan dari Belgia kali ini. Masih melakukan umpan 1-2. Chris Richards dengan Freeman kali ini masih menguasai bola. Dibayangi oleh dua pemain dari Belgia ke tengah dia. Ada tim Rim melebar ke sisi kiri dari lini serang Amerika Serikat. Ada Robinson di sana. Kembali lagi kepada pemain yang baru masuk tadi, Berhalten. Geser sedikit. Kali ini ada Chris Richards. Umpan 1-2 Chris Richards dengan tim Rim. Kali ini masih di sektor sebelah kiri. Pertahanan atau lini serang dari Amerika Serikat sudah memasuki jantung pertahanan dari Belgia. Geser ke Robinson. Robinson dibayangi oleh Castagne di sana, bergeser lagi kepada tim Rim, kembali kepada Robinson, masih mencoba untuk membuka ruang para pemain-pemain dari Amerika Serikat. Ya, sayang sekali umpan atau kontrol bola yang kurang bagus dilakukan oleh tim Rim sehingga bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Belgia di sektor kanan pertahanan dari Belgia. Sudah dilakukan kali ini, wah terjatuh tadi Yuri Tillemans tidak berhasil mengontrol bola dengan baik, dicuri oleh pemain-pemain dari Amerika Serikat. Kali ini mencoba melakukan serangan, bagaimana main nomor punggung 3 tadi, 14, bergeser kepada main nomor punggung 5, Robinson, ke belakang lagi dia, Tim Rim, dan juga Chris Richards kali ini di lingkaran tengah pertandingan. Bergeser ke kanan ada Freeman di sana, kembali lagi kepada Freeman, masih menguasai bola, kali ini Reina. Bergeser dia pun kepada Freeman tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Belgia. Bagaimana kali ini Kateler mencoba untuk mengejar, namun lebih dekat bola kepada Tim Fries, Matt Fries. Kemudian kali ini di sektor tengah lapangan pertandingan, Belgia masih menguasai bola di sektor kanan, lini serang dari Belgia. Main nomor punggung 21 di sana masih menguasai bola, Kastanye ke belakang saja. Bagaimana Thibaut Courtois kali ini menguasai bola, pendek dia kepada Michel. Langsung Michel umpan ke tengah, yang dituju tadi adalah Tillemans, namun tidak berhasil Tillemans, dicuri oleh pemain dari Amerika Serikat. Kali ini di Tim Rims, geser dia ke kanan, ada Freeman, kembali kepada Gio Reyna. Masih Gio Reyna, pendek saja kepada Tim Rim, geser ke sebelah kiri, sektor kiri lini serang Amerika Serikat. Robinson tadi kerjasama dengan pemain nomor punggung 17 di sana, masih dari Amerika Serikat. Tillman menguasai bola, bergeser lagi kepada pemain nomor punggung 4, Adams. Richards kali ini coba melakukan penetrasi, namun berhasil dibuang saja oleh pemain dari Belgia. Jatuh kaki ini di kaki Adams, kerjasama dia dengan Richards. Masih Amerika Serikat mencoba untuk melakukan penetrasi, kali ini pemain nomor punggung 14 yang baru saja masuk tadi, Bill Halter, pendek saja kepada Adams di sektor lingkaran tengah pertandingan. Tim Rim melebar dia, Robinson kali ini menguasai bola, dibayangi oleh dua pemain dari Belgia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh Robinson, tidak jadi ke belakang kali ini. Masih Amerika Serikat mencoba untuk melakukan serangan, namun salah umpan tadi. Bagaimana sekali ini pemain Belgia mencoba untuk melakukan serangan, ada Kateler terjatuh, Kateler, namun ada Trossard membantu di sana, ada Trossard dalam kotak penalti, namun tendangan kaki kiri dari Trossard masih mampu dihalau oleh barisan belakang dari Amerika Serikat. Gagal lagi kali ini upaya dari Trossard untuk makin menjauhkan keunggulan negaranya atas Amerika Serikat. Masih skor sementara 1-3 untuk keunggulan Belgia. Tendangan penjuru kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Keunggulan untuk Belgia, keuntungan untuk Belgia karena akan mendapatkan tendangan penjuru. Kita akan nantikan siapa yang akan mengambil dari Belgia. Di sana ada Kuiper sedang bersiap. Kuiper sudah lakukan dengan kaki kiri dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Tillman tadi. Namun masih datang lagi serangan dari Belgia, belum cukup, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Amerika Serikat. Terjadi perebutan di sektor kanan pertahanan dari Amerika Serikat, dibuang saja. Kali ini bola jatuh di kaki pemain nomor 8 dari Amerika Serikat. Bagaimana tadi McKennie melakukan duel dengan dua pemain dari Belgia, namun tidak berhasil, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Agak tertatih sepertinya tadi Michel ketika melakukan duel dengan McKennie tadi, sehingga agak sedikit tertatih larinya ini. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Belgia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Kastanye di sana, pendek dia kepada Luc Bacchio, masih pemain Belgia, namun salah umpan, berhasil dikuasai kali ini bola oleh Tim Rim, geser kepada Gio Reyna dia, ke belakang lagi. Bagaimana Chris Richards kerjasama dengan Adams, balik lagi kepada Tim Rim di sektor sebelah kiri lini serang dari Amerika Serikat. Makin mendekati lingkaran tengah pertandingan, kali ini bergeser lagi kepada Adams. Masih Amerika Serikat di sektor belakang pertahanan mereka. Richards ke kiri dia, ada Tim Rim, makin melebar, ada Robinson di sana, memasuki garis pertahanan dari Belgia. Umpan tadi maksudnya kepada Reina, namun dipotong oleh pemain Belgia. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini Volagun membawa bola, dibayangi oleh dua pemain dari Belgia. Balik kepada Reina, pemain nomor punggung 7 dari Amerika Serikat di sektor kanan pertahanan Belgia. Tim Rim kali ini melebar ke tengah dia, ada Richards di sana, mencoba Amerika Serikat dari sektor kanan. Kali ini lini serang mereka, masih Amerika Serikat di sektor kanan. Bagaimana Freeman di sana, kebalik lagi kepada Richards, ke belakang lagi, ada Tim Rim dia, masih membawa bola Tim Rim, mencari rekannya yang akan menerima umpan. Tim Rim melebar ke sektor sebelah kiri, ada Robinson kembali lagi kepada tim Rims, masih di sektor kiri lini serang Amerika Serikat. Ke tengah kali ini bagaimana Richard turut membantu penyerangan, bergeser ke sektor kanan. Kali ini Amerika Serikat menggunakan serangan mereka, umpan langsung, terobosan kali ini ke dalam kotak penalti. Nah maksudnya, namun berhasil dibuang saja atau dihalau oleh barisan pertahanan dari Belgia, menghasilkan tendangan penjuru untuk Amerika Serikat di sektor kiri pertahanan dari Belgia kali ini. Kita nantikan apakah Amerika Serikat mampu memanfaatkan kesempatan ini untuk mengubah skor menjadi 3-2 melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri dari pertahanan Belgia. Setidaknya ada 3 pemain dari Amerika Serikat menunggu umpan yang sudah dilakukan kali ini di dalam kotak penalti. Disundul saja oleh pemain nomor punggung 16 dari Amerika Serikat tadi, Freeman. Namun sayang sundulannya masih jauh dari sasaran, melambung tinggi di atas mister gawang Belgia yang dikawal oleh Thibaut Courtois. Belum merubah kedudukan, masih tetap 1-3 untuk Belgia. Keunggulan Belgia tadi yang terakhir adalah bisa dikatakan blunder ya, blunder dari sang penjaga gawang yang dimanfaatkan dengan baik oleh pemain-pemain dari Belgia. Belgia kali ini memanfaatkan serangan di sektor sebelah kanan lini serang mereka. Pemain nomor punggung 17 kali ini dari Belgia masih mencoba melakukan serangan, dibantu oleh Luc Bacchio di sana. Luc Bacchio masih membawa bola, umpan niatnya Luc Bacchio, namun sepertinya salah umpan sehingga bola keluar lapangan. Pertandingan tidak berhasil Belgia memanfaatkan kesempatan ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Amerika Serikat. Di sektor tengah ada Adams di sana, bergeser ke sektor sebelah kiri Robinson, langsung ke tengah Robinson yang dituju adalah Balogun di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Belgia, dicuri lagi oleh pemain dari Amerika Serikat. Terpotong kali ini di sektor lingkaran tengah pertandingan, terjadi pelanggaran antara pemain Belgia terhadap pemain Amerika Serikat. Dan kali ini terganti pergantian pemain untuk Belgia. 2 pemain kami lihat sedang bersiap di pinggir lapangan untuk masuk di babak yang kedua kali ini. Kita nantikan siapa yang akan ditarik mundur dan siapa yang akan dimasukkan oleh pelatih dari Belgia kali ini, Rudi Garcia. 2 pemain sedang bersiap, di antaranya kami perhatikan adalah Romelu Lukaku. Ini salah satu daya gedor dari Belgia. Ya betul, Lukaku masuk menggantikan pencetak 2 gol Kateler, dan juga ada Doku yang juga masuk menggantikan Luc Bacchio di sektor lini kanan dari Belgia. Sudah berlangsung kembali pertandingan kali ini, lemparan ke dalam untuk Amerika Serikat di sektor kiri pertahanan dari Belgia. Pendek saja kepada Freeman di sana, masih Adams ternyata di sana. Ke tengah dia ada tim Rim, sudah mendekati lingkaran tengah garis pertandingan, lebar kepada Robinson. Masih mencari rekannya Robinson, kembali kepada tim Rim. Amerika Serikat masih melakukan umpan 1-2 untuk membongkar pertahanan dari Belgia. Kali ini masih minor 4 Adams tadi. Balik lagi kepada Adams, tengah pada pertandingan, namun berhasil dipotong saja umpan tadi oleh pemain Belgia. Kali ini Romelu Lukaku membawa bola pendek kepada Yuri Tillmans, dia di sektor kanan lini serang dari Belgia. Terjatuh tadi pemain nomor punggung 17 dari Amerika Serikat, Tillmans, Tillmans ini mendapatkan kartu kuning tadi setelah melanggar Yuri Tillmans. Ada mirip-mirip ini namanya ya, cuma beda negara doang nih, sama-sama Tillmans padahal. Apa jangan-jangan mereka Tillmans brother? Bukan juga, yeah. Itu mah penyanyi ya kan. Hydration break berlangsung di menit 69 waktu pertandingan kali ini, 1-3 sementara Amerika Serikat tertinggal dari Belgia. Nah ini PR berat banget ini kayaknya nih Bung Henry nih, buat Amerika nih ngejar 2 nih Bung Henry nih.
3: Ya sebenarnya Amerika Serikat mengawali babak kedua dengan sangat baik ya. Dan bahkan kalau kita melihat ball possession yang sebelumnya Belgia unggul di akhir babak pertama tadi, di awal babak kedua sampai sejauh ini pun Amerika Serikat berbalik unggul soal ball possession, 56% berbanding 44%. Dan bahkan tadi pergantian pemain yang dilakukan oleh Moses Sino dengan menarik keluar Serginho Dest dan memasukkan Giovanni Reina seperti membuat passing dari para pemain Amerika Serikat di tengah cukup baik lah untuk mengalir ke depan. Tapi sayangnya saat mereka coba untuk bangkit, justru ada kesalahan dari seorang kiper ya, yaitu Matt Fries tadi yang melakukan kesalahan yang seharusnya kesalahan tidak perlu ya, yang seharusnya bola mudah buat dia langsung buang ke depan begitu, tapi terlalu lama dia mengontrol bola dan ada gangguan dari dekat layar dan akhirnya bisa dicuri dan menjadi gol ketiga yang ini membuat pemain Amerika Serikat akan semakin kesulitan untuk mengejar defisit dua gol ini dalam kurun waktu mungkin hanya sekitar 20 menitan ya. Meskipun tadi Pochettino juga kembali memasukkan seorang Sebastian Berhalter dan menggantikan Pulisic yang tampaknya cedera. Dan di kubu lain ini Belgia ini malah semakin ngeri nih ya, karena masuknya Lukaku dan juga Jeremy Doku, dua pemain yang memiliki tipe berbeda dibandingkan Luke Bakio dan juga dekat layar ya. Lukaku sama-sama kita tahu adalah seorang striker yang bisa menjadi tembok untuk bisa memantulkan bola.

0: 71 pertandingan kali ini. Kedua tim masih melakukan sesi hydration break. Ini selain juga untuk dimanfaatkan untuk mengambil minum, juga untuk mematangkan strategi dari kedua pelatih. Ya, kalau misalkan kita perhatikan di sini juga di stadion dari Seattle ini memang unik-unik ya tampilan dari para supporter ini ya. Ada yang mukanya dicat bendera, kemudian ada yang berpenampilan layaknya patung Liberty tadi, dan juga beberapa penampilan-penampilan unik lainnya. Dan kali ini Belgia mencoba untuk melakukan inisiatif serangan, patah lagi kali ini dari sesi kebelakangan dari pertahanan dari Amerika Serikat. Umpan langsung terobosan tadi maksudnya kepada Balogun, namun dapat dipatahkan oleh pemain-pemain Belgia. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan kembali Belgia dari sektor sebelah kiri pertahanan mereka ke belakang. Kali ini Kuiper langsung ke depan, yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 dari Trossard tadi, namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Belgia di menit pertandingan yang sudah memasuki menit ke 72. Kita akan nantikan persiapan untuk melakukan pergantian pemain di Amerika Serikat.
1: Ya, nampaknya pergantian pemain dari Amerika Serikat, Adam sudah digantikan oleh Pepi.
0: Yang main gendang itu bukan?
1: Ah, bukan. Tapi bukan pemain Portugal.
0: Oh, bukan.
1: Pepe.
0: Itu baru saya pengen ngomong. Jadi agak enak saya. Agak pelan-pelan tadi saya pengen ngomongnya tuh kan.
1: Oke, Pepi mungkin tidak ada Memi ya.
0: Pepi Memi.
1: Upaya lagi dari Amerika Serikat mencoba melakukan serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia, dihalau saja langsung tadi keluar. Bagaimana Nathan Goy menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Amerika Serikat. Coba menguasai bola kini tim Rim. Akhirkan kepada Robinson di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Belgia. Mencoba kirimkan bola ke depan tapi kepada Tillman, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya dari Belgia kiri mengirimkan bola kepada Romelu Lukaku, dicoba digiring lagi, namun Matt Fris tadi langsung mengamankan bola saudara kepada Robinson. Masih Robinson, coba tekanan tadi, mundur ke belakang kepada Matt Fris. Angkat lagi Matt Fris ke sektor sebelah kanan. Lari lini serang dari Amerika Serikat. Kita nantikan, masih memainkan bola di dalam pertahanan sendiri, lebar ke sektor sebelah kiri, ada Robinson, masih Robinson, dibayangi tadi oleh Timothy Castagne, bola bergulir keluar lapangan kembali nampaknya. Di menit ke 73 babak yang kedua ini, ya nampaknya lemparan ke dalam bagi Belgia. Ada Timothy Castagne, sudah disodorkan bola ke depan, mencari Torsat tadi, mencoba dikejar lagi. Masih dalam kali tim Rim tadi, angkat ke depan, mencoba mencari kawannya kepada Balogun. Bayangi ketat oleh Nathan Goy, dicocor saja keluar lapangan. Hasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Belgia atau Amerika Serikat di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Ada Tillman, Malik Tillman, pencetak gol bagi Amerika, sodorkan bola ke depan, namun tidak ada kawan di sana. Lebih dekat kepada pemain Belgia yang cukup rapat melakukan pertahanan, ada Veneken di sana. Veneken mencetak gol ketiga bagi Belgia, terjatuh Veneken mendapat tekanan dari Malik Tillman tadi, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Belgia. Kita nantikan, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Bola dihadapi nampaknya oleh Thibaut Courtois, penjaga gawang dari Belgia yang bersiap-siap melakukan tendangan bebas kali ini. Courtois, kita nantikan. Sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung tinggi, jatuh di pertahanan dari Belgia, mencoba dikuasai oleh Jeremy Doku. Masih Doku menguasai bola, masuk ke daerah kotak penalti, namun mendapat pengawalan ketat tadi dari Freeman. Jeremy Doku, ya nampaknya hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Amerika Serikat. Bola dihadapi oleh Matt Fris, mencoba menguasai bola. Matt Fris siap-siap mengambil tendangan gawang, sudah dilakukan, jatuh lagi ke kaki pemain dari Belgia di sektor sebelah dan sekolah sebagaimana Raskin, namun mundur ke belakang dari bola, bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat, ada Richard kini menguasai bola, berikan saja kepada tim Rim. Masih tim Rim, alirkan ke sektor sebelah kiri lini serang dari bagaimana Robinson, mundur kembali kepada tim Rim. Ada Richard kembali dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba menguasai bola, sodorkan lagi kepada tim Rim, melewati garis tengah tim Rim, bayangi oleh Romelu Lukaku yang baru masuk di babak yang kedua ini. Tim Rim sodorkan masuknya kepada Robinson, namun mengenai Trossard tadi. Belgia kini menguasai bola, berbahaya, coba melakukan serangan.

0: apalagi Trossard masih mendapat tekanan dari Robinson, pemain dari Amerika Serikat, kirimkan lagi kepada Timothy Castagne. Terjadi benturan di sana oleh Robinson tadi, mencoba menggayat kaki dari Castagne. Tendangan bebas saja nampaknya kini bagi Belgia di sisi kanan pertahanannya. Castagne masih tergeletak mencoba bangkit. Castagne tadi telah kakinya kenai oleh Robinson. Tendangan bebas kini bagi Belgia. Kedudukan masih 1-3 untuk keunggulan Belgia. Di babak 16 besar Piala Dunia 2026, tendangan bebas sudah dilakukan oleh Thibaut Courtois. Bola melambung tinggi mencoba mencari di mana Lukaku di sana. Ada Trossard, masih terjadi duel perebutan bola. Mencoba kini ada Malik Tielemans dari Amerika Serikat memasuk ke daerah pertahanan dari Belgia. Masih Malik dibayangi oleh pemain dari Belgia, terjatuh Malik. Menghasilkan tendangan bebas saja sudah dilakukan cepat, mundur ke belakang kepada Robinson. Masih Robinson, pendek saja. Lagi ada punggung 14 dari Amerika Serikat mencoba menguasai bola. The Hartle tadi coba sodorkan tadi kepada Tielemans, namun bukan pelanggaran. Bola dikuasai oleh pemain-pemain Belgia kini, masih di sektor sebelah kanan karena memang sudah bergulir. Lemparan ke dalam saja bagi timnas Belgia di sektor sebelah kanan. Tadi ada Timothy Castagne sudah dilakukan, dihalau lagi oleh barisan pemain dari Amerika Serikat. Malik Tielemans tadi membentur lagi, lemparan ke dalam kembali bagi Amerika Serikat, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Ya, kita nantikan. Ya, masih memperingatkan namanya Balogun dan juga Nathan Goy. Amerika kini menguasai bola, mundur ke belakang ke tim rim. Ada Malik Tielemans mundur kepada Richards. Masih Richards menguasai bola. Sektor sebelah kanan kini mencoba mencari kawannya. Alex Freeman mundur kembali ke belakang kepada Richards. Alirkan lagi ke Halter. Ada Reina mencoba menguasai bola, pemain Amerika Serikat sodorkan bola ke depan, cari Malik Tielemans, mencoba dikuasai kembali oleh Freeman, sodorkan lagi umpan 1-2 dia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia, kirimkan umpan dari penalti, namun sayang datang lagi tendangan. Sayang sekali upaya dari Behalter nampaknya tadi dari luar kotak penalti, namun tendangannya masih nyamping di sisi kanan gawang dari Thibaut Courtois. Hampir saja berbuah gol bagi Amerika Serikat yang masih tertinggal 1-3 dari Belgia. Ya, Lukaku mencoba mengejar bola, lalu dimainkan oleh Richard di daerah pertahanan dari Amerika Serikat. Ada Robinson bersama lagi kepada Richard. Masih Richard menatap ke depan, diangkat saja langsung jauh ke depan bola, namun kembali dihalau lagi pemain dari Belgia. Ada Timothy Castagne, kirimkan lagi namun berhasil dicuri oleh nampaknya McKennie dari Amerika Serikat. Terjatuh McKennie, bukan pelanggaran tadi, mendapat tekanan dari Doku, Jeremy Doku. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja kini nampaknya bagi Belgia di sektor sebelah kiri pertahanannya. Lemparan ke dalam bagi Belgia. Kita nantikan. Sudah dilakukan. Coba tadi mencari Romelu Lukaku, namun sodorkan lagi ke depan kepada Lukaku. Masih Lukaku, pemain dari Belgia ini. Terjadi perebutan di sana. Kembali dapat direbut lagi pemain-pemain dari Belgia. Ada Trossard kini menguasai bola. Masih Trossard dibayangi oleh Robinson. Masih Trossard dapat direbut oleh Robinson. Codorkan bola ke depan. Robinson mencoba menggiring bola kini pemain-pemain Amerika Serikat. Ada nomor punggung 9 dari Amerika yang baru masuk, namun kembali patah di tengah jalan dari Tielemans tadi menguasai bola. Ada Fenneken mundur lagi kepada Raskin. Codorkan lagi ke belakang, melebar ke sektor sebelah kiri mencari Jeremy Doku. Mencoba menggiring perlahan dibayangnya oleh Freeman. Masih Jeremy Doku menguasai bola di sisi kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Jeremy Doku dibayangnya oleh Freeman. Alex Freeman. Gimana Doku berputar-putar masih mencoba menguasai bola. Pelanggaran nampaknya. Upaya dari McKennie tadi mendorong dari Jeremy Doku. Sehingga terjatuh berbuah tendangan bebas bagi Belgia di sisi kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Jeremy Doku dan juga Romelu Lukaku yang baru masuk di babak yang kedua menjadi andalan baru bagi lini serang dari Belgia. Tendangan bebas bagi Belgia sudah dilakukan mencari Trossard tadi, namun terlalu deras tadi datangnya bola, tidak mampu dikuasai pemain Belgia ini. Tendangan atau lemparan ke dalam saja bagi Amerika Serikat. Robinson sodorkan lagi jauh ke depan, mencari Malik Tillman di sana, mencoba lagi dicuri oleh pemain bagaimana Amerika Serikat. Ada Reina kirimkan kepada Balogun, masih Balogun, terlepas Balogun dari kotak penalti. Balogun kirim ke tendangan, oh sayang sekali masih ditepis oleh bagaimana Courtois tadi. Kirimkan lagi pemain Belgia menguasai bola, berhasil dilepaskan saja tadi, bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Berharter kini menguasai bola, sodorkan lagi ke McKenny. Berikan lagi kepada tim Ri, masih menguasai bola, mencoba menekan. Gini Amerika Serikat mengejar ketertinggalan di sisa-sisa menit babak yang kedua ini. Kita nantikan lagi, upaya lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Ada Richard menguasai bola, masih Richard, kirim kepada ke McKenny. Berputar McKenny, sodorkan lagi mencari kawan yang berbelas. Ada Balogun dekat garis penalti, kirimkan umpan terdepan, namun dipotong saja tadi. Bagaimana Brandon Michel dari Belgia tadi memotong umpan crossing dan mencoba dilepaskan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Amerika Serikat. Kita nantikan jumlah pemain Amerika Serikat maju ke depan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Sudah dilakukan tendangan penjuru, mencoba disundul saja. Datang lagi bagaimana Thibaut Courtois keluar saja dari sarangnya. Berhasil mengamankan si kulit bundar, belum membahayakan gawang dari Belgia. Upaya dari Amerika Serikat kini berbuah tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, pemain yang bermain juga bagi Real Madrid di La Liga Spanyol. Ya, Amerika Serikat kembali menguasai bola di sektor sebelah tengah tadi. Dengan tengah bagaimana juga Berhalter menguasai bola. Terjatuh Berhalter, mendapat tekanan dari Nicholas Raskin tadi. Tendangan bebas kini bagi Amerika Serikat. Bola dihadapi oleh Berhalter. Mundur saja ke belakang pada Richards. Ada tim Rim juga menguasai bola. Tim Rim masih menguasai bola. Pemain-pemain Amerika Serikat, McKenny alirkan kepada Reina di sektor sebelah kiri. Pedulkan bola ke depan ke Pepi. Mundur ke belakang, masih mencari kawannya. Berhalter kirimkan umpan ke depan mencari Robinson, mencoba lagi disundul lagi, namun kembali patah di tengah jalan tadi. Disapu saja ke sisi kanan pertahanan dari Belgia. Bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam sudah dilakukan bagi Amerika Serikat. Ada Balogun, terjadi perebutan di sana. Ada Reina, umpan tadi langsung saja disapu ke depan, lemparan ke dalam kembali. Ada Malik Tillman, Malik Tillman bersama dengan Tim Rim. Masih Tillman, Malik Tillman dapat tekanan, dibayangi oleh Van Eken. Ada juga Romelu Lukaku. Richard segini dekat lingkaran tengah, kembalikan lagi pada Tim Rim. Masih Tim Rim, sodorkan lagi kepada Malik Tillman. Masih Malik Tillman mencoba mendekati daerah pertahanan dari Belgia, cari celah para pemain-pemain Amerika Serikat untuk mengejar ketertinggalan. Kirimkan lagi kepada Robinson di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Masih Robinson, oh dapat dipotong tadi oleh Trossard. Pemain Belgia angkat langsung jauh depan, namun umpan yang kurang akurat tadi dari Trossard. Bola bergulir keluar lapangan, lempar ke dalam sudah dilakukan cepat oleh Amerika Serikat. Tidak membuang waktu nampaknya bagi pemain-pemain Amerika Serikat yang mengejar ketertinggalan. Ada Richard kini, sodorkan saja kepada Berhalter. Berhalter sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri, menemui Robinson, kirimkan umpan lambung tadi maksudnya, namun tidak ada pemain Amerika Serikat yang lainnya. Ada Jeremy Doku kini dari Belgia mencoba menguasai bola di sektor sebelah kiri. Dan serang dari Belgia mencoba melatih garis tengah, masih Jeremy Doku. Doku masih menguasai bola, masuk ke daerah pertahanan dari bagaimana Belgia, mengalahkan Romelu Lukaku. Atau mundur lagi, ada Jeremy Doku. Masih Jeremy Doku, kirimkan lagi ke Trossard. Trossard, masih Trossard, melalui kotak penalti, kirim tendangan, namun membentur pemain dari Amerika Serikat. Datang lagi menguasai bola, masih Trossard menguasai bola dari Belgia. Mundur ke belakang, alirkan kini kepada Kastanyi. Ada Van Eken, Kastanyi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Umpan 1-2, memainkan umpan, mundur lagi kembali ke belakang, mencoba mencari ke depan. Van Eken kembali lagi kepada Kastanyi, angkat ke depan mencari pemainnya. Bagaimana juga Raskin mencoba menguasai bola, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun berhasil lagi dikuasai pemain Amerika Serikat tadi, patah di tengah jalan. Ada Van Eken dari Belgia kini mencoba menguasai bola. Kastanye berputar-putar, Timothy Kastanye dibayangi oleh Pepi tadi sampai pusing tadi nampaknya. Kastanye berhasil direbut lagi, mencoba dikejar lagi, terjadi perebutan di sana, pelanggaran terjadi saudara-saudara. Bagaimana Malik Tillman nampaknya yang terjatuh dari pemain Amerika Serikat ini setelah berbenturan tadi dengan pemain Timothy Kastanye di sektor sebelah kanan lini serang atau sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat nih Bung Tomo.
1: Ya baik, pendengar dimanapun Anda berada, pertandingan masih terus berlangsung dan temponya makin meningkat kali ini di menit 86 pertandingan ketika Amerika Serikat mencoba mengejar ketertinggalan mereka. Selisih defisit 2 gol dari Belgia kali ini masih mencoba dilakukan oleh para pemain Amerika Serikat untuk memperkecil atau mungkin juga membalikan keadaan. Kali ini di sektor kiri pertahanan dari lini serang dari Amerika Serikat gagal lagi serangan. Bagaimana Belgia kali ini mencoba untuk melakukan serangan melalui sektor sebelah kiri mereka. Kali ini ada pemain Jeremy Doku masih melakukan upaya, bergeser dia kepada Kuiper di sana. Masih melakukan upaya di sektor kiri, melewati satu pemain Belgia tadi, kembali Jeremy Doku, terjatuh Jeremy Doku. Pemain yang baru saja masuk menggantikan Luke Bekio tadi, pemain nomor punggung 11 kali ini terjatuh tadi setelah bersentuhan dengan Berhalter. Menghasilkan tendangan bebas untuk Belgia, sudah dilakukan pendek saja, masih berada di sektor belakang kanan lini pertahanan dari Amerika Serikat. Pemain-pemain Belgia kali ini menggeser ke belakang lagi. Bagaimana ada Kuiper di sana, ke belakang kepada Thibaut Courtois. Ngoy kali ini pemain nomor 25 dari belakang bergeser langsung ke sektor sebelah kiri. Bagaimana di situ ada Jeremy Doku di 7, namun bola berhasil diamankan oleh pemain dari Amerika Serikat. Kuasai kali ini sepenuhnya oleh tim Rim di sektor kiri pertahanan dari Amerika Serikat, mendekati garis lingkaran tengah pertandingan. Lalu sudah dilakukan geser kali ini ke depan. Bagaimana pemain Amerika Serikat nomor punggung 11 tadi mencoba melakukan penetrasi namun tidak berhasil melakukan serangan. Belgia kali ini masih mencoba untuk menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Jaga gawang Thibaut Courtois, melihat siapa rekan yang bisa diberikan. Kali ini umpan langsung jauh kepada Romelu Lukaku yang dituju, dibayangi oleh tim Rim, namun lebih dekat kepada tim Rim. Dibuang saja atau dibiarkan saja bola oleh tim Rim tadi. Bagaimana umpan yang diberikan oleh Thibaut Courtois kepada Romelu Lukaku. Dua pergantian pemain dilakukan oleh Belgia kali ini. Pemain nomor punggung 22 dan juga pemain nomor punggung 6 bersiap masuk menggantikan pemain nomor punggung 10 dari Belgia, yaitu Trossard nomor 10 keluar, dan juga satu pemain lainnya kali ini pemain nomor punggung 23 Nicolas Raskin diganti oleh pelatih Rudy Garcia di pertandingan yang sudah memasuki menit 88 atau 89 pagi hari ini. Amerika Serikat mengirimkan bola langsung melewati lingkaran garis tengah pertandingan yang ditunggu oleh bola gun kali ini, namun berhasil dicuri lagi oleh para pemain-pemain dari Belgia di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Umpan tadi maksudnya langsung diberikan namun diblok saja oleh pemain Malik Tillman dari Amerika Serikat, lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain Belgia. Kastanye langsung ke tengah, dia yang dituju tadi adalah Lukaku, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Amerika Serikat kali ini melalui sektor kiri lini serang Amerika Serikat. Mencoba melakukan serangan dari pemain kanan nomor 5 Robinson, tidak berhasil mengirimkan umpan. Sayang sekali Robinson tidak ada rekannya di dalam kotak penalti dari Belgia, sehingga bola kembali dikuasai oleh pemain-pemain Belgia. Jeremy Doku kali ini bergeser, dia ke sebelah kanan ada Kuiper di sana, langsung umpan ke depan yang dituju adalah Romelu Lukaku, berhasil dibuang oleh pemain-pemain Amerika Serikat kali ini. Tim Rim menjaga atau lini belakang dari Amerika Serikat, mengirimkan bola kepada Robinson, kembali kepada tim Rim, makin mendekati lingkaran garis tengah pertandingan, bergeser ke kanan dia. Chris Richards di sana masih umpan langsung pada pemain nomor 17, bekerja sama kali ini pemain-pemain Amerika Serikat di sektor lingkaran tengah. Bergeser lagi ke kiri, bagaimana Robinson ke belakang dia, tim Rim, juga pemain nomor punggung 14 Berhalter di sana, dibayangi oleh pemain Belgia, ke belakang lagi pemain Richards, melebar ke sebelah kanan kali ini, kembali lagi ke belakang. Bagaimana Kenny coba untuk bergeser kepada tim Rim di sana, melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Amerika Serikat, tidak jadi, kembali lagi ke belakang, pemain nomor punggung 14 di sana dari Amerika Serikat di halter. Sementara itu Gio Reyna mengirimkan bola ke sektor sebelah kanan dari lini serang Amerika Serikat. Umpan langsung ke tengah, namun tidak berhasil disambut oleh Bolagun tadi. Menendang angin saja Bolagun. Namun kali ini Jeremy Doku dari Belgia di sektor sebelah kiri mencoba untuk mengirimkan bola. Terjatuh Jeremy Doku tadi ketika terjadi benturan dengan pemain Amerika Serikat. Belgia kali ini masih mendapatkan advantage atau keuntungan dari lini serang mereka. Patah lagi dari kaki pemain dari Amerika Serikat, mencoba untuk mengembalikan situasi. Kali ini pemain Amerika Serikat nomor 8 melebar kepada Robinson di sana. Robinson sudah melewati garis tengah pertandingan, masih membawa bola. Robinson umpan kaki kiri kepada Bolagun dalam kotak penalti, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Belgia. Datang lagi serangan dari Amerika Serikat, kali ini patah lagi dari sektor tengah pertandingan di Belgia. Bola dikuasai oleh Jeremy Doku, terjadi perebutan tadi dia dengan Behalter. Wasit meniupkan peluit, tanda pelanggaran dilakukan oleh Behalter terhadap Jeremy Doku di dekat lingkaran tengah pertandingan. Sementara itu pergantian pemain dilakukan oleh Amerika Serikat. Balogun dan juga Robinson ditarik untuk kesempatan pagi hari ini, digantikan oleh Wright dan juga Arfstein. Dua pemain langsung masuk di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-90. Skor sementara masih 1-3. Injury time berlangsung selama 4 menit kali ini untuk pertandingan antara Amerika Serikat melawan Belgia. Keuntungan atau bola masih dikuasai oleh Belgia di sektor kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Jadi perebutan di sana antara pemain Belgia dan juga Amerika Serikat, namun berhasil dikuasai oleh pemain Amerika Serikat. Masih mencoba kali ini Romelu Lukaku mengirimkan bola, gol! Romelu Lukaku mencuri bola dari pertahanan Amerika Serikat. Bagaimana kali ini Romelu Lukaku masuk di babak kedua menggantikan Kettler, pemain nomor punggung 9 yang masuk menit 67 ini, mencatatkan namanya di menit 90 melalui gol dari dalam kotak penalti. Bung Henry, bagaimana ini pertahanan Amerika Serikat, Bung Henry?
2: Dan lagi-lagi ya, betapa rapuhnya, betapa lemahnya koordinasi para pemain Amerika Serikat. Dan lagi-lagi dua gol terakhir lahir dari kesalahan, dan kali ini berhasil dimanfaatkan dengan baik sekali oleh seorang Romelu Lukaku. Dan ini bola-bola yang Lukaku dapat ini udah sulit dihentikan seperti ini ya. Karena dengan physicality dia, dengan keunggulan fisik, keunggulan dan shooting yang sangat keras sekali, yang membuat Lukaku sangat berbahaya. Yang menandakan bahwa 3 gol yang dicetak oleh Lukaku di Piala Dunia ini semua lahir saat dia masuk dari bangku cadangan. Dan ini benar-benar super sub terbaik lah sejauh ini di Piala Dunia ya, karena sebagai pemain cadangan tapi sudah mencetak 3 gol, yang artinya ini Rudy Garcia benar-benar memiliki kedalaman skuad yang luar biasa.
1: Ya, Rudy Garcia sekarang ini berada di pinggir lapangan Amerika Serikat, sementara Rudy Zane juga sedang bersiap di pinggir studio untuk menemani Anda nanti pukul 10 mendengar. Ya, bagaimana kali ini Belgia makin jauh meninggalkan Amerika Serikat, makin berat sepertinya. Pertandingan tinggal berlangsung kurang lebih sekitar 1 menit lagi. Defisit 3 gol. Kali ini Belgia masih mencoba melakukan serangan. Romelu Lukaku bekerja sama dengan Jeremy Doku, terjatuh kedua pemain tersebut. Namun masih ada pemain Belgia di sana yang mencoba untuk membawa atau merebut bola kali ini. Ada Selmakers di sana, namun bersama dengan itu wasit meniupkan peluitnya, sudah berakhir mimpi dari Amerika Serikat. Tuan rumah harus pulang kemana nih, tuan rumah?
2: Pulang rumah masing-masing ya.
1: Ya, berakhir sudah perlawanan dari Amerika Serikat. Harus menjadi tuan rumah yang baik saja, karena Belgia melaju ke babak perempat final. Selanjutnya akan menghadapi
2: Spanyol.
1: Spanyol. Oke, baiklah, kita akan pantau bagaimana jalannya pertandingan atau ulasan babak kedua dan pertandingan ini bersama Risti Rusarto dan juga Bung Henry. Silakan.
3: Iya, meskipun tidak perlu membawa koper kemana-mana, nampaknya pertandingan ini membuktikan ya bagaimana Belgia adalah tim yang unggul di sepanjang permainan. Catatan Anda seperti apa, Bung Henry?
2: Iya, ini tentu pil pahit ya, khususnya untuk tim tuan rumah ya. Dan kita tidak melihat skuad Amerika yang tampil baik sejak fase grup, lalu juga di babak 32 besar saat mereka mengalahkan Bosnia. Saat ini, hari ini kita melihat tim Amerika Serikat yang sangat berbeda ya. Dan mungkin curiganya apa yang dialami kepada Valorin Balogun ini beberapa hari terakhir.
3: Kembali lagi ya.
2: Betul, ini tampaknya sangat memukul secara mentalitas para pemain ya.
3: Kita
2: lihat sekali ya dari awal pertandingan tadi, ini seperti tidak keluar ya permainan dari Amerika Serikat ini.
3: Betul, betul, betul. Karena memang ternyata intervensi dari publik itu sebenarnya punya dampak yang lebih besar dibandingkan dengan intervensi dari seorang presiden ya.
2: Ya betul, dan saat tidak langsung ternyata Donald Trump telah menghancurkan timnasnya sendiri ya di laga ini.
3: Iya, iya,
2: iya. Tapi di sisi lain, selain dari timnas Amerika Serikat yang bermain buruk, memang Belgia di laga ini tampil dengan energi yang luar biasa.
3: Betul.
2: Yang tekad yang luar biasa dan semangat. Ya. Seperti ingin membuktikan bahwa ada balogun, tidak ada balogun di lapangan, mereka tetap tampil all out, mereka justru ingin membuktikan diri. Dan bahkan satu catatan yang luar biasa adalah bagaimana seorang Rudy Garcia bahkan tidak memainkan sama sekali seorang Kevin De Bruyne.
3: Betul. Padahal saya menunggu dari tadi kapan Kevin De Bruyne akan turun ya. Meskipun Lukaku tadi punya kesempatan untuk dimainkan begitu ya. Tapi yang terpenting adalah sportivitas ini masih tetap dijaga dalam sebuah olahraga.
2: Iya, dan Kevin De Bruyne benar-benar full rest. Dan Lukaku tadi tampil sebagai pemain pengganti. Dan lagi-lagi mencetak gol tadi di 90+3.
3: Ya.
2: Yang artinya semua gol yang cetak Lukaku, 3 gol di Piala Dunia ini semua lahir saat dia bermain sebagai atau datang dari bangku cadangan ya. Ini super sub yang luar biasa melalui Lukaku. Dan bahkan tadi kedalaman squad Belgia ini sangat luar biasa. Tadi bahkan di menit akhir bagaimana Rudy Garcia baru saja memasukkan seorang Axel Witsel, Alexis Saelemaekers. Ini juga dua pemain yang benar-benar memiliki pengalaman dan jam terbang tinggi di kompetisi Eropa ya. Dan artinya ini Belgia akan bersiap menghadapi ujian sesungguhnya di perempat final melawan Spanyol dengan squad juga yang sebenarnya di atas kertas Rudy Garcia sebenarnya bisa membuat Belgia ini menandingi Spanyol. Apalagi mereka mendapatkan fakta bahwa Kevin De Bruyne akan benar-benar segar saat akan menghadapi Spanyol di perempat final. Dan itu akan menjadi ujian sesungguhnya lah buat Belgia dan juga Rudy Garcia. Karena sama-sama kita tahu Spanyol pun lolos ke perempat final setelah mengalahkan salah satu favorit Portugal dengan skor 1-0. Dan kita akan menyaksikan laga yang menarik buat dua negara papan atas Eropa di sepak bola, yaitu Portugal dan Belgia di perempat final.
3: Baik, dan kalau dilihat juga sepanjang permainan ada dua kartu kuning tadi ya kepada McKennie dan juga Malik Tillman. Itu seperti apa catatan Anda? Karena pelanggaran kali ini tidak perlu ada intervensi apapun ya.
2: Dan ini karena memang tidak perlu intervensi apa-apa karena Amerika Serikat sudah tersingkir ya. Dan ini dua kartu kuning yang diterima oleh dua gelandang dari Amerika Serikat ya, Tillman dan juga McKennie, yang menandakan bahwa dua pemain ini bekerja sangat ekstra keras lah di laga ini untuk meredam agresivitas dari lini tengah dari Belgia ya. Dan memang sangat disayangkan sebenarnya Amerika Serikat tadi mengawali babak kedua dengan sangat baik. Tapi tadi ada kesalahan bertubi-tubi ya. Yang pertama tadi dilakukan oleh sang kiper yaitu Matt Frisch yang melakukan kesalahan. Dia seperti nge-freeze tadi berapa detik ya. Membuat seorang ada ketelair tadi mencetak. Van Aken tadi mencetak gol di menit 57. Dan gol dari Romelu Lukaku juga tadi di menit injury time. Semua juga berawal dari kesalahan para pemain Amerika Serikat. Jadi memang apakah Mauricio Pochettino akan dipecat atau tetap stay, itu akan menjadi PR
3: depannya
2: bagi Mauricio Pochettino untuk memperbaiki lini belakang dari Amerika Serikat yang tampil underperform lah di laga ini.
3: Iya, dan nampak juga kami boleh ceritakan yang terjadi di lapangan saat ini ya. Bagaimana Pochettino mengumpulkan pemain-pemainnya, mengumpulkan timnasnya, mereka saling bergandeng punggung begitu ya. Ini salah satu bentuk seperti apa di tengah suara-suara riuh redam dari para fans supporter Amerika Serikat yang tentu saja sangat kecewa ini Bung Henry.
2: Ya, dan bahkan tadi beberapa pemain juga
3: menangis ya nampak menangis
2: ya. Tadi ada Weston McKennie.
3: Weston McKennie.
2: Dan bahkan tadi Christian Pulisic saat ditarik keluar pun tampak juga begitu terpukul ya.
3: Ya,
2: dan
3: emosional sekali ya.
2: Emosional sekali ya. Dan memang Amerika Serikat datang ke Piala Dunia tahun ini dengan status sebagai tuan rumah dan memiliki target untuk sebenarnya memperbaiki prestasi mereka ya, yaitu yang sempat mencatat sampai ke perempat final di tahun 2002. Karena prestasi terbaik Amerika Serikat sejauh ini yaitu posisi ketiga di tahun 1930 dan itu adalah Piala Dunia pertama ya. Dan bahkan trofinya saat itu masih Jules Rimet tuh, saat ini pialanya tuh berubah tuh ya. Tapi sayangnya memang Amerika Serikat harus terhenti. Dan Mauricio Pochettino ini sebenarnya adalah sosok yang sangat diharapkan bisa menaikkan level lagi ya permainan Amerika Serikat ya. Dan itu sebenarnya sudah mulai terlihat di awal Piala Dunia ini dengan start kencang Amerika Serikat dengan menang 2 kali di fase grup meskipun sempat kalah dari Turki. Kemudian juga di 32 besar mereka tampil meyakinkan saat mengalahkan saat menang di babak 32 besar. Tapi sayangnya di laga melawan Belgia ini tadi ya yang sudah kita bahas bahwa kita seperti tidak melihat Amerika Serikat yang bermain bagus di awal-awal
3: ya, Piala Dunia. Seperti ya, membawa beban yang belum selesai begitu ya.
2: Ya, beban yang luar biasa ada di kaki Balogun dan kawan-kawan. Dan di sisi lain kita melihat Belgia yang sebenarnya tidak tampil meyakinkan di awal Piala Dunia. Tapi di pagi hari ini Rudi Garcia benar-benar bisa melihatkan sentuhan magisnya sebagai pelatih. Membuat menyulap Belgia yang bahkan tidak menurunkan Kevin De Bruyne dari menit awal, Lukaku di bangku cadangan, dan tadi Jeremy Doku juga baru main di babak kedua tapi bisa mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat dengan skor 4-1. Dan kalau memang Belgia bisa terus mempertahankan performa ini di perempat final, tampaknya Spanyol pun harus ekstra waspada,
3: berhati-hati. Iya. Dan ini nampak sekali euforia kebahagiaan dari timnas Belgia menyapa para pendukungnya dari Seattle Stadium begitu ya. Dan juga memang suasana ini suasana yang juga dilihat ya bagaimana sportivitas. Tapi saya senang sekali melihat tadi Pochettino mengumpulkan timnas dari US, kemudian mereka masih berada di lapangan, saling memeluk, saling mensupport begitu ya, bahwa bagaimanapun juga ini adalah sebuah perjalanan. Pertandingan olahraga itu harus dibangun dengan sportivitas. Itu kita setuju ya. Apapun bentuknya begitu, dan tidak menjadi beban begitu ya.
2: Ya, dan mungkin khusus untuk Belgia ya, dengan kelolosan mereka di perempat final, artinya Rudi Garcia memiliki kesempatan ya untuk memperbaiki penampilan Belgia di Piala Dunia. Karena sejauh ini Belgia prestasi terbaiknya adalah finish di posisi ketiga saat di Piala Dunia Rusia di 2018. Dan kalau kita melihat beberapa pemain yang tampil di Piala Dunia Rusia kala itu, ada Kevin De Bruyne, ada Romelu Lukaku, masih ada di skuad saat ini ya. Yeah. Yang artinya ini andai Belgia bisa membuat kejutan dengan mengalahkan Spanyol begitu di perempat final, dan mereka bisa melaju ke semifinal, yang artinya ini Rudi Garcia akan setidaknya memiliki peluang lah untuk bisa memperbaiki prestasi Belgia di Piala Dunia di tahun 2018 tersebut.
3: Ya, wajah-wajah kesedihan dari timnas Amerika, ada Tillman, kemudian juga beberapa pemain seperti Ream, ini begitu terlihat, tapi mereka tetap menunjukkan diri di lapangan ya, tidak pergi, tidak kemana-mana begitu ya. Karena biasanya tim yang kalah ini selalu cepat-cepat pergi dari lapangan, itu yang sering kali terjadi. Tapi ini terlihat bagaimana mereka tetap proud as American begitu ya. Betul. Tetap berada di lapangan, tetap ya 1-2 menyapa meskipun dengan kesedihan yang cukup dalam.
2: Ya, khusus untuk mungkin beberapa pemain dari Amerika Serikat ya, seperti Tillman, seperti Valerin Balogun, Sergino Des dan Weston McKennie, mereka mungkin bisa kecewa hari ini, tapi mereka akan tetap menjadi andalan Amerika Serikat untuk Piala Dunia berikutnya ya, jadi 2030. Dan tentunya ini akan tongkat estafet ya, karena tim Rem sang kapten tim ini akan menjadi Piala Dunia terakhirnya, karena saat ini saja usianya sudah 38 tahun ya. Yeah. Artinya memang nanti Tillman, Balogun, McKennie akan benar-benar menjadi harapan publik Amerika Serikat, terlepas siapapun pelatihnya, apakah Pochettino ataukah mungkin Federasi Amerika Serikat akan mengganti Pochettino. Yang pasti mungkin Tillman dan juga Balogun ini akan tetap menjadi andalan Amerika Serikat nanti di kualifikasi Piala Dunia, dan juga tentunya targetnya untuk kembali lolos ke putaran final, karena di 2030 mereka bukan berstatus sebagai tuan rumah, yang artinya mereka akan menjalani terlebih dahulu fase kualifikasi ya. Di situ tentunya Tillman dan Balogun masih menjadi andalan lah untuk Amerika Serikat, dan tampil dengan lebih kematang, dengan jam terbang yang lebih tinggi, dan khususnya Balogun ya, ini mungkin juga akan bisa menjadi salah satu striker top di dunia, dan apalagi saat ini juga karirnya juga cukup bagus,
3: cukup bagus di AS Roma ya.
2: Ya betul.
3: Dan kita harapkan memang bagaimanapun masih akan ada laga-laga, dan ini memastikan posisi masuk ke dalam ini ya, empat besar ya.
2: Betul, perempat final ya.
3: Ya,
2: di mana saat ini artinya ada laga yang sudah dipastikan, ada Prancis melawan Maroko, ada Spanyol menghadapi Belgia, ada juga Norwegia menghadapi Inggris, dan mungkin dua slot di perempat final ini masih akan diperebutkan oleh Argentina yang akan bertemu Mesir, lalu juga ada Swiss menghadapi Kolombia ya. dan mungkin secara garis besar jika melihat tim-tim yang lolos ke perempat final, bahwa negara-negara dari benua Eropa ini masih sangat dominan sekali ya. Mm-hmm. Dan bahkan praktis saat ini baru ada Maroko, negara Afrika yang sudah lolos ke perempat final, dan mungkin nanti juga tempatnya akan diikuti oleh negara Amerika Selatan yaitu Argentina dan juga Mesir yang juga dari Afrika. Dan memang ini menandakan bahwa Eropa masih menjadi kiblat sepak bola, dan setelah di 2022 ada Argentina yang jadi juara, dan tentu di edisi kali ini negara-negara Eropa akan berusaha untuk bisa merebut kembali titel tersebut. Apalagi Perancis pun yang 4 tahun lalu menjadi finalis sangat berambisi sekali untuk bisa menjadi juara.
3: Bisa masuk ke dalam ya.
2: Betul, dan juga Spanyol juga tampil dengan skuad yang tidak jauh berbeda dari Spanyol yang bisa menjadi juara Piala Eropa ya di tahun 2024. Di 2026 ini Lamine Yamal bisa semakin lebih matang, juga ada Oyarzabal di depan yang di Piala Dunia tahun ini tampil baik. Jadi memang negara-negara Eropa ini tampaknya akan kembali masih menjadi favorit, meskipun Maroko sama-sama kita tahu ya sejauh ini menjadi kuda hitam, dan kemarin pun di babak 16 besar bisa mengalahkan tuan rumah Kanada dengan skor meyakinkan 3-0. Cuman masalahnya Maroko akan bertemu dengan Prancis di perempat final, ini juga menjadi ulangan ya semifinal di empat tahun yang lalu ya.
3: Betul.
2: Ya kala itu Prancis bisa mengalahkan Maroko dengan skor 2-0.
3: Iya.
4: Because was in the performance of the way that normally we play.
3: Oke. Okay. Iya, ini pernyataan langsung dari Pochettino yang diwawancara oleh FIFA, dan mereka merasa bahwa sudah sangat maksimal mempersembahkan pertandingan ini.
2: Dan tadi bahkan sempat Pochettino sempat bilang juga ya bahwa kita seperti tidak bermain seperti biasanya ya.
3: Iya.
2: Keluar dari mulut sang pelatih.
3: Sang pelatih ya. Tadi, berarti dia sendiri menyadari bahwa ada beban mental yang masih belum selesai begitu.
2: Iya, dan itu mengkonfirmasi tadi ya, obrolan kita di awal bahwa memang ada tekanan luar biasa yang dirasakan oleh Amerika Serikat ya. Dan mungkin di laga-laga sebelumnya dukungan publik Amerika Serikat berhasil disalurkan dengan energi positif di lapangan ya. Tapi di edisi di laga kali ini mungkin karena beberapa tekanan yang sangat berat di ruang ganti yang membuat para pemain Amerika Serikat tidak bisa tampil lepas ya.
3: Iya. Dan ada beberapa pendengar juga yang sudah bergabung, saya akan sapa sambil kita menyimak perbincangan antara Rudy Garcia dengan FIFA. Pak Tanjung di Pekanbaru, Pak Tanjung. Oke, ada Pak Leman dan juga Pak Hendy di Banjarbaru. Pak Leman, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Esti.
3: Iya Pak Leman, gimana nih? Ya, jagoannya menang tadi... apa gimana?
5: Ini posisinya Belgia 1-0 Messi ya.
3: 4-1 Pak.
5: Oh 4-1 ya.
3: Saya iya.
5: Udah menebak tadi pasti yang menang ini Belgia gitu.
3: Iya.
5: Jadi alhamdulillah untuk.
3: Alhamdulillah ya Pak Leman ya.
5: Lanjut ya. Itu saja Mbak Esti dan Bung Hendy.
3: Oke. Terima kasih. Selamat pagi Pak Hendy di Banjarbaru, Pak Hendy. Wah ya, ini kayaknya tidak beranjak dari RRI ini ya. Gimana Pak Hendy?
6: Ya, kita melihat bahwa Amerika sih belum ketemu lawan yang seimbang ya waktu di fase grup. Jadi sekarang lah ini ujian yang benar-benar gitu, ketemu dengan tim besar. Dan terbukti kan kualitasnya masih di bawah tim-tim Eropa. Untuk Belgia sendiri sebenarnya 2018 kemarin yang sampai ke semifinal, itu kebuktian materi mereka sangat lengkap ya, dari cadangan sampai utamanya. Dan saya kira wajar ya kalau tahun ini, bahkan bisa lebih ke semifinal kalau bisa mengalahkan Spanyol nanti kan. Oke, terima kasih buat RRI. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ini seperti yang disampaikan Bung Henry ya catatannya ya. Memang saya jadi ketawa sendiri nih. Memang sudah terprediksi dari awal nih ya bahwa Belgia ini seperti apa? Kalau pepatah bilang pelan tapi pasti gitu ya. Alon-alon asal kelakon.
2: Jawa. Dan mungkin ini Belgia ini mengingatkan kepada performa timnas Italia saat menjadi juara Piala Dunia tahun 2006 ya. Kalau kita flashback di sana, timnas Italia tampil di fase grup itu tidak meyakinkan ya. Dan mereka baru tampil benar-benar menonjol itu saat di fase knockout. Dan itu seperti melihat Belgia saat ini ya, di mana mereka di awal fase grup mereka sempat bermain imbang dua kali, bahkan melawan Qatar ya, negara Asia. Dan meskipun di laga terakhir bisa menang lawan Selandia Baru, dan skuad Belgia baru benar-benar tampil seperti Belgia sesungguhnya itu adalah di laga saat menghadapi Amerika Serikat ini. Dan kalau Rudy Garcia bisa menjaga determinasi, bisa menjaga tekad mental para pemain Belgia seperti yang diperlihatkan saat tampil di depan puluhan ribu pendukung fans Amerika Serikat, tapi mereka bisa tampil lepas saat menghadapi Spanyol. Tentu Spanyol dengan Lamine Yamal, dengan Rodri, dengan Pedri juga harus sangat berhati-hatilah untuk melihat kekuatan dari Belgia saat ini.
3: Ya, dan ini juga berarti membuktikan bahwa negara tuan rumah baik Amerika, Kanada maupun juga

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: It's time to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Talk.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Lintas Nias Selatan Siang.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih mendengari banyak poin keberan saja, masih bersama kami di RRI Selatan, di lintasnya Selatan Siang, dan telah masih bersama kami di siang hari ini pendengar, telah menemani Anda tentunya dengan berbagai program dari pagi hingga saat ini pendengar, dan tentunya bisa memberikan Anda suara baru tentunya. Bersama kami di RRI Selatan pendengar, selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan siaran itu saya sendiri, Tio Warta, menemani hari ini edisi Selasa 7 Juli 2026, menemani hari ini edisi siang hari tentunya. Selamat siang pendengar, dimanapun Anda berada saat ini bersama kami dengan berbagai program informasi hadir menemani Anda di siang hari ini, dan nanti pendengar beberapa informasi kami hadirkan di ruang dengar Anda. Bersama kami di RRI Selatan, lagu Pop Indonesia masih menemani Anda di siang hari ini.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: It's time to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri dan yang belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So, listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: antreannya panjang banget, mana lagi basah-basahan gini.
1: Iya nih, ini aja aku udah dikejar-kejar deadline sama kerjaan.
0: Kayaknya aku harus nyelinap aja deh, biar bisa kebagian nih BBM-nya.
1: Iya nih, setuju. Aku juga, ntar kita nggak kebagian lagi.
2: Mohon maaf Bapak Ibu, silahkan sesuai antriannya. Dan satu lagi, berhenti resah dan panik. Stok BBM di Tanonia masih tercukupi. BBM tidak kehabisan.
3: Kepada masyarakat diimbau untuk tetap tenang, pasokan BBM masih aman dan tetap tersuplai, tidak terganggu oleh bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera Utara karena akses BBM disuplai via kapal tanker. Silakan melakukan pengisian BBM di SPBU seperti biasa, tidak perlu menstok BBM berlebihan. Kepada para outlet pengecer, harap bersikap bijak dan tidak menimbun atau menaikkan harga BBM di luar ketentuan.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol amankan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederik Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Gol menit akhir, Mikel Merino mengantarkan Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
2: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, umpan bahaya, satu pemain lolos! Masuk! Guri!
3: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Mikel Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali menggagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Mikel Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente, selaku pelatih Spanyol, memuji Mikel Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
4: Kini kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, dan salah satu dari mereka, Mikel Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia dalam posisi mereka juga. Dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
3: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini. Namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
4: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tetapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tetapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
3: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelumnya mengungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
4: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan. Wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
3: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lakukan Semedo dari kiri kanan Leandro, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah kanan.

Sementara itu, Belgia memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balogun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Pendengar RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan, dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: You know, I came here without not many matches. You know,
2: saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final. Bermain di lapangan satu All England Club tadi malam, petenis Italia itu sempat tertinggal break pada set kedua dan ketiga, tetapi mampu merebut kembali kendali melalui rally-rally panjang dan pukulan yang agresif. Cobolli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
4: Oh, what a luck. I was feeling tired.
5: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki 2 wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter 2 set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5, memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pebalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. KTM berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikut kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Lidiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin. Pada tahun ini jumlah peserta meningkat dari sebelumnya 6 tim menjadi 8 tim yang seluruhnya berasal dari Asia Tenggara. 5 klub asal Indonesia yang menjadi peserta diantaranya adalah Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Arema FC Malang. 3 peserta lainnya adalah Port FC dari Thailand, Tampinan Strovers dari Singapura, dan DPMM FC dari Brunei Darussalam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya usai konferensi pers mengungkapkan, kehadiran tim-tim Asia Tenggara ini akan menjadi hiburan bagi masyarakat Indonesia.
3: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan. Nah jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu membuat
2: Sirait memastikan akan ada peningkatan jumlah hadiah. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu juga mengatakan sejumlah sponsor dari pihak swasta telah menyatakan kesediaan untuk mendukung Piala Presiden 2026.
4: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini.
2: Piala Presiden 2026 akan menjadi edisi ke-8 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Gelora Bung Tomo Surabaya. Pada perhelatan tahun 2025, Port FC dari Thailand keluar sebagai juara pertama dengan Oxford United dari Inggris sebagai runner-up dan Dewa United menempati peringkat ketiga. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama, menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebenarnya bukan sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri saya mengharap bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Aji, Anang, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Aji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain, sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan, serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju. Petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Khalik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manisa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat 2 kemenangan dan 2 kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
1: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia.

0: beragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
3: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Even though we both know we're liars and we start each other

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Halo, Ibu Siti.
1: Pedagang sayur.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Coba lihat HP aku ini, 23 juta loh.
1: Wih, keren. Tapi kok kamu pesannya cuma air putih doang?
0: Hehehe, ya biasalah. Uangku udah habis buat beli HP.
1: Lah, HP-nya pro, hidupnya promo.
0: Gak apa-apalah, yang penting kameranya bening.
1: Lah, fotonya bening, tapi masa depan blur.
0: Nanti kalau udah viral, kan bisa di-endorse.
1: Endorse apa, Ran? Endorse hutang maksudnya?
0: Halah, yang penting gaya dulu, isi belakangan.
1: Gengsi tinggi, dompet tipis, itu bukan gaya, itu derita. Beli barang sesuai kemampuan aja, bukan demi perhatian.

Bergaring menampung Anda berasa ini, kami ucapkan selamat siang untuk Anda. Bergaring kami cukupkan untuk Anda lagu mancanegara di siang hari ini. Selanjutnya Bergaring pukul 12 hadir menemani Anda program Hani Duria bersama dengan Pro 1 Gunung Soli.

0: Your husband is coming.
1: 101.3 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, beli aku lagi di Pro 2 FM ya, teman Pro 2 ya. Kita masih nemuin kamu di sini nanti sampai jam 15 atau jam 3 sore ya, teman Pro 2 ya. Kita bakal nemenin kamu, teman Pro 2, mumpung hari ini adalah hari coklat sedunia ya, teman Pro 2, yaitu tanggal 7 Juli. Kita bakal bahas yang manis-manis dulu nih di siang ini sambil nemenin kamu makan siang juga. Nah, jadi teman Pro 2, kira-kira apa ya yang bakal terjadi kalau kita tuh makan coklat tiap hari? Enak sih enak ya teman Pro 2, tapi dampaknya ke tubuh tuh hari. Enak sih mana ya teman Pro 2, tapi dampaknya ke tubuh tuh bisa bikin jerawatan atau malah bikin pinter. Nah, bisa bikin jerawatan atau malah bikin pinter. Nah, jadi teman Pro 2, sebelum kita bedah, aku mau nanya dulu nih, kalian tim coklat apa? Teman Pro 2 atau memang tim dark coklat ya? Ke tubuh tuh gimana gitu, bikin gemuk kah atau bikin jerawatan yang pahit-pahit?
2: Kami hadir menemani Anda sepanjang hari dengan konten bervariasi,
3: musik,
4: informasi,
3: pendidikan, dan budaya.
2: Bersama kami di 93,1 FM.
4: Di 93,1 FM.
2: Pro 1.
4: Pro 1.
2: RRI Nias Selatan.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pro 1 RRI Nia Selatan 93,1 FM.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Wandering lintas negara bermodus asmara atau love scamming yang beroperasi di Kota Medan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Parlindungan, dalam konferensi pers yang digelar di Medan Senin 6 Juli 2026 mengungkapkan petugas mengamankan 7 warga negara asing yang terdiri atas 6 warga negara Republik Rakyat Tiongkok dan 1 warga negara Vietnam pada operasi gabungan tanggal 23 hingga 24 Juni lalu. Selain itu, 31 warga negara Indonesia yang diduga ikut terlibat juga turut diamankan.
1: Tim gabungan mendapati kegiatan penipuan daring sedang berlangsung di sebuah rumah toko atau ruko di kawasan CBD Polonia Medan. Dari lokasi ini diamankan 29 WNI sebagai pekerja, 2 WNI sebagai penanggung jawab, dan 1 warga negara Republik Rakyat Tiongkok atau RRT.
0: Sementara Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan, Urai Avian, menjelaskan para pelaku diduga menggunakan identitas palsu di media sosial untuk mendekati korban yang mayoritas merupakan warga negara Jepang. Selain mengamankan puluhan barang bukti elektronik, pihak imigrasi juga telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok dan Vietnam untuk mendeportasi 7 warga negara asing tersebut setelah proses hukum selesai, serta mengusulkan penangkalan selama 10 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Mereka berperan sebagai perempuan untuk mendekati calon korban. Melalui platform Instagram, para pelaku mencari calon korban dengan sasaran utama adalah pria berkewarganegaraan Jepang. Setelah membangun kedekatan, para pelaku diduga melancarkan aksi penipuan yang mengakibatkan kerugian finansial bagi para korban. Setelah itu, para pelaku memutuskan komunikasi dengan para korban untuk menghilangkan jejak.
0: Kasubdit 3 Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara, AKBP Poltak Simbolon, mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan wujud komitmen bersama dalam memberantas kejahatan siber di Sumatera Utara. Ia menegaskan kepolisian akan terus memperkuat sinergi dengan imigrasi melalui langkah preemptif, preventif, dan represif, agar wilayah Sumut tidak dimanfaatkan sebagai tempat beroperasinya pelaku kejahatan siber. Andreas Purba melaporkan.
2: Menghilangkan jejak.
3: Pemerintah Kota Medan resmi membuka pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Berikut laporan Raihan Putri.
4: Lowongan pekerjaan, permasalahan lapangan pekerjaan ini bisa diselesaikan perlahan-lahan.
5: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas resmi membuka pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026 Pemko Medan di BBPVP Senin 6 Juli 2026. Riko mengatakan pelatihan tersebut merupakan komitmen Pemko Medan dalam meningkatkan kompetensi pencari kerja sekaligus menjawab kebutuhan industri yang terus berkembang. Menurutnya, tuntutan dunia kerja saat ini semakin tinggi sehingga para pencari kerja membutuhkan keterampilan tambahan agar mampu bersaing di pasar kerja. Selain meningkatkan kompetensi tenaga kerja, Pemko Medan juga terus memperluas akses kesempatan kerja tidak hanya di Kota Medan tetapi juga ke daerah lain hingga luar negeri.
4: Ini kita buat hari ini bagian dari bagaimana pemerintah Kota Medan mendukung terus bagaimana lowongan pekerjaan, permasalahan lapangan pekerjaan ini bisa diselesaikan perlahan-lahan. Ya, ini tentu bentuk dari komitmen Kota Medan agar pekerja-pekerja kita skillnya juga bertambah. Ya, di mana pada masa sekarang spesifikasi ataupun permintaan dari perusahaan-perusahaan makin lama makin tinggi. Ya, perlu ada pelatihan-pelatihan tambahan, perlu ada skill-skill tambahan sehingga tidak masuk cuman apa adanya, tapi ada skill-skill tambahan yang bisa nanti dipergunakan di waktu-waktu mendatang.
5: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Ramadan menjelaskan, pelatihan tahun ini terdiri atas 4 paket dengan total 100 peserta, yakni pelatihan barista bagi penyandang disabilitas sebanyak 20 peserta, operator forklift 20 peserta, safety riding 40 peserta, dan tata kecantikan 20 peserta. Menurut Ramadan, setiap pelatihan memiliki durasi yang berbeda sesuai bidang kompetensi. Pelatihan barista berlangsung selama 5 hari, safety riding 7 hari, sedangkan pelatihan forklift dan tata kecantikan masing-masing berlangsung selama 18 hari. Ramadan menyebut, pelatihan berbasis kompetensi tahun ini juga berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena seluruh program dirancang berbasis penempatan kerja dengan melibatkan dunia usaha dan industri.
6: Kita mengadakan industri
5: Lebih lanjut, Pemko Medan berharap program pelatihan berbasis kompetensi ini menjadi langkah nyata dalam menekan angka pengangguran dengan menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, tersertifikasi, dan siap mengisi peluang kerja di dalam maupun luar negeri. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
3: Badan Pusat Statistik BPS Kota Gunung Sitoli mencatat pada Juni 2026 terjadi inflasi 6,25% dengan indeks harga konsumen IHK sebesar 115,71. Berikut laporan Indah Febrianti Bulele.
6: Pada Juni 2026 terjadi inflasi year on year di Kota Gunung Sitoli sebesar 6,25% dengan indeks harga konsumen IHK sebesar 115,71. Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Eli Joy Naibaho, menyebutkan inflasi year on year terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 11 indeks kelompok pengeluaran, di antaranya kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok kesehatan.
7: Berikut tiga kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi bagi Kota Gunung Sitoli. Pertama, kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan tingkat inflasi sebesar 1,07% memberikan andil inflasi terbesar 0,44%. Kedua, kelompok transportasi dengan inflasi 0,44% memberikan andil inflasi sebesar 0,04. Sedangkan yang ketiga, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran dengan inflasi 0,53% dengan memberikan andil inflasi sebesar 0,03%. Sedangkan kelompok lainnya yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dengan inflasi 0,39% serta memberikan andil inflasi 0,02%. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan inflasi 0,19% memberikan andil inflasi 0,02%.
6: Lebih jauh diungkapkannya, pada Juni 2026, tingkat inflasi month-to-month dan year-to-date Kota Gunung Sitoli masing-masing adalah sebesar 0,53% dan minus 2,96%. Tingkat inflasi month-to-month dan year-to-date untuk Juni 2025 masing-masing sebesar minus 0,33% dan 1,23%. Dan pada Juni 2024 masing-masing sebesar 0,10% dan 1,58%. Pada Juni 2026, tingkat inflasi year-on-year Kota Gunung Sitoli sebesar 6,25%, sedangkan tingkat inflasi year on year Juni 2025 dan Juni 2024 masing-masing sebesar 2,74% dan 3,48%. Tingkat inflasi year on year tertinggi di Sumatera Utara terjadi di Kota Gunung Sitoli dan terendah terjadi di Kabupaten Karo sebesar 4,46% dan IHK sebesar 112,84. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
3: PLN UP3 Nias menghimbau warga untuk melapor jika membangun di bawah jaringan listrik. Berikut laporan Munieli Hareva.
8: Harapan kami juga dari masyarakat kami ikut mendukung dan membantu kami untuk mempercepatan layanan, baik terjadinya gangguan ataupun informasi adanya yang bisa memungkinkan adanya gangguan.
9: PLN UP3 Nias melalui asisten manajer jaringan dan konstruksi Lamris Raja Guguk mengapresiasi para pelanggan setia yang telah menggunakan layanan listrik PLN selama ini di Kepulauan Nias. Hal tersebut disampaikan Lamris saat menjadi narasumber di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Ia juga berharap dukungan masyarakat terus diberikan, terutama dalam hal mempercepat penanganan jika terjadi gangguan listrik. Lebih lanjut, Lamris mengimbau kepada masyarakat yang akan melakukan pembangunan di bawah jaringan listrik agar terlebih dahulu menginformasikannya ke PLN. Hal ini penting dilakukan agar PLN dapat memberikan edukasi, pembelajaran, serta langkah-langkah pengamanan yang diperlukan selama proses pembangunan. Ini juga bagian dari penerapan aspek K3, yakni keselamatan dan kesehatan kerja.
8: Terkait buat pelanggan-pelanggan kami, agar memberikan akses buat jaringan PLN ini aman dari baik tanaman dan juga aman dari bangunan, dan juga Dari sisi ketiga, mohon setiap yang membangun di bawah jaringan listrik, mohon diinformasikan ke PLN, biar kita bisa memberikan edukasi ataupun pembelajaran, dan juga apa-apa yang perlu kita lakukan pada saat adanya pembangunan di bawah jaringan listrik.
9: Lamris menegaskan koordinasi sejak awal dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan gangguan suplai listrik ke masyarakat di Kepulauan Nias. Muniri Harifa melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, RRI Espenia Selatan, dan dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selain terkenal dengan pesona wisata pantainya, ternyata Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki objek wisata Sungai Sarundik yang tidak kalah mempesonanya dan hingga saat ini masih ramai dikunjungi oleh wisatawan. Rizky Ramadan menurunkan laporannya.
10: Jargon wisata sejuta pesona bukanlah hal yang tidak mungkin bagi Kabupaten Tapanuli Tengah. Karena selain terkenal dengan pesona wisata pantainya, ternyata objek wisata Sungai Sarudik tidak kalah pesonanya dan hingga saat ini masih ramai dikunjungi oleh wisatawan. Memang dari tata letak geografisnya secara administratif merupakan salah satu daerah di wilayah pesisir pantai barat. Namun Kabupaten Tapanuli Tengah sebagian besar berbukit dengan ketinggian 0 hingga 1266 meter di atas permukaan laut, sehingga di daerah ini juga banyak wisata alam seperti pegunungan dan sungai. Pesona alam hijau dari perbukitan dan udaranya yang segar menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Aliran sungai yang jernih dan memiliki susunan bebatuan seakan membentuk seperti kolam, memberikan rasa perkampungan kepada wisatawan yang hendak merasakan sensasi kesegaran air Sungai Sarudik. Hal itu diungkapkan Fajrun saat menikmati kesegaran Sungai Sarudik bersama keluarganya. Dirinya mengaku setiap waktu senggang, keluarganya kerap mengunjungi sungai tersebut untuk sekedar mandi-mandi menikmati kesegaran Sungai Sarudik.
11: Menurut saya sendiri, Sungai Sarudik ini termasuk sungai yang bersih, airnya segar, jernih. Terus pemandangannya juga lumayan bagus di sini karena masih terlihat jelas pegunungan-pegunungannya di sini. Saya biasanya dengan keluarga datang ke sini dalam rangka mengisi waktu luang, membawa anak-anak sekedar berendam, main-main air di sini, menikmati sungai air di sini.
10: Untuk datang ke objek wisata Sarudik tidak akan merobek kantong Anda lebih dalam. Pasalnya, di lokasi ini tidak ada pungutan biaya kepada para pengunjung. Rizky Ramadan melaporkan.
3: Kormis Sumut memastikan olahraga masyarakat tidak dapat dikesampingkan karena merupakan pendukung pengembangan ekowisata, spot tourism, dan spot industri. Berikut laporan Arno Felis Hulu.
12: Olahraga masyarakat merupakan pendukung pengembangan ekowisata, spot tourism, dan spot industri. Oleh karena itu, keberadaan olahraga masyarakat tidak bisa dikesampingkan karena sama pentingnya dengan olahraga prestasi. Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Sumatera Utara, M. Davasya Adnan Sinik SH saat menghadiri musyawarah Kabupaten ke-1 Korminia Selatan baru-baru ini menegaskan hal tersebut. Menurutnya tidak hanya olahraga rekreasi, KORMI juga bertujuan mendorong pengembangan budaya lokal. Misalnya Portina atau Persatuan Pelestari Olahraga Tradisional seperti Engkrang, Gebuk Bantal, Patok Lele termasuk Lompat Batu juga nantinya akan diikutsertakan di Festival Olahraga Masyarakat. Ataupun olahraga masyarakat seperti pingpong, mancing, dan juga layang-layang.
13: Ini harus kita dorong bersama dan kita sukseskan bersama. KORMI pasti akan membangun spot tourism dan kita pastikan kita akan membangun spot industri dengan baik. Dengan budaya-budaya lokal.
12: M. Davasya mengemukakan bulan November 2026 mendatang KORMI Sumut akan menggelar dua kegiatan. Pertama, Kicau Mania se-Indonesia memperebutkan Piala Gubernur. Dan kedua, festival layang-layang terbesar se-Asia di Sumatera Utara yang akan diikuti 5 negara. Kemudian pada bulan Juli 2027 mendatang akan digelar Festival Olahraga Nasional atau FORNAS di Sulawesi Tengah. Menurut Davasya, Sumatera Utara akan memberangkatkan lebih dari 600 orang pegiat olahraga untuk mengikuti ajang tersebut. Ia menyadari akan banyak tantangan yang dihadapi KORMI Kabupaten Selatan dalam mewujudkan harapan akan pengembangan olahraga masyarakat di wilayah ini. Namun ia optimis dengan kerjasama semua pihak dan konsistensi pengurus, maka pengembangan olahraga masyarakat di Kabupaten Nias Selatan dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Ana Verlesulu melaporkan.
3: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rafika Putri mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
14: Sekian lintas Megatol. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan Stasiun Produksi Nias Selatan.

saja Anda ikuti Lintas Megatol dari Pro 1 RRI Medan, jaringan berita Korwil 16 Sumatera Utara. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.

0: beragam informasi,
1: hiburan, dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
3: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil nafas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Pendidikan adalah jalan menuju masa depan Indonesia yang lebih maju. Melalui semangat Asta Cinta, pemerintah terus mendorong pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang belajar yang terbuka, inklusif, dan memberi kesempatan bagi anak-anak bangsa untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial. Dengan pendidikan yang merata, generasi muda diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan siap membangun daerah serta bangsa. Mari bersama mendukung pendidikan untuk semua demi terwujudnya Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera. Sekolah Rakyat membuka harapan, mencerdaskan masa depan.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Ini penanganan bencana alam terus awal.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
3: Tika.
1: Ih,
3: hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Lintas Nia Selatan Sore.
1: Kami hadir menemani Anda
2: sepanjang hari
1: dengan konten bervariasi.
3: Musik,
4: informasi,
3: pendidikan, dan budaya.
2: Bersama kami di 93,1 FM.
4: Di 93,1 FM.
1: Pro 1.
2: Pro 1.
1: RRI Nia Selatan.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Nia Selatan, dimanapun Anda berada. Sini kembali menyapa Anda pendengar dalam lintas Nia Selatan sore ini. Dan sini akan menemani aktivitas Anda dari pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat hari ini dan semoga aktivitasnya, pekerjaannya berjalan dengan lancar. Mendengar di sore hari ini, sini akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu populer Indonesia yang juga sudah terputarkan dari pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi hingga nanti pada pukul 16 waktu Indonesia.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri dan yang belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So, listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Sebelum pembukaan resmi Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu tahun 2026 ini, Kabupaten Nias Utara hadir untuk memperkenalkan potensi pariwisata dan produk unggulan. Ini menjadi etalase kebanggaan masyarakat Sumut, bukan hanya sekedar ajang jual beli, tetapi tugas memastikan event 31 hari ini berdampak panjang bagi perekonomian. Andika Perdana Loli, SSTP MSI CGCAE, Sekretaris Daerah Kota Gunung Sitoli, memimpin upacara bendera rutin di halaman kantor wali kota pada Senin 6 Juli 2006. Upacara ini dihadiri oleh staf ahli, para asisten, pimpinan perangkat daerah, ASN, CPNS, serta tenaga non-ASN setempat. Memasuki semester kedua tahun anggaran 2026, Sekda menegaskan agar seluruh perangkat daerah mengoptimalkan kinerja. Ia menginstruksikan penyelarasan RKPD tahun 2027 dengan prioritas daerah, provinsi, dan pusat. Menurutnya, sangat penting optimalisasi kinerja perangkat daerah memasuki semester kedua tahun anggaran 2026. Oleh karena itu, perangkat daerah diminta memastikan penyusunan RKPD tahun 2027 selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Selain itu, ia menargetkan tindak lanjut rekomendasi LHP BPK tahun anggaran 2025 selesai di atas 80%, serta mendorong pemenuhan SPIP level 3 dan penilaian SKP demi akuntabilitas kinerja. Terkait transformasi digital, Sekda mewajibkan partisipasi aktif dalam BIMTEK, SIKN, dan JIKN karena Gunung Sitoli sedang dinilai dalam pemerintah digital.

0: Kailen Kezia Telambanua juara 1 pemilihan Duta Cyber Safety Kota Gunung Sitoli tahun 2026.
1: Kailen Kezia Telambanua akhirnya meraih predikat juara 1 pemilihan Duta Cyber Safety Kota Gunung Sitoli pada acara grand final yang berlangsung di ruang rapat 2 kantor wali kota pada Jumat yang lalu. Kailen dengan penampilannya yang luwes dan ceriwis namun kritis dalam memaparkan poster karyanya di hadapan dewan juri, termasuk menjawab pertanyaan yang diberikan kepadanya. Kailen yang mewakili Gen Z atau generasi digital berhasil meraih nilai tertinggi, mengungguli 29 peserta lainnya karena dianggap mampu menginfluence atau mempengaruhi orang lain dalam menyebarkan kampanye bijak dan berhati-hati dalam menggunakan teknologi digital agar terhindar dari kejahatan cyber. Kepala Dinas P5A Kota Gunung Sitoli, Wilser Juliadina Pitupulu, mengapresiasi pelaksanaan pemilihan Duta Cyber Safety Kota Gunung Sitoli karena ia berharap para duta nantinya akan menjadi peer educator.
2: Nah, jadi kami yang di Duta Cyber Safety ini nanti akan menjadi peer educator atau educator sebaya. Jadi dalam artian juga kita bicara bagaimana dari kami, saya bisa dengar beberapa akhir-akhir ke depan. Terima kasih kepada perusahaan yang kemarin berisinya luar biasa.

0: Sementara itu, juara kedua pemilihan Duta Cyber Safety Kota Gunung Stoli diraih oleh Sabda Karunia Zebua, juara tiga Keiza Aletia Zebua, dan juara favorit berhasil disabet oleh Yanuar Blessing Telambanua. Para juara mendapatkan selempang Duta Cyber Safety Kota Gunung Stoli, sertifikat dan uang pembinaan. Sedangkan finalis lainnya juga mendapatkan sertifikat. Manajer PKPA Nias, Heridani Purnamawati sebagai penyelenggara acara, bekerja sama dengan Dinas P5A Kota Gunung Stoli dan GoFriend, menyambut dan mengapresiasi lahirnya Duta Cyber Safety Kota Gunung Stoli. Ia juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan launching Cyber Safety Corner sebagai pusat kegiatan bagi para duta dalam menyebarkan edukasi terkait aman dalam bermain di dunia digital. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, saat ini Anda masih mengikuti atau mendengarkan Nias hari ini yang juga dipancar luaskan oleh RRI Nias Selatan, serta dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Bupati Nias Barat, Dr. Eliunus Waru, SPT MSI MM, secara resmi melepas kontingen Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Nias Barat untuk mengikuti Jambore Daerah Sumatera Utara ke-11 tahun 2026. Upacara pelepasan berlangsung di halaman kantor Bupati Nias Barat pada Senin 6 Juli 2026. Dalam arahannya, Bupati berharap para peserta memanfaatkan Jambore Daerah sebagai sarana menambah wawasan. Selain itu, untuk memperluas persahabatan serta membentuk karakter kepemimpinan, disiplin, dan kemandirian. Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran pemerintah Kabupaten Nias Barat, pengurus kuartir cabang Gerakan Pramuka Nias Barat, para pembina dan pendamping, orang tua peserta, serta tamu undangan yang memberikan dukungan dan doa bagi seluruh anggota kontingen. Perhelatan Nias Open 2026 di Pantai Sorake, Kabupaten Nias Selatan telah selesai. Kompetisi surfing yang digelar pada tanggal 4 Juli sampai dengan tanggal 5 Juli 2026 ini diinisiasi Nias Surfing Association atau NSA. Sebanyak 92 peselancar dari berbagai negara ikut berpartisipasi pada ajang ini. Rinciannya 52 peselancar di kategori Open Men Division, 15 peselancar di kategori Open Women's Division, dan 25 peselancar di kategori Grommen Division. Menurut Ketua NSA Christoph Wau, secara umum Nias Open 2026 berjalan dengan lancar. Cuaca dan ombak selama pertandingan sangat mendukung pelaksanaan ajang tersebut. Adapun hasil pertandingan Nias Open pada masing-masing kategori itu sebagai berikut. Untuk posisi pertama Open Men Division diraih Yosafati Zagete, kedua Herbert Wau, ketiga Serius Wau, dan tempat keempat diraih Patinus Laia. Kemudian di kategori Open Women's Division, juara pertama diraih Julia Duarte dari Brazil, kedua Claire Pepe dari Prancis, dan ketiga Judith Hochina dari Prancis, dan juara keempat diraih Victoria Tiplady dari Australia. Sementara untuk kategori Grommen Division, posisi pertama diraih Suardiman Duha, di tempat kedua diraih Yordanus Buulele, juara ketiga Rehan Joksena Wau, dan keempat diraih Rizwan Wau. Masing-masing pemenang mendapatkan hadiah berupa uang pembinaan dan merchandise dari para sponsor. Para pemenang dari masing-masing kategori ini berpeluang untuk bertanding di level yang lebih tinggi. Badan Pekerja Harian atau BPH Gereja UNKP secara resmi menerima laporan pertanggungjawaban panitia rapat koordinasi pendeta dan perayaan hari ulang tahun ke-74 Gereja UNKP tahun 2026. Penyerahan laporan berlangsung di Jemaat Holy Aman Raya, Resort Aman Raya pada Minggu 5 Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, BPH Gereja UNKP juga membubarkan panitia setelah seluruh tugas dan tanggung jawab kepanitiaan dinyatakan selesai. Pembubaran ini menjadi penanda berakhirnya seluruh rangkaian rakor pendeta dan perayaan HUT ke-74 Gereja UNKP yang sebelumnya telah digelar pada tanggal 16 April sampai dengan tanggal 19 April 2026. BPH Gereja UNKP menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia serta jemaat Holy Aman Raya sebagai tuan rumah atas kerja keras, pelayanan, dan kebersamaan dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Dukungan seluruh pihak dinilai telah berkontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan rapat koordinasi dan perayaan hari ulang tahun gereja. Berikut, pemirsa dan pendengar, kami hadirkan perakiraan cuaca di wilayah Kepulauan Nias untuk hari ini dan besok. Disampaikan langsung oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli, Anissa.
2: Pendengar RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka bersama Anissa selaku perakirawan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca tanggal 7 Juli 2026. Cuaca pagi hari diperkirakan berawan, siang hingga sore hari diperkirakan berawan, malam hari diperkirakan berawan, dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 99%. Angin bertiup dominan dari arah barat daya dengan kecepatan 9 hingga 19 km per jam. Sedangkan untuk perakiraan cuaca esok hari tanggal 8 Juli 2026, cuaca pagi hari diperkirakan berawan, siang hingga sore hari diperkirakan berawan, malam hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias, dini hari diperkirakan berawan. Sedangkan untuk kondisi perakiraan cuaca dan kondisi gelombang di perairan timur Kepulauan Nias untuk tanggal 8 Juli 2026, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin bertiup dominan dari arah timur laut dengan kecepatan 2 hingga 6 knot, kecepatan maksimum bisa mencapai 24 knot, gelombang pada kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan untuk perairan barat Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin bertiup dominan dari arah utara dengan kecepatan 2 hingga 7 knot, kecepatan maksimum bisa mencapai 24 knot, gelombang pada kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter. Kami akan terus memperbarui informasi cuaca kepada pendengar. Demikian yang dapat kami sampaikan dan kembali ke studio RRI Gunung Sitoli.

Mengakhiri Nias hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemkab Nias Utara hadir dan memperkenalkan potensi pariwisata serta produk unggulan daerah pada ajang Pekan Raya Sumatera Utara. Sebanyak 92 peselancar dari berbagai negara ikut berpartisipasi perhelatan Nias Open 2026 di Pantai Sorake. Pendengar dan pemirsa RRI, demikian Nias hari ini, Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Bersama RRI terus mendunia dan terus mengudara untuk Indonesia. Selamat sore, sampai jumpa.

Anda ikuti Nias Hari Ini dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja kapan saja gitu?
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman
3: Tika.
4: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI dan Selatan dimanapun Anda berada. Pendengar, pada pukul 17 waktu Indonesia Barat ini kami hadirkan untuk Anda informasi cek fakta atau anti hoax di ruang dengar Anda. Dikutip dari komdigi.go.id, pendengar, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah membuka rekrutmen pegawai koperasi Desa Merah Putih tahun 2026 bagi laki-laki maupun perempuan usia 18 hingga 40 tahun dengan pendidikan minimal SMA sederajat. Faktanya, klaim informasi tautan pendaftaran lowongan kerja koperasi Desa Merah Putih tahun 2026 bagi laki-laki maupun perempuan usia 18 hingga 40 tahun dengan pendidikan minimal SMA sederajat adalah hoaks. Dilansir dari tirto.id, tautan yang disertakan bukan berasal dari media resmi pemerintah maupun Kementerian Koperasi. Tautan ini mengarah ke laman bertuliskan daftar sekarang juga. Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai dengan KTP dan nomor telegram aktif. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Kemenkop mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap phishing yang menawarkan lowongan pekerjaan dan hanya memberikan informasi pribadi yang berkaitan dengan kesempatan berkarir melalui tautan resmi. Demikian pendengar untuk informasi cek fakta yang dapat kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini dan tetap nantikan informasi cek fakta lainnya bersama kami.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Time to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Talk.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So, listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

0: Time to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So, listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hi, excuse me. Do you know where the nearest market is?
1: Hah? Market? Market? Itu pasar kan?
2: You go. No. Zigzag. Salah. Aduh.
0: Zigzag?
2: Lina. Ada bule nih. Aku nggak ngerti nih apa yang diomongin nih.
3: Tenang, Ar. Jangan panik. Baik amat. Bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just 2 minutes.
0: Oh, great. Thank you.
2: Ajarin dong. Kok bisa lancar gitu?
3: Bisa karena dibiasakan, Ar.
2: Benar juga ya. Oke, Lin. Mulai hari ini, Lin in. Every day, yes.
3: Yah, minimal niatnya bagus dulu lah.
4: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.

0: Halo sobat pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan.
1: Hai pendengar dan penonton setia RRI Nia Selatan.
0: Saya Bribtu Wardiman Sarozebua, pekerjaan Polri.
1: Perkenalkan, saya Imam Filsi, seorang karyawan. Nah, saya mau bagi-bagi info nih. Ada sekarang nih program namanya Chit Chat Time.
0: Kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk menonton program terbaru dari RRI Nia Selatan, yaitu Chit Chat Time.
1: Yang dibawakan oleh host Putri Duha.
0: Mau belajar bahasa Inggris atau masih pemula?
1: Nah, di situ kita bisa belajar bahasa Inggris lebih santai, tapi metodenya itu dapat gitu. Jadi santai tapi tepat gitu.
0: Atau bingung mau belajar di mana? Yuk, tonton dan dengarkan konten Chit Chat Time.
1: Nah, akhir-akhir ini saya juga sering menonton dan mendengarkan program tersebut. Ini sangat membantu kita untuk belajar bahasa Inggrisnya menjadi lebih baik lagi. Nah, jangan lupa terus saksikan Chit Chat Time.
0: Yuk, tonton dan dengarkan konten Chit Chat Time hanya di akun Facebook, YouTube RRI Nia Selatan, dan aplikasi RRI Digital Nia Selatan.
1: Setiap hari Selasa pukul 5 sore hanya di RRI Nia Selatan. Yuk mari belajar sama-sama. Terima kasih, Yahoo.
0: Terima kasih, Yahoo.

viewers and listeners, welcome back again on RRI Pro Satunia Selatan, kanal informasi dan inspirasi, dan tentunya bareng Putri Duha di sore hari ini ya, di program acara Cici Time, it's time for stepping forward. And of course viewers and listeners, program Cici Time you can listen on radio 93.1 FM. Dan tentunya dimanapun Anda berada, viewers and listeners, ya kita berjumpa lagi di bulan yang baru bersama dengan program acara Cici Time kali ini bersama dengan Putri Duha yang masih terus menemani pendengar ya di sore hari ini. And what's up viewers and listeners, hopefully you are so great this afternoon. I'm Putri Duha and I'm delighted to welcome you back to the Cici Time, where learning English is fun, interactive, and useful for everyday life. So viewers and listeners, tentunya ya, welcome to the month of July, a new month bring new hopes, fresh opportunities, and new goals to achieve juga ya. So viewers and listeners, Putri juga akan ke depannya menemani pendengar selama 30 menit ke depan di program acara Cici Time ini. Dan tentunya jangan lupa untuk kirimkan salam dan juga sapaan, komentar, maupun juga boleh tonton kita di Facebook, YouTube, aplikasi RRI digital kita. So viewers and listeners, today we are bring our July theme, challenge and solution, with the topic yang ada di bawah ini, expressing problems and difficulties. Nah, kali ini kita akan bahas topik yaitu mengungkapkan masalah dan kesulitan ya. Jadi kita akan bahas topik yaitu expressing problems and difficulties. Ada enggak viewers and listeners yang mengalami yang namanya masalah dan kesulitan? Nah, bagaimana cara kita bilangnya dalam bahasa Inggris, masalah atau kesulitan yang kita hadapi, seperti itu ya. Nah, kali ini kita akan bahas bersama viewers and listeners di sini. Dan topik kita ini, tema ini sangat relevan ya, karena mengajarkan cara menyampaikan masalah, kesulitan, dan juga meminta pengertian atau bantuan dengan sopan dalam bahasa Inggris. Nah, tanpa basa-basi, langsung aja kita ke slide kita. So viewers and listeners, you can see beside me our topic discussion about expressing problems and difficulties, atau yang namanya mengungkapkan masalah dan juga kesulitan. Pasti kita punya ya setiap masalah dan kesulitan, tapi bagaimana caranya kita bilang dalam bahasa Inggris. Nah, sebelum kita ke expression ya viewers and listeners, kita juga harus perlu tahu dulu nih ya kan, apa sih pengertiannya. Nah, di sini sudah ada pengertian dari expressing problems and difficulties itu sendiri. Nah, viewers and listeners, you can see expressing problems and difficulties refers to expressions used to explain that we are facing a problem, challenge, or difficulty. So, artinya viewers and listeners di sini bahwa kita ketika belajar bahasa Inggris ini yang namanya mengungkapkan masalah dan persoalan hidup ini, artinya bahwa ungkapan yang digunakan untuk menyampaikan bahwa kita ini sedang mengalami masalah ya, hambatan, kebingungan, atau kesulitan dalam suatu situasi. Kira-kira viewers and listeners pernah nggak mengalaminya? Mengalami masalah, mengalami hambatan, kebingungan, atau kesulitan dalam suatu hal. Nah, bagaimana cara kita bilangnya dalam bahasa Inggris ya? Nah, kali ini kita akan bahas, dan di bawah viewers and listeners juga ada the expressions help us communicate our situation clearly and politely when asking for help or explaining a problem. Nah, jadi sudah pada tahu ya dan sudah pada mengerti bahwa ungkapan ini sering digunakan atau kita pakai ketika meminta bantuan, menjelaskan kondisi, atau mencari solusi dalam percakapan sehari-hari ya. Jadi viewers and listeners tidak merasa ragu lagi bahwa ketika kita menyampaikan masalah, persoalan, dan kita juga bisa meminta bantuan dan bagaimana cara menjelaskan kondisi tersebut dalam bahasa Inggris, kali ini kita akan kupas tuntas ya. Nah, kita setelah tahu pengertiannya, kita ke purpose
tujuannya apa sih kita belajar ini, mengungkapkan yang namanya tadi masalah dan kesulitan gitu ya. Apa sih tujuannya dalam bahasa Inggris, kenapa kita harus bisa mengungkapkan masalah dan kesulitan kita gitu ya kan. Nah, di sini viewers and listeners, yang pertama adalah express problems politely. Artinya tujuan kita yaitu ketika kita sudah bisa tahu dan sudah belajar mengungkapkan masalah dan kesulitan kita, kita mampu mengungkapkan masalah dengan sopan dalam bahasa Inggris ya. Jadi bagaimana kalimat-kalimat sopannya ketika kita punya masalah, kita mau sampaikan kepada orang lain dengan sopan. And the second, viewers and listeners, we try to say explain difficulties clearly. Artinya di sini viewers and listeners, menjelaskan kesulitan yang sedang dialami. Jadi kita mampu menjelaskan kesulitan-kesulitan apa saja yang sedang kita alami dalam bahasa Inggris. Dan the third, viewers and listeners, ask for help confidently. Yang artinya bahwa di sini kita meminta bantuan atau solusi dengan percaya diri. Jadi kita tujuannya itu bisa mampu meminta bantuan atau solusi dengan percaya diri kepada orang lain ya. Jadi ketika kita punya masalah, punya kesulitan, kita meminta bantuan dengan percaya diri kita bisa mengungkapkannya gitu. Dan yang keempat ada learn useful vocabulary related to challenges. Artinya yang keempat ini, viewers and listeners, menambah kosakata tentang masalah dan penyelesaiannya. Jadi tujuan kita itu bagaimana cara kita bisa menambah kosakata, our vocabulary, tentang masalah dalam bahasa Inggris dan bagaimana penyelesaiannya. Jadi ini to improving our vocabulary, untuk meningkatkan dan juga improve, menambahkan ya kosakata. Jadi tidak stuck itu-itu aja kosakata kita, tapi banyak kosakata kita dari setiap masalah atau penyelesaian yang kita hadapi. Nah, berikutnya viewers and listeners, yang terakhir adalah improve real life communication skills. Nah, artinya yang terakhir ini berlatih berbicara dalam situasi kehidupan nyata. Nah, itulah tujuan kita kali ini, untuk bisa menyampaikan dan juga bisa mencapai tujuan ini dengan baik di kehidupan sehari-hari ya. Nah, viewers and listeners, langsung aja kita ya ke pembahasannya, ke expressionnya. Karena pastinya ya viewers and listeners, kita mengalami yang namanya situasi seperti terlambat datang ke kantor contoh ya, atau kehilangan barang, mengalami kendala saat menggunakan teknologi, atau pasti kita pernah kan ya mengalami kesulitan memahami pelajaran ya. Jadi pernah nggak viewers and listeners mengalami itu? Coba komen di bawah ya. Jadi dalam situasi seperti itu, viewers and listeners, this important to express your problems politely so that others can understand and help you. Today we learn useful experience for the situation ya. Langsung kita ke expressionnya. Yang pertama kita fokus dulu ke expressing problems, yaitu mengungkapkan masalah. Nah, bagaimana cara kita mengungkapkan masalah dalam bahasa Inggris, expressing problems ini? Yaitu kita bisa dalam kehidupan sehari-hari kita bilang seperti ini, viewers and listeners. Contohnya kalau kita bilang ya, saya mempunyai sebuah masalah. Nah, kita sering pasti bilang seperti itu ya, saya mempunyai sebuah masalah nih. Nah, kita bisa bilang dalam bahasa Inggrisnya adalah I have a problem. I have a problem. Once more we say I have a problem. Jadi seperti itu ya, viewers and listeners, untuk cara bilangnya dalam bahasa Inggris, dan begitulah kalimatnya dalam bahasa Inggris. Yang kedua, untuk mengungkapkan masalah atau expressing problems itu, kalau misalnya kita ada masalah, kita bilang saya mengalami sedikit kesulitan. Nah, pastinya kita ada mengalami kesulitan seperti mengoperasikan komputer, belajar, atau kesulitan dalam satu hal gitu ya. Jadi di sini kamu secara umum atau spesifik kamu bisa bilang saya mengalami sedikit kesulitan gitu. Jadi kamu bisa bilang dalam bahasa Inggrisnya, I'm having some difficulties. Once more we said, I'm having some difficulties. Jadi viewers and listeners boleh pakai ini untuk mengungkapkannya, saya mengalami sedikit kesulitan atau I'm having some difficulties. Coba ya viewers and listeners pakai ini, atau biasanya sering pakai yang kedua atau yang pertama. Coba komen di bawah juga.
Nah, berikutnya yang ketiga juga untuk mengungkapkan expressing problems, sering banget kita bilang dalam bahasa Indonesia, saya tidak tahu harus berbuat apa gitu ya kan. Karena panik saking banyaknya masalah, kita kayak merasa down gitu, merasa udah saya tidak tahu harus berbuat apa. Nah, cara bilangnya dalam bahasa Inggris, saya tidak tahu harus berbuat apa, I don't know what to do. Once more we say I don't know what to do. So we combine our sentence, we say I don't know what to do. Nah, ini ya viewers and listeners, boleh pakai ini ketika kamu merasa tidak tahu harus berbuat apa. I don't know what to do, gitu. Viewers and listeners, kayak pasrah gitu ya. Pernah gak sih kamu pakai kalimat ini? Coba komen di bawah juga. Dan yang keempat, untuk expressing problems berikutnya adalah saya bingung, gitu ya kan. Jadi karena kita ada masalah, kita bilang saya bingung. Nah, cara bilangnya dalam bahasa Inggris adalah I'm confused. I'm confused. Dan ini umum ya, dan ini banyak sekali orang pakai, baik native speaker dan juga kita orang Indonesia yang belajar bahasa Inggris. Dari simple-simple, yang simple-simple aja. Jadi kalau misalnya kamu ada masalah dan kamu bilang saya bingung gitu ya kan, kamu bisa bilang I'm confused. So viewers and listeners, try to use the one, second, third, or the fourth gitu ya. Dan berikutnya masih dengan expressing problems, mengungkapkan masalah, karena pastinya ungkapan-ungkapan ini banyak. Ini dari related in our life ya viewers and listeners. Jadi ini berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari yang Putri rangkum dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita bisa pakai dalam bahasa Inggris ya. Berikutnya, saya kehilangan dompet saya. Ini contoh banyak kita yang mengalami kehilangan dompet. Jadi kita kayak mengalami masalah dan panik gitu ya, panic attack. Jadi kita kalau misalnya mengalami masalah seperti saya kehilangan dompet gitu ya kan ya, masa di kerumunan atau di tempat lain gitu ya kan. Jadi viewers and listeners, kalau misalnya pernah mengalami atau sedang mengalami saya kehilangan dompet, maka kita bisa bilang dalam bahasa Inggris, I lost my wallet. Once more we said, I lost my wallet. I lost my wallet. Seperti itu ya viewers and listeners. Berikutnya, untuk expressing problems yang sering banget kita jumpai juga, saya terlambat. Nah, ini juga masalah ya. Mengungkapkan masalah, masalahnya apa? Saya terlambat. Siapa yang sering terlambat? Misalnya terlambat bangun, terlambat ke sekolah, terlambat ke tempat kerja, terlambat datang ke pertemuan dan sebagainya. Jadi kita tuh kayak ada masalah dan panic attack gitu ya kan. Jadi kita kalau misalnya ada masalah, kita contohnya masalahnya saya terlambat, kita bisa bilang dalam bahasa Inggris, I'm running late. I'm running late. So viewers and listeners, we say I'm running late. Seperti itu ya untuk kalimat expressing problems. Saya terlambat, I'm running late. Berikutnya masih sama dengan expressing problems. Nah, ini juga menarik. Biasanya kita mengalami masalah seperti saya tidak bisa menemukan jalan gitu ya kan. Apalagi kalau misalnya kita itu orang baru di tempat itu atau daerah tersebut, atau kita tersesat gitu, gak tahu. Atau kita tadi tahu di awal gitu, kita lewat di jalan itu, tapi ketika kita mau balik pulang ya kan, jadi kita tidak tahu arah pulangnya kemana gitu. Jadi kita pasti panik, dan itu juga merupakan masalah. Jadi masalahnya saya tidak bisa menemukan jalan gitu ya. Jalan apa? Jalan pulang misalnya ya. Nah, kita bisa bilang dalam bahasa Inggris ya, I can find way. I can find the way. I can't find the way. Jadi viewers and listeners boleh pakai ini ketika tidak bisa menemukan jalan. So we say it in English, I can't find the way. Seperti itu ya viewers and listeners. Berikutnya, ponsel saya tidak berfungsi. Nah, siapa di sini yang ponselnya tuh lemot, gangguan dan sebagainya. Jadi kamu tuh kayak panik gitu ya, kayak masalah. Iya, soalnya handphone itu kan salah satu yang penting gitu ya. Misalnya kalau kita sedang menghubungi seseorang atau sedang mengerjakan sesuatu di handphone kita, tapi karena ponsel kita yang tidak berfungsi, itu menjadi masalah gitu ya. Apalagi kalau absennya
melalui handphone gitu ya kan ya. Nah, jadi kalau misalnya ponsel saya tidak berfungsi, maka kita bisa bilang my phone isn't working. Once more we said my phone isn't working. We combine sentences my phone isn't working. Nah, seperti itu ya viewers and listeners, dalam bentuk masalah-masalah itu banyak sekali masalah, baik tadi seperti kehilangan dompet, terlambat, tidak menemukan jalan, ponsel yang tidak berfungsi atau rusak, itu termasuk dalam expressing problems. Kira-kira hari ini kamu ada masalah apa? Coba komen di bawah ya. Kita akan baca komentar kamu hari ini, atau lagi dimarahin mama, atau dimarahin ayang gitu ya kan ya, atau sedang lagi apa gitu ya. Ada apa masalahnya gitu. Coba komen di bawah ya. Untuk hari ini boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, nanti kita terjemahkan kalau misalnya itu dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggrisnya kamu sedang mengalami masalah apa gitu. Oke, yang berikutnya expressing problems ada dua lagi nih. Ini juga sering kita temui, yaitu saya mengalami masalah dengan internet. So, ini umum ya, banyak banget yang terjadi masalah, kita panik juga kalau internet pernah down ya. Kayaknya di Nia Selatan pernah ya kan ya, down itu beberapa hari dan kita gak bisa komunikasi dengan sanak saudara yang jauh di sana gitu. Jadi itu juga merupakan suatu masalah, dan itu juga masalah, sudah masalah satu daerah atau masalah umum, bukan hanya satu orang gitu. Jadi kalau kita mengalami masalah, saya mengalami masalah dengan internet, maka kita bisa bilang dalam bahasa Inggrisnya I'm having trouble with the internet. Once more we said I'm having trouble with the internet. Seperti itu ya viewers and listeners, untuk saya mengalami masalah dengan internet, I'm having trouble with the internet. Berikutnya, saya merasa sedikit khawatir gitu. Nah, ini juga masalah, masalahnya adalah khawatir sedikit, a little bit gitu ya kan. Jadi kalau misalnya kita bilang saya merasa sedikit khawatir, maka kita bisa bilang I'm a little worried. Once more we said I'm a little worried. I'm a little worried. Saya merasa sedikit khawatir. Apa kekhawatirannya? Tinggal kamu jelaskan khawatir karena apa. Nanti ada feedback dari respon dari yang sedang kamu curhatkan kepada seseorang, seperti itu ya. Jadi ini untuk expressing problems, ada beberapa yang sudah Putri bagikan atau share untuk viewers and listeners. Tapi kalau misalnya ada selain dari ini, coba komen di bawah, nanti kita bacakan pesan-pesan viewers and listeners. Oke, sejauh ini sudah paham ya untuk yang namanya expressing problems. Kemudian kita move sedikit ke asking for help. Nah, ini juga viewers and listeners harus ketahui, setelah kita menyampaikan apa masalah kita, maka kita perlu meminta bantuan ya. Jadi misalnya kamu tuh enggak bisa melakukan dan juga menangani masalah tersebut, maka kamu harus membutuhkan bantuan. Bagaimana cara kita meminta bantuan ketika kita punya masalah? Biasanya kita minta bantuan kepada orang-orang terdekat, keluarga, teman, sahabat. Nah, cara bilangnya dengan sopan ya. Jangan kamu ini minta tolong udah sepah dibuang, manis gitu ya. Setelah manis sepah dibuang gitu. Jadi tidak, kita harus meminta bantu dengan baik dan juga harus mengucapkan terima kasih setelah dibantu. Contohnya, ketika kita meminta bantuan ketika ada masalah, bisakah Anda membantu saya? Nah, biasanya ini juga umum banget kita

bilang, bisakah Anda menjelaskan lagi? Bisakah Anda menjelaskan lagi? Berarti kita minta bantu dia untuk menjelaskan lagi, karena kita tidak mengerti mungkin atau tidak paham dengan hal tersebut, maka kita minta bantu untuk menjelaskan lagi. So kita harus sopan bilangnya, bisakah Anda menjelaskan lagi? Maka dalam bahasa Inggris kita bisa bilang, could you explain it again? Could you explain it again? Nah, kalau kita combine dia, could you explain it again? Seperti itu ya, viewers and listeners. Dan berikutnya, apa yang harus saya lakukan? Nah, ketika kita minta bantu ke orang lain, kita bingung, apa yang harus saya lakukan gitu. Maka kita ketika bertanya seperti itu kepada orang lain, what should I do? What should I do? What should I do? Nah, ini juga umum banget ya, sering banget kita alamin, bingung kita mau bilang, mau melakukan apa gitu. Kita harus minta bantu untuk menanyakan kepada orang lain, apa yang harus saya lakukan. Maka kita bisa bilang dalam bahasa Inggrisnya, what should I do? Seperti itu ya, viewers and listeners. Dan berikutnya, nah, masalah di sini juga ya, masih dengan tentang yang sama, asking for help ya. Kemudian yang berikutnya juga ada, bisakah Anda menunjukkan caranya? Maka kita bisa bilang, could you show me how? Nah, ini cara kita meminta bantu, could you show me how? Dan yang terakhir, tolong bantu saya, please help me. Ini juga general, umum banget, dan ini familiar untuk kita pakai sehari-hari, tolong bantu saya, please. Ada kata please, artinya kita minta dengan sopan, please help me. Seperti itu ya, viewers and listeners. Dan bagaimana selanjutnya? Yaitu responding to problems. Nah, jadi setelah kita sudah tahu tadi ya, bagaimana mengungkapkan expressing problems, mengungkapkan masalah-masalah kita, kemudian membutuhkan bantuan orang lain ketika meminta bantuan atau asking for help, meminta bantuan kepada orang lain, bagaimana caranya dengan sopan, tadi sudah ya. Dan kalau misalnya ada cara kamu yang lain, boleh komen juga di bawah dan share ke kita ya, biar ilmu kita bukan hanya ini saja tapi terus berkembang. Dan berikutnya yang terakhir, responding to problems nih, viewers and listeners. Artinya merespon atau memberikan tanggapan masalah gitu ya. Bagaimana cara kita merespon, memberikan tanggapan pada terhadap masalah yang sedang dihadapi? Kita bisa bilang pastinya untuk orang tersebut atau diri kita sendiri misalnya, jangan khawatir. Ini umum juga dan sering banget kita bilang kepada orang lain, jangan khawatir. Maka kita bisa bilang dalam bahasa Inggrisnya, don't worry, don't worry. Kemudian untuk menanggapi masalah, kita bisa bilang, saya akan membantu Anda. Kalau kamu bersudi berkenaan membantu, maka kamu bisa bilang, I'll help you, I'll help you. Aku akan membantu kamu atau Anda. Berikutnya, mari kita cari solusinya. Nah, ini orang-orang yang bijak dan baik memberikan pencerahan dengan kalimat, mari kita cari solusinya. Maka kita bisa bilang dalam bahasa Inggris untuk respondingnya, let's find a solution. Once more we say, let's find a solution. Let's find a solution. Berikutnya, viewers and listeners, yaitu semoga masalahnya segera selesai. Ini juga respon kita ketika ada orang yang sedang bercerita atau menyampaikan masalahnya, dan kita juga bisa merespon seperti ini, semoga masalahnya segera selesai. Ini biasanya juga kita pakai. Maka kita bisa bilang dalam bahasa Inggrisnya, I hope your problem will be solved soon. Once more, I hope your problem will be solved soon. I hope your problem will be solved soon. Seperti itu ya, viewers and listeners. Dan berikutnya yang terakhir adalah, semuanya akan baik-baik saja. Ini ada kalimat responding penenang, penenang untuk teman kita yang sedang mengalami masalah. Ini cara kita juga merespon dengan baik dan bijak ya. Kita bisa bilang, semuanya akan baik-baik saja, everything will be okay. So viewers and listeners, coba pakai ini, everything will be okay. Ini untuk menenangkan dan membuat dia tidak khawatir. Semuanya akan baik-baik saja, everything will be okay.
Nah, seperti itu ya viewers and listeners, untuk merespon atau memberi tanggapan terhadap masalah, baik terhadap masalah diri sendiri, masalah orang lain gitu ya. Dan

ya kalau misalnya ada respon atau tanggapan yang lain, cara kamu bagaimana merespon masalah, coba komen di bawah juga ya, viewers and listeners. Berbagi itu indah gitu ya. Oke, kita ke conversation-nya nih, viewers and listeners, yang paling terakhir ya. Setelah kita sudah mengungkapkan ungkapan-ungkapannya, masalah, dan kemudian meminta bantuan dan bagaimana cara menanggapi masalah ya kepada orang lain, kemudian ini kita ada contohnya biar lebih paham lagi dan lebih tahu lagi, ada A dan B. A bilang seperti ini, saya mengalami sedikit kesulitan dengan komputer saya. Maka A bilang dalam bahasa Inggrisnya, I'm having some difficulties with my computer. Terus B jawab, ada apa gitu ya kan, dengan komputernya maksudnya. What's wrong gitu. Kemudian si A bilang, komputer saya tidak mau menyala. My computer won't turn on. Kemudian si B jawab, jangan khawatir. Berarti dia menenangkan si A nih. Saya akan mencoba membantu Anda. Sekalian menenangkan, sekali memberikan solusi dengan mencoba membantu. Jadi cara bilangnya, don't worry, I'll try to help you. Kemudian A bilang, terima kasih banyak. Wah, dengan dibantu seperti itu, masalahnya bisa terselesaikan ya. Terima kasih banyak. Nah, jangan lupa mengucapkan terima kasih ketika dibantu. Cara bilangnya, contoh, thank you very much. Kemudian B jawab, sama-sama atau you're welcome. Nah, seperti itu ya untuk example conversation-nya. Coba deh viewers and listeners pakai ini di kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan bahasa Inggris Anda ya. Nah, itu untuk hari ini viewers and listeners, tidak banyak tapi sangat berdampak. Semoga juga nantinya viewers and listeners bisa pakai di kehidupan sehari-hari ya. Jadi viewers and listeners, everyone face problem and challenges in life. What matters most is how we respond. Stay positive and look for solutions ya. Artinya bahwa ya, semoga pendengar, setiap orang pastinya pernah ya mengalami masalah atau kesulitan. Yang terpenting adalah bukan seberapa besar masalahnya, tetapi bagaimana kita menghadapi dengan tenang, mencari solusi, dan tidak ragu meminta bantuan ketika diperlukan. Ya, keep practicing your English, stay confident, and I'll see you the next Tuesday on Chit-Chat Time, viewers and listeners. Dan kita punya quotes hari ini, yaitu setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan menjadi lebih kuat. Every challenge is an opportunity to learn, grow, and become stronger. Once more, setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan menjadi lebih kuat. Every challenge is an opportunity to learn, grow, and become stronger. Jadi untuk hari ini viewers and listeners, itu dia, semoga bisa membantu kita hari ini, dan kita akan berjumpa di setiap hari Selasa di jam 5 sore with Putri Duha. So viewers and listeners, every Tuesday we meet at 5 PM with Putri Duha. Dan saya pamit undur diri, kita akan hadirkan program-program acara menarik untuk Anda lainnya. Dan tentunya jangan lupa nih untuk like dan share ke teman-teman yang lain. Dan kalau mau nonton balik, bisa nanti sudah tersedia di YouTube atau juga di Facebook kita. So saya Putri Duha pamit undur diri. So bye-bye viewers and listeners.

0: Halo sobat pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan.
1: Hai pendengar dan penonton setia RRI Nia Selatan.
0: Saya Diptu Wardi Mansaro Zebua, pekerjaan Polri.
1: Perkenalkan, saya Imam Chelsea, seorang karyawan. Nah, saya mau bagi-bagi info nih. Ada sekarang nih program namanya Chit Chat Time.
0: Kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk menonton program terbaru dari RRI Nia Selatan, yaitu Chit Chat Time,
1: yang dibawakan oleh host Putri Duha.
0: Mau belajar bahasa Inggris atau masih pemula?
1: Nah, di situ kita bisa belajar bahasa Inggris lebih santai, tapi metodenya itu dapat gitu. Jadi santai tapi tepat gitu.
0: Atau bingung mau belajar di mana? Yuk, tonton dan dengarkan konten Chit Chat Time.
1: Nah, akhir-akhir ini saya juga sering menonton dan mendengarkan program tersebut. Jadi sangat membantu kita untuk belajar bahasa Inggrisnya menjadi lebih baik lagi. Nah, jangan lupa terus saksikan Chit Chat Time.
0: Yuk, tonton dan dengarkan konten Chit Chat Time hanya di akun Facebook, YouTube RRI Nia Selatan, dan aplikasi RRI Digital Nia Selatan.
1: Setiap hari Selasa pukul 5 sore hanya di RRI Nia Selatan. Yuk mari belajar sama-sama. Terima kasih. Yahoo.
0: Terima kasih. Yahoo.

0: to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Talk.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So, listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: It's time to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So, listeners and viewers, it's your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

0: salah satu ini mulai nih untuk 2025 dari Kemenparekraf.
1: Antusiasnya banyak, kepingin mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Ini kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya.
2: Jadi kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih Kak, menunya itu aja karena kadang ada.
2: Kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: It's time to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So, listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: kenapa dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Pro 1 RRI Nia Selatan 93,1 FM.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BKN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BKN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manavta perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
4: Or industrial sahyog berhane per sahamati banai.
3: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya, pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI PO 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
7: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu

0: pertama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
1: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
4: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
3: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu. Namun, proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
4: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
5: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,85% terhadap PDB. Dengan demikian, atur pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
4: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Perdagangan dengan tumbuh 4,5,9%.
2: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
7: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang
8: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
7: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
8: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN

0: memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan, diantaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat, serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
1: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026, KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
0: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan resiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
3: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
4: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
3: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami, khususnya di sektor kelistrikan, dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel, mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
4: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha.

0: Pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
1: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tutungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi. Jadi misalnya 2 hari kan jadi anu, jadi agak anu. Jadi misalnya orang ngambil pada ya belum tentu katanya, biasanya kan apa-apa pengurangnya mau aja.
2: Berapa kali ya mati lampu di sini pernah?
1: 2 kali pang sudah selama aku di sini. Nah,
0: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
4: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, menyebut kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
5: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
4: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorika Fitri.
6: Nah, yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif. Kita memperkuat kemampuan.
7: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multiplatform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
6: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan kompetensi wartawan. Dan ini menjadi konsep kita, memang bagian dari upaya kita selama ini untuk kita.
7: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas mengikuti kaedah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
8: Setelah disusun oleh LPP RRI, semoga modul ini kejam menjadi guidance untuk melahirkan durasi pelaksanaan tangguh.
7: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynald de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
9: What a start to the second half for Switzerland!
10: Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar Timnas Swiss.
11: Ja, man spielt ja nicht alltäglich ein Achtelfinale.
12: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
11: Die Vorfreude ist riesig. Also, ja, das ist ein offenes Spiel.
10: Sementara itu, Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih Nestor Lorenzo menjelaskan, bukan hal mudah bagi timnya untuk menyesuaikan keadaan dengan lokasi pertandingan yang terus berubah. Karena para pemain harus menyesuaikan diri dengan perubahan iklim hingga perbedaan waktu di tiap lokasi.
13: Expuestos a esos cambios, sabíamos que iba a ser así. El hecho
12: tim kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
13: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
10: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar. Sedangkan Kolombia menundukkan Ghana di 32 besar untuk mendapatkan tiket ke babak 16 besar. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pada Rabu dini hari nanti, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Selatan dimanapun Anda berada. Pendengar, di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ini, seperti biasa kami akan hadirkan untuk Anda program unggulan kami, Mimbar Agama Kristen. Adapun tema yang akan dibahas di malam hari ini, iman adalah kunci kemenangan. Dan didukung dengan ayat firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 57 hingga 58. Selamat mengikuti acara kami pendengar dan selamat mendengarkan.
1: Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Shalom, selamat malam saya ucapkan kepada pendengar setia RRI Nias Selatan dimanapun berada pada malam ini. Perkenalkan nama saya Delisna Astuti Lauli sebagai penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias Selatan. Pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada pihak RRI yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan melalui mimbar Kristen yang diselenggarakan di RRI Nias Selatan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam ini, mari saya ajak kita semua untuk terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan teristimewa kami umat manusia yang telah Tuhan ciptakan serupa dan segambar denganmu. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau yang tidak pernah memandang kami dari segala dosa-dosa kami, tetapi justru Engkau terus menyatakan kasih-Mu kepada kami dengan sempurna, sehingga kami dapat menikmati berkat-berkat-Mu, terus bernafas, masih Tuhan kuatkan dalam mengerjakan pekerjaan kami. Hingga sampai detik ini, tak ada kekurangan apapun yang kami alami. Itu semua kami sadar bahwa semata-mata anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami mohon ya Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami, sehingga kami terus layak dikasihi oleh Tuhan. Dan kami percaya dengan iman kepada Engkau, Tuhan pasti memberi kami kesempatan demi kesempatan untuk menjalani hidup di dunia ini dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang terus Tuhan anugerahkan, dan terlebih perlindungan dalam tangan kuasa-Mu. Pada kesempatan yang indah ini ya Tuhan, izinkanlah kami anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau untuk merenungkan firman-Mu, karena kami sadar, karena kami tahu firman-Mu sebagai pedoman bagi kami untuk kami menjalani hari-hari kami di dunia ini. Sehingga kami tidak salah jalan, tetapi justru kami senantiasa melakukan yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon urapan-Mu, kami mohon jamahan-Mu, sehingga firman-Mu yang akan kami renungkan tidak berlalu begitu saja, tetapi kami dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Segala kuasa kegelapan yang mengganggu hidup kami selama kami mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Yesus kami tolak, kami patahkan. Hanya kuasa Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat diberkati melalui firman-Mu yang akan kami pelajari bersama-sama pada malam ini. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur serta memohon ampun kepada-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar setia RRI yang saya kasihi, firman Tuhan untuk kita renungkan pada malam ini yaitu terdapat di 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dan ayat 58. Sekali lagi, firman Tuhan untuk kita renungkan pada malam ini yaitu 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dan ayat 58. Firman Tuhan berkata, "Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudaraku-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa
dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kepada setiap kita yang tidak hanya membaca, tidak hanya merenungkan, tetapi melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Sebagai tema dari firman Tuhan yang telah kita baca, yaitu iman adalah kunci kemenangan. Sekali lagi, tema dari firman Tuhan yang telah kita baca, yaitu iman adalah kunci kemenangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar setia RRI yang saya kasihi, firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus. Apabila kita memperhatikan dari pasal 1, di sanalah kita mengetahui keadaan jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus saat itu, yaitu di ayat yang pertama dikatakan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, dan tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Hal ini membuktikan bahwa keadaan jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus adalah orang-orang kaya, orang-orang terpandang, orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang memiliki taletan, orang-orang yang berpengaruh, dan lain sebagainya. Dari keadaan itu, di antara jemaat Tuhan terjadi perselisihan. Dengan mengatakan satu kepada yang lain, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, dan yang lain mengatakan aku dari golongan Kefas, dan yang lain lagi mengatakan aku dari golongan Kristus. Terjadi perbedaan saudara-saudari yang membuat jemaat Tuhan bisa terpecah belah hanya oleh karena masing-masing merasa diri lebih hebat, lebih pintar, lebih segala-galanya. Disinilah Rasul Paulus mengingatkan dan menasehati jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus agar mereka tidak terpecah belah oleh karena keangkuhan mereka. Rasul Paulus juga mengharapkan kepada jemaat Tuhan untuk seia sekata, bersatu dan sehati sepikir. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar setia RRI yang terkasih, firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi di ayat yang ke-57 mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Disinilah Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua untuk tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kemenangan yang telah kita terima dari Tuhan. Kemenangan apa yang dimaksudkan Bapak, Ibu, saudara-saudari? Yaitu kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut, kemenangan atas kuasa kegelapan. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita, kita memperoleh kemenangan. Kita tidak jadi dihukum, tidak jadi dibuang oleh karena kita kotor ternoda oleh dosa. Maka suatu keharusan kepada kita untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berkorban bagi kami. Engkau telah berkorban bagi saya. Engkau rela disiksa, Engkau rela mati. Hanya demi kami umat manusia yang berdosa. Sehingga melalui pengorbananmu itu, kami beroleh kemenangan, kami beroleh hidup kekal bersamamu di surga. Ada amin saudara? Amin. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Orang-orang yang menang oleh karena kasih Tuhan kita Yesus Kristus.
Jangan ada di antara kita memandang rendah orang lain dan menganggap diri sempurna, sehingga mengakibatkan perpecahan dan perselisihan. Kita ini ciptaan Tuhan, sama berharganya di mata Tuhan. Oleh karena kita berharga, oleh karena kita istimewa, maka Ia rela mati supaya kita beroleh hidup kekal di surga bersamanya. Jangan hanya karena kita kaya secara materi, jangan hanya karena kita pintar secara pengetahuan, terkenal karena jabatan kita, sehingga membangun tembok pemisah terhadap sesama kita dan tidak menjadi berkat kepada sesama kita. Tuhan tidak mau dan Tuhan tidak senang apabila hal itu terjadi di antara kita. Tuhan pasti marah. Jangan sampai Tuhan memutuskan berkat-Nya kepada kita hanya oleh kesombongan-kesombongan kita. Ada sebuah cerita, seorang atlet terkenal dari Afrika, di mana ia selalu meraih kemenangan setiap pertandingan basketbal. Dan tentu ia mendapat piagam penghargaan dan sejumlah uang yang tidak sedikit nilainya. Sekali, dua kali, tiga kali, ia terus meraih kemenangan dan setiap kali ia menerima hasil kemenangannya itu, yaitu uang, ia pergunakan dengan berpesta pora bersama dengan teman-teman SMA-nya dulu dan kepada orang-orang yang mensupportnya setiap pertandingan berlangsung. Dan sisanya dia pergunakan untuk membangun rumahnya yang mewah, serta membeli beberapa unit mobil. Pada suatu waktu, perlombaan untuk keempat kalinya berlangsung. Dan suatu terjadi di luar nalarnya, kakinya terpeleset hingga tangan kanannya patah dan tidak bisa melanjutkan pertandingan lagi. Dia langsung dilarikan di rumah sakit dan dokter mengatakan tangannya harus diamputasi. Seorang hamba Tuhan yang datang mendoakannya di rumah sakit dan bertanya kepadanya, "Adakah sebagian dari hasil kemenanganmu yang telah engkau terima, yang telah engkau capai selama ini, kamu kasih kepada Tuhan melalui gereja sebagai ucapan syukurmu?" Dengan nada menyesal, jawabnya, "Tidak pernah sama sekali." Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar setia RRI yang terkasih, melalui kisah ini, kita diingatkan untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang kita terima dan atas apa yang kita miliki dalam hidup ini. Karena itu semua adalah pemberian daripada Tuhan. Jangan ada yang menyombongkan diri, apalagi menjadi alat perpecahan kepada sesama kita terhadap apa yang kita miliki. Ada banyak anak-anak Tuhan setelah meraih kesuksesan, setelah terkenal, dan setelah kaya raya memiliki segala-galanya. Ada banyak anak-anak Tuhan mengatakan, "Itu semua kudapat karena kehebatan saya." Lupa kepada Tuhan yang memberikan itu semua. Kita diingatkan melalui cerita tadi di atas untuk kita selalu memelihara ucapan syukur kepada Tuhan untuk dijadikan sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar setia RRI yang terkasih, hal yang perlu kita lakukan terhadap kemenangan yang telah kita peroleh dari Tuhan, yaitu yang pertama, berdiri teguh, jangan goyah. Artinya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan
kita harus memiliki iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Karena barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya dengan iman kepada Yesus Kristus, tidak dibiarkannya jatuh tergeletak. Tuhan terus menopang hingga kita beroleh kemenangan atas masalah demi masalah yang kita hadapi. Apakah itu masalah ekonomi? Apakah itu masalah di dalam keluarga? Atau mungkin masalah kesehatan kita? Atau mungkin masalah di dalam pekerjaan kita? Atau mungkin masalah yang kita hadapi di dalam pelayanan kita? Jangan goyah iman kita oleh karena keadaan dan situasi yang menghimpit kita. Tetapi mari kita terus nyatakan iman kita kepada Tuhan dalam keadaan apapun dan situasi apapun. Katakan, Tuhan Yesus baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan tetap baik. Taruhlah iman kepercayaanmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Apapun pengaruhnya dan apapun tawaran duniawi yang membuat iman kita goyah dan terpengaruh terhadap tawaran yang ada, jangan tergoyahkan iman kita. Mari kita tetap bertekad, tetap pada komitmen kita dengan mengatakan, tetap ku percaya Yesus selamanya sebagai sumber kehidupan, sebagai sumber keselamatan. Tidak ada kepada siapapun selain daripada Yesus Kristus, satu-satunya yang menyelamatkan dan memberi kepada kita kemenangan. Mengikut Yesus, keputusanku. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan terhadap kemenangan yang telah kita terima dari Tuhan adalah giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Artinya, Rasul Paulus menekankan kepada kita bahwa kita ini adalah umat yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang telah menganugerahkan kepada kita iman untuk percaya kepadanya. Maka suatu kewajiban bagi kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang mulia dengan penuh semangat, tanpa tergantung pada keadaan dan situasi. Api semangat kita harus terus berkobar untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Biarpun angin kencang, hujan deras, terik matahari, ku harus melaluinya untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang lebih mulia daripada pekerjaan di dunia ini. Karena ku percaya Tuhan besertaku, Immanuel. Iman sejati tidak pasif, tetapi ia menghasilkan tindakan. Orang yang yakin akan kemenangan tidak mudah menyerah dalam pelayanan. Iman membuat kita bekerja bukan karena melihat hasil, tetapi karena percaya akan janji Tuhan pasti terjadi. Orang yang tidak memiliki iman berkata percuma, tetapi orang yang memiliki iman berkata Tuhan melihat. Besar ataupun kecil pekerjaan yang dipercayakan kepada kita dalam melayani Tuhan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh tanpa gengsi, tanpa mengharapkan gaji, karena setiap pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan tulus, Tuhan melihat, Tuhan mencatat di atas kerajaan surga. Seperti yang dikatakan di ayat 58c, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Iman meyakinkan kita bahwa tidak ada yang sia-sia. Setiap doa, setiap air mata, setiap pelayanan kecil dicatat oleh Tuhan.
Tuhan akan membalas dan memberkati kita. Ada amin, saudara-saudaraku. Amin. Ingat, tanpa iman kita mudah menyerah.

0: Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Kami telah belajar bersama-sama ya Tuhan, dan kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk mengingatkan kami dan memampukan kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga nama Tuhan selalu kami puji, selalu kami muliakan, selalu kami tinggikan, sekarang sampai selama-lamanya di sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Baru saja Anda mengikuti mimbar agama Kristen.

0: Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Berada tidak terasa pendengar, waktu sudah hampir menunjukkan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Maka saya sebagai rekan siaran Anda, Cindy Putri Maharani, akan pamit undur diri di rondor Anda yang telah menemani aktivitas Anda dari sore tadi pada pukul 15 hingga pada pukul 20 waktu Indonesia Barat ini. Dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di malam hari ini. Selamat menikmati waktu santai Anda. Jangan lupa untuk makan malam dan sampai bertemu kembali. Ya Ahok.

sebuah kampung yang tenang, kabar bahagia menyelimuti warga. Sepasang suami istri, Pak Ahmad dan Bu Siti, baru saja pulang dari ibadah haji. Tradisi pun mulai berjalan, warga berbondong-bondong datang berkunjung membawa berbagai bingkisan, berharap mendapatkan doa dan berkah.

0: Assalamualaikum. Wah, akhirnya Pak Haji pulang juga. Saya bawa sedikit gula sama minyak seadanya saja.
1: Waalaikumsalam Pak Budi. Aduh, tidak usah repot bawa apa-apa, Pak.
0: Ah, ini kan sudah tradisi, Bu. Katanya kalau mau didoakan sama orang yang baru pulang haji, harus bawa sesuatu.
2: Permisi. Wah, saya bawa lebih lengkap. Ada gula, minyak, beras juga. Biar doanya lebih manjur.
0: Emangnya harus banyak itu ya, Bu?
2: Ya iyalah. Masa mau dapat doa cuma bawa sedikit, nanti kalah berkahnya.
3: Alhamdulillah. Terima kasih semuanya sudah datang. Semoga kita semua diberi kesempatan ke Tanah Suci ya.
2: Amin. Ini Pak Haji, sedikit oleh-oleh dari saya. Mohon doanya ya. Semoga rezeki saya lancar.
3: Insya Allah Bu. Tapi sebenarnya tidak perlu membawa apa-apa.
2: Loh, tidak perlu? Tapi kan sudah kebiasaan Pak Haji.
0: Iya loh Pak, saya itu lo juga ikut-ikutan saja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ramai sekali ya.
1: Alhamdulillah Pak Kiai, warga pada silaturahmi.
0: Ini semua bawaan dari tamu.
2: Iya Pak Kiai, biar dapat doa dari Pak Haji.
0: Nah, ini yang perlu diluruskan. Dalam ajaran Islam, tidak ada kewajiban membawa barang saat berkunjung ke orang yang pulang haji.
3: Jadi, gak harus ya Pak Yai?
0: Tidak harus. Dalam Al-Quran dan hadis, yang dianjurkan adalah silaturahim dan saling mendoakan. Doa itu tidak bergantung pada bawaan. Yang disunahkan itu, kita, orang yang tidak berhaji, itu minta doa dari orang yang baru pulang dari haji agar dosa-dosa kita dimaafkan.
2: Oh, no. Jadi selama ini saya salah paham ya Pak Yai?
0: Enggak, bukan salah. Hanya perlu diluruskan. Yang paling penting adalah keikhlasan hati dan doa yang tulus.
1: Kami sangat senang dikunjungi, tapi kami tidak ingin memberatkan siapapun.
4: Datang saja sudah membuat kami bahagia, Pak Bu.
3: Alhamdulillah, berarti ke depan saya nggak usah bingung lagi.
2: Maaf ya, tadi saya malah membanding-bandingkan.
0: Nah, itulah pentingnya ilmu. Tradisi boleh saja, tapi jangan sampai memberatkan dan menyimpang dari ajaran. Ayo, mari kita luruskan niat. Silaturahim karena Allah, bukan karena tradisi semata.
5: Amin.
6: Dari peristiwa itu, warga kampung mulai memahami bahwa berkah bukan berasal dari banyaknya bawaan, melainkan dari ketulusan doa dan keikhlasan hati. Tradisi pun berubah menjadi lebih sederhana namun penuh makna. Begitulah, terkadang yang sederhana justru membawa berkah yang sesungguhnya.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Iya, benar ada bencana alam terus awal-awal.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya? Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

berbincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM, hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM, hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: salah satu ini mulai nih untuk 2025 dari Kemenkumham.
1: Antusiasnya banyak, mau keping mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Ini kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya.
2: Jadi kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih Kak, menunya itu aja karena kadang ada.
2: Kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya, pendengar Miss Najan Barat masih bersama kami di 93.1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami cukupkan untuk Anda berbagi lagu-lagu populer Indonesia dan lagu-lagu Jawa yang sudah menemani Anda. Dan tentunya pendengar, tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti siaran bola atau jadwal pertandingan Piala Dunia tahun 2026, di mana di tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat ini akan bertanding pemenang laga 8-6 vs pemenang laga 8-8, di mana ini adalah babak 16 besar ya, sebelum memasuki final yang sesungguhnya. Di sini ada di mana lokasi untuk pertandingannya itu di Atlanta Stadium atau Atlanta. Jadi untuk kami yang suka menonton atau mendengarkan bola Piala Dunia, silakan mengikuti dan tentunya selamat bergabung. Kami akan hadirkan untuk Anda dari Studio Persatu RRI Nesultan. Selamat mengikuti dan selamat bergabung.
1: Di lini depan dari Mesir. Jadi ini akan sedikit berbeda. Sedangkan duet dari Messi kali ini Julian Alvarez, biasanya Lautaro Martinez gitu. Jadi berbeda aja di depan kedua tim ini.
2: Ya, pendengar, saat ini timnas Argentina berada di sebelah kiri. Kami melaporkan mengenakan kostum strip kebanggaan mereka putih biru, dan kemudian timnas Mesir menggunakan kostum merah, celana hitam dan juga kaos kaki berwarna hitam. Dan reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
3: Baik, saudara-saudara pendengar, di mana pertandingan babak pertama ini sudah memasuki menit ke-14 dan Argentina masih menguasai bola sepenuhnya di sektor kiri pertahanan Argentina. Umpan saja tadi ada Martinez masukin 7, tadi adalah Romero ataupun rekannya di sana, nomor punggung 24 ada Enzo Fernandez, direbut oleh Julian Alvarez dari sektor kanan pertahanan Mesir. Namun terjadi satu pemain, namun pertandingan masih dilanjutkan. Tampaknya mesti ada satu pemain dari Argentina dari sektor kanan pertahanan Mesir terjatuh tadi, dan tampaknya wasit Francois Lixier asal Prancis meniupkan peluit sebagai tanda berhentinya pertandingan, karena memang ada satu pemain dari Argentina tadi terjatuh setelah berbenturan dengan pemain dari Mesir nomor punggung 3 tadi. Tampaknya di sana ada Mohamed Hani. Kita masih menantikan apakah adanya open play ataupun pelanggaran justru dilakukan oleh pemain dari Mesir ini, Mohamed Hani nomor punggung 3, yang tadi memang sempat berbenturan dengan Enzo Fernandez setelah sebelumnya mendapat umpan crossing dari pemain Argentina di lini belakang Argentina sendiri. Dan saat ini pendengar, seperti kita tahu bahwa Argentina sebelumnya juga berhasil lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Tanjung Verde. Selain itu, Mesir juga berhasil lolos ke babak 16 besar setelah sebelumnya juga berhasil mengalahkan wakil Asia Australia. Saat ini, Emiliano Martinez, penjaga gawang dari Argentina, bisa menguasai bola sepenuhnya, masih menahan bola sejenak dengan kaki kiri, mencoba mengutik-utik dia sebentar, arahkan bola ke sektor kanan pertahanan sendiri. Di sana ada Romero, dorongkan saja bola ke depan, yang dituju adalah nomor punggung 5, Farades, tarik lagi ke belakang kepada Emiliano Martinez, masih menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, langsung saja memberikan umpan jauh ke depan tadi, yang dituju adalah Julian Alvarez, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Julian Alvarez. Terjadi perebutan oleh dua pemain dari Mesir, umpan saja kepada Mark Alister, masih menguasai bola sepenuhnya saat ini Alexis Mas Alister, tarik lagi ke belakang, ada pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, umpan lagi ke belakang, ini tuju adalah rekannya, umpan lagi ke tengah, tapi tarik lagi ke belakang kepada Martinez, melebar dia ke sektor kiri pertahanan dari Mesir, dan di sana tuju adalah Rodrigo de Foul, dorongkan bola tadi kepada Lionel Messi, atau tarik lagi ke belakang kepada Romero, kembalikan lagi kepada Rodrigo de Foul, masih mengutang-atik di sektor pertahanan Argentina saat ini. Tampaknya masih bermain-main dengan dari kaki ke kaki dari sektor kanan kiri atau lini pertahanan dari Argentina. Tampaknya saat ini kita masih menantikan ada Cristian Romero, masih menguasai bola sepenuhnya Cristian Romero, dorongkan ke depan, ada de Foul, umpan lagi ke tengah, ada Alexis Mac Allister, umpan lagi kepada Lionel Messi, musuh mengutik-utik di jantung pertahanan dari Mesir, umpan ke depan, masih sulit dijangkau tadi tampaknya umpan kaki kiri Lionel Messi tadi tampaknya, dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Mesir hingga memasuki menit kedua detik 45 ini. Bagaimana ancaman pertama dilakukan oleh tim Tango Argentina, saat ini Mesir sudah dilakukan oleh penjaga gawang tadi, ada Soibir mundur saja ke belakang pada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada rekannya, masih dikuasai sepenuhnya oleh Mesir dari sektor kanan saat ini. Kita masih menantikan ada Hani, Muhammad Hani, tarik mundur ke belakang pada rekannya berpunggung 12 tadi, ataupun di sana ada Atia, tarik dorongkan lagi ke belakang, kepada Lisa, tarik lagi ke belakang pada penjaga gawang tadi, umpan-umpan long ball tampaknya diterapkan oleh pemain Mesir saat ini dari sektor kiri, merangsek nomor punggung 15 tampaknya mencoba menguasai bola sepenuhnya, tarik lagi ke belakang, sana nomor punggung 2 ada Yasir Ibrahim, dorongkan ke kanan, ada Muhammad Hanif, pelan-pelan mencoba membangun serangan. Saat ini kita masih melihat Mesir dari sektor kanan pertahanan sendiri, masih melakukan umpan-umpan pendek tadi, tarik lagi ke tengah, yang dituju tadi ada Hani, umpan dorongkan lagi sektor kiri, nomor punggung 15 ada Karim Hafiz, tarik lagi ke belakang kepada Embus, ah mampu tadi, bagaimana penguasaan dari Imam Ashur dari sektor kiri pertahanan Mesir, masih mampu diblok oleh pemain dari Argentina, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan pendek saja kepada Romero, umpan saja kepada De Foul, melebar dia ke sektor tengah, masih mengutik-ngutik bola dia, De Foul dorongkan lagi ke sektor kiri, ada Martinez, Lisandro Martinez mencoba melewati satu pemain Brasil, saat ini bola merangsek dari sektor kanan pertahanan Mesir, namun salah umpan tadi, justru dikuasai sepenuhnya oleh Mesir, nomor punggung 19 tadi mampu merebut bola dari Argentina, dan terjadi pelanggaran justru dilakukan oleh Enzo Fernandez terhadap tampaknya kapten dari Mesir di sana, ada Mohamed Salah, nomor punggung 10 ini memang menjadi salah satu pemain andalan bagi Mesir di babak 16 besar ini, dan bola sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja yang dituju tadi adalah kepada Yasir, Yasir dorongkan ke sektor kiri pertahanan kepada Ramir Rabia, dorongkan lagi kepada Marwan Atiyah, dorong lagi ke belakang kepada Rami Rabia, melebar dia ke tengah, ada Yasir, Yasir Ibrahim, dorongkan lagi ke depan kepada Lasin, Lasin melik-lik dia ada sektor kiri pertahanan Argentina, mampu dia melewati satu pemain Argentina, mencoba untuk memberikan umpan kembali, saat ini Atiyah dari sektor tengah memberikan umpan, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Argentina, kerjasama 1-2 dia bersama dengan nomor 15, umpan saja kepada Hafiz, namun masih bisa di bisa dimentahkan tadi bagaimana umpan yang dilakukan oleh Hafiz tadi, dan ini masih Mesir mencoba menguasai serangan dari sektor kanan pertahanan Argentina, di sana ada Imam, Imam mencoba melik-lik dah melewati satu pemain Argentina namun tidak mampu tadi, tampaknya berhasil diintersep tadi oleh pemain Argentina, saat ini Romero mencoba menguasai bola sepenuhnya masih di kotak 16 pertahanan Argentina, masih bermain-main bola-bola pendek diterapkan oleh pemain Argentina, tampaknya Lionel Messi juga harus membantu lini pertahanan Argentina, namun masih dicuri oleh pemain Argentina tadi ataupun pemain dari Mesir, terjadi lagi duel-duel seru di lini belakang dari Argentina, dan kembali bola kembali direbut oleh pemain dari Mesir, justru saat ini nomor punggung 3 ada Mohamed Hani menguasai bola dari sektor tengah pertandingan, melebar dia ke sektor kiri, di sana ada Rami Rabia, umpan saja kepada Hafiz, namun gagal tadi menguasai bola sepenuhnya, justru kini bola dicuri oleh pemain Argentina, ah lalu the foul dari juga salah melakukan passing, justru kini bola sepenuhnya dikuasai oleh Amush, bagaimana Imam Ashur masih menguasai bola dari sektor kiri, serang dari Mesir, umpan pendek saja kepada rekannya ada Atiyah, dorongkan lagi ke sektor belakang atau lini pertahanan dari Mesir, jauh saja ke belakang, menjemput bola tampaknya tadi kita lihat ada Lasin, dorongkan ke kanan, di sana ada Hasan, Hasan merangsek dari sektor kiri peta Argentina, mampu dia melewati satu pemain Argentina, dan terjadi pelanggaran, bagaimana laju dari Hasim Hasan tadi, mencoba dihentikan tadi tampaknya oleh pemain dari Argentina nomor punggung 3 tadi, tampaknya di sana ada Nicolas Tagliafico sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan Argentina, dan tampaknya juga berjarak kurang lebih sekitar 30 meter dari mulut gawang dari Argentina, dan tendangan bebas ini akan dieksekusi langsung oleh kapten kesebelasan dari Mesir, di sana ada Mohamed Salah, dan tampaknya juga ada satu pemain lagi tampaknya Ashur juga masih menimang-nimang, ya sudah dilakukan pendek saja yang dituju kepada Atiyah, dorongkan lagi kepada Mohamed Salah dari sektor kiri pertahanan Argentina, dorongkan lagi ke belakang Atiyah, umpan lagi ke gawang, di sana berbahaya, oh gagal tadi, tidak ada kawan yang menerima umpan crossing tadi kepada Hasan tadi, mencoba untuk memberikan ancaman menusuk dengan tendangan melengkung ke mulut gawang dari Argentina, namun masih bisa dimentahkan oleh pemain-pemain Argentina. Saat ini Romero dari lini belakang Argentina masih memberikan umpan pendek saja kepada Martinez, dorongkan saja Martinez kepada Enzo Fernandez, masih mencoba menguasai bola sepenuhnya. Kita masih melihat bagaimana Romero kembali lagi menerima umpan tadi kepada rekannya dan dorongkan saja bola ke depan masuk kepada Lionel Messi. Mampu dia menguasai bola sepenuhnya. Kini umpan saja ke sektor kanan. Ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya. Namun lagi-lagi kontrol yang kurang baik tampaknya dilakukan oleh pemain Chelsea ini. Sehingga hanya menghasilkan tendangan atau pelemparan ke dalam bagi Mesir dari sektor kanan. Sudah dilakukan umpan saja yang dituju oleh satu pemain dari Mesir. Namun bisa kembali dipotong bola oleh pemain dari Argentina. Kuasai sepenuhnya kini ini Enzo Fernandez kembali meliuk-liuk dari sektor kanan pertahanan Mesir. Umpan pendek 1-2 dia bersama Paredes dorongkan lagi kepada Enzo Fernandez, mencoba dia untuk berputar-putar memberikan tendangan ataupun passing pendek kepada rekannya, namun dorongkan lagi kepada Romir, umpan ke depan yang 7 di sana ada nomor punggung 19 Julian Alvarez, tarik lagi ke belakang kepada Molina. Juan Molina pendek saja lagi kepada Julian Alvarez, dorongkan saja ke tengah kepada Martinez, menguasai bola, memberikan umpan sayap kiri yang dituju tampaknya di sana ada Paredes ataupun Enzo Fernandez, mampu dikuasai oleh Enzo Fernandez, masih mencoba menguasai bola di sektor tengah, umpan saja kepada Lionel Messi, mampu dia memberikan umpan ke Lionel Messi, mampu ditahan tadi, oh kembali digagalkan, dicocor saja bola tadi yang memang sangat berbahaya. Bagaimana umpan crossing yang diberikan kepada Lionel Messi yang ada di kotak area penalti dari Mesir, kini lemparan ke dalam Molina. Juan Molina sudah dilakukan pendek saja kepada Lionel Messi, dorongkan saja dengan kaki kiri kepada Romero, umpan kepada McAllister, mampu McAllister memberikan umpan kepada Julian Alvarez, mampu dia mulai lepasan dari sisi kiri, Julian Alvarez langsung shooting dan oh! The foul tampaknya tadi memberikan umpan kepada Enzo Fernandez yang sudah berada di mulut gawang dari Mesir tadi. Namun bagaimana tampaknya memang saat yang bersamaan tampaknya Rodrigo De Foul sudah berdiri dalam posisi offside sebelum tadi memberikan umpan tarik kepada Enzo Fernandez. Memang bagaimana serangan yang berbahaya kita lihat tadi dilakukan oleh pemain Argentina di menit ke-9 detik 27 ini. Saat ini Mesir kembali menguasai bola dari sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan di sana ada nomor punggung 3, ada Hani, Muhammad Hani, tarik lagi ke belakang kepada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada Yasir Ibrahim. Masih Yasir Ibrahim memberikan umpan diagonal yang dituju tadi ada Karim Hafez, namun kurang sempurna penguasaan dari Karim Hafez. Kini dikuasai sepenuhnya justru oleh Emiliano Martinez, menjaga gawang Argentina, dorongkan saja ke sektor kiri yang dituju adalah Lisandro Martinez, umpan saja ke sektor kanan pertahanan dari Mesir. Terjadi sana duel sprint yang dilakukan oleh pemain belakang dari Mesir, namun kembali bola diamankan oleh penjaga gawang dari Mesir, ada nomor punggung 23 Mustafa Sobir, dan terjadi lagi bagaimana duel di sini. Imam Asyur mampu memberi umpan 1-2 dia bersama rekannya di sana, tampaknya dituju ada nomor punggung 15 tadi, namun sampai terjadi pelanggaran justru dilakukan oleh Enzo Fernandez terhadap pemain dari Mesir tadi, nomor punggung 15. Tampaknya di sana ada Karim Hafiz yang memang merangsek ataupun menyisir dari sektor kanan pertahanan Argentina. Dan kini saat ini Mesir masih menguasai bola sepenuhnya, ada Atia dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kini Mesir justru kembali melakukan serangan, dorongkan saja kepada nomor punggung 12 di sana ada Hashim Hasyan, tarik lagi, tarik umpan ke belakang pada Nana Hani, umpan lagi kepada Yasir Ibrahim, dorongkan lagi kepada Rami Rabia, melebar dari sektor kiri tadi kepada Hafiz, balik lagi ke belakang kepada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada Yasir Ibrahim, mencoba untuk melewati satu pemain tadi, tampaknya tidak jadi, umpan saja pendek ke kanan, disana tujuh adalah Hani, kembali lagi tarik kepada Hasan, Hasan masih meliuk-liuk down, melakukan umpan kenangan kaki kiri ke sektor kanan pertahanan Argentina tadi, namun dipotong saja oleh Rodrigo De Paul. Tampaknya justru kini Argentina kembali mencoba menguasai bola sepenuhnya. Lisandro, bagaimana Romero tadi, Cristian Romero mampu memberikan umpan kepada Martinez, namun dikembalikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Sudah keluar dari sarangnya, sudah keluar dari kotak 16 penjaga gawang Argentina ini, sudah lakukan tendang saja ke depan yang dituju tampaknya ada Julian Alvarez. Terjadi duel chip di sana, namun kembali digagalkan oleh pemain belakang dari Mesir sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Argentina hingga memasuki menit ke-11 detik 44. Skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
2: Ya, kali ini pendengar, timnas Argentina masih menguasai lini permainan dan saat ini ada Enzo Fernandez lewat di garis tengah permainan, sodorkan saja kepada Tagliafico. Tagliafico kerjasama dia dengan Enzo Fernandez. Kali ini Enzo Fernandez kembali back pass ke belakang, ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez pindahkan ke sektor serangan sebelah kanan, melebar saja dia kepada sosok nomor punggung 13 Cristian Romero. Cristian Romero kembali lagi back pass ke belakang, berikan dia kepada sang kiper Emiliano Martinez. Emiliano Martinez sodorkan saja bola ke depan. Kali ini Emiliano Martinez berikan kepada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez sudah mengirim bola, dia mendekati area tengah permainan. Kali ini berikan kepada Tagliafico. Tagliafico umpan 1-2, umpan sodorkan depan kepada Julian Alvarez, berhasil dicuri. Saat ini Mesir melakukan lewat sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran tadi yang dialami oleh Imam Asyur nomor punggung 8, dan Bapak Rodrigo De Paul tadi mengganjal keras Imam Asyur sehingga wasit François Letessier atas dari Prancis memberikan pelanggaran bagi Argentina. Sudah dilakukan saat ini penyelan bebas. Kali ini ada Mohamed Salah. Mohamed Salah menyisirkan di sebelah kanan, otak-atik dia berikan kepada Hasem Hasan. Hasem Hasan kini umpan tarik berbahaya. Ah, namun sayang berhasil di off duel tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Ada Yasser Ibrahim. Yasser Ibrahim umpankan saja, berikan kepada nomor punggung 17 Mohamed Lasin. Mohamed Lasin berhasil dikontrol oleh nomor punggung 3. Ada Mohamed Hani. Ah, namun sayang berhasil dibuang tadi, disapu saja bola oleh Lisandro Martinez, hanya menghasilkan sepakan pojok yang pertama bagi timnas Mesir dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Ya, sudah bersiap-siap ada 4-5 pemain dari Mesir. Sudah dilakukan kali ini nomor punggung 19 Marwan Atia berikan kepada nomor punggung 8 Emam Asur otak-atik dia. Pas lagi ke belakang, kali ini ada Atia sundulan saja, gol. Atia berhasil memberikan umpan matang yang disundul Yasser Ibrahim, nomor punggung 2. Baik, Mesir ini tiba-tiba muncul ke barisan pertahanan Argentina dan berhasil menanduk bola yang diumpan oleh Emam Asur sehingga menggetarkan jala gawang Emiliano Martinez. Untuk sementara waktu Argentina tertinggal 0-1 atas Mesir. Bagaimana Bung Estu, Anda melihat gol cepat dari Mesir ini yang sangat tidak terduga ini?
1: Iya, yang ini perang lini tengah yang sangat sengit ya, bahkan ball position, through pass itu maupun passing itu sama nilainya, sama poinnya. Tetapi ada yang membedakan adalah beberapa kali serangan-serangan dari Mesir itu membuat sepertinya pemain-pemain Argentina agak kesusahan. Bahkan kalau dicatat ada 4 fault yang sudah terjadi di sampai 14 menit awal, 4 free kick dari Mesir. Dan salah satunya akselerasi yang baru saja dilakukan oleh para pemain Mesir ini ternyata mampu membuka celah bagi pemain Argentina, pemain bertahan Argentina. Dan Yasser seharusnya dia adalah pemain bertahan, dia back tengah yang mampu ke depan merangsek dan mendapatkan bola-bola atas, lalu dia memaksimalkan dengan sundulan. Artinya ini Argentina sedikit terbuka pertahanan mereka, dimanfaatkan dengan keberanian-keberanian gelandang dari Mesir untuk bermain adu duel di lini tengah.
2: Dan ya, kali ini Emam Asur merangsek dari sebelah kiri, berikan kepada Mohamed Salah. Namun berhasil disapu tadi oleh Cristian Romero, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kali ini nomor punggung 15 Karim Hafiz akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah menimbang-nimbang bola di atas kepala dia. Umpan saja ke depan, berikan kepada Emam Asur. Emam Asur dibayang-bayang oleh 3 pemain. Sayang sekali tidak berhasil melewati para pemain dari Argentina, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini Argentina lewat Lisandro Martinez. Lisandro Martinez dibayang-bayangi oleh Mohamed Salah, berikan kepada Molinaro. Molinaro umpan pendek saja kepada Cristiano. Berhasil Salah mencuri bola saat ini. Salah berbahaya pendengar. Ah, sayang sekali. Sayang seribu sayang, disapu tadi sebuah umpan terobosan yang dilakukan oleh barisan gelandang dari Mesir, namun berhasil dinetralisir oleh nomor punggung 5 Leandro Paredes, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini ada Yasser Ibrahim. Yasser Ibrahim tarik saja, melebar dia ke sebelah kiri, berikan kepada Rami Rabia. Rami Rabia masih umpan saja, berikan kepada Yasser Ibrahim. Umpan 1-2 dia dibayang-bayangi tadi oleh para pemain Argentina yang harus bermain lebih agresif untuk mengejar ketertinggalan. Lemparan ke dalam akan dilakukan. Kali ini sudah dilakukan. Ada Karim Hafiz. Umpan saja ke depan. Maksudnya kepada Mustafa Zico yang dituju. Terjadi kop duel. Namun berhasil bola tadi dinetralisir oleh barisan pertahanan dari Argentina. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dilakukan oleh Tagliafico. Tagliafico. Nicola Tagliafico. Sudah dilakukan lemparan jauh ke depan. Maksudnya tadi berikan kepada Enzo Fernandez. Namun saya yang mendengar ada insiden lagi pelanggaran. Ya, tampaknya mengerang kesakitan ini striker dari Argentina, Julian Alvarez. Pemain Atletico Madrid ini diganjal keras tadi oleh pencetak gol Yasser Ibrahim asal Mesir. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan. Ada Romero melempar saja kepada Nahuel Molina. Nahuel Molina masih dalam tekanan, back pass ke belakang berikan kepada Emiliano Martinez. Emiliano Martinez saat ini sodorkan bola kepada Lisandro. Lisandro saat ini umpan berikan kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez berlari cepat, dia mendekati garis tengah permainan, berikan kepada sang kapten Lionel Messi. Lionel Messi saat ini melewati garis tengah permainan. Lionel Messi kepada siapa bola diberikan? Umpan kepada Enzo Fernandez. Umpan terobosan diberikan kepada... Ah, sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran berbahaya tadi di dalam kotak penalti dari timnas Mesir. Wasit François Letessier asal Perancis akhirnya menunjuk titik putih terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Hassam Hussein. Dan pada kesempatan kali ini penalti diberikan oleh timnas Argentina. Tadi Hassam Hussein tampaknya berbenturan dengan Nicolas Tagliafico, nomor punggung 3. Dan tanpa ampun wasit François Letessier asal Perancis akhirnya menunjuk titik putih sebagai hukuman bagi timnas Mesir. Dan hadiah penalti diberikan untuk Argentina. Siapakah yang akan mengeksekusi penalti ini? Kita tunggu saja. Dan kali ini tampaknya sang kapten, mega bintang dari Argentina, Lionel Andres Messi, sudah meletakkan bola dia di titik putih. Sementara itu bersiap-siap kiper Mustafa Subir, nomor punggung 23, yang pada kesempatan malam hari ini menggunakan kostum kuning, celana kuning dan kaos kaki berwarna kuning. Ya, sudah bersiap-siap mundur 4 langkah ke belakang Lionel Messi. Dan kali ini Mustafa Subir juga sudah siap menghadapi penalti yang diberikan oleh ataupun yang akan dieksekusi oleh Lionel Messi. Menatap tajam sosok Lionel Messi. Dan wasit sudah meniup peluit. Sudah dilakukan tendangan, diblok pendengar, berbahaya, diblok ternyata. Mampu wasit kiper Muhammad Subir memblok tendangan sang mega bintang Lionel Messi. Kali ini serangan mendadak dari timnas Mesir. Ah, namun saya sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran. Luar biasa, sungguh luar biasa. Penyelamatan gemilang dari Muhammad Subir. Sepakan Lionel Messi ke pojok sebelah kiri berhasil dibaca tadi oleh Muhammad Subir dan akhirnya menggagalkan kesempatan ataupun peluang emas dari timnas Argentina untuk menyamakan kedudukan. Bagaimana Anda melihat Bung Esto dengan sebuah drama yang sangat menarik ini? Peluang emas yang akhirnya tersia-siakan ini, Bung.
1: Iya, ini rasa percaya diri pemain Mesir makin meningkat. Yang pasti sebenarnya pemain Mesir cukup sangat percaya diri ketika mereka bersaing di lini tengah dan memenangi itu. Hanya saja ketika mereka sempat unggul, mereka sempat melakukan agak sedikit lengah, bahkan Yasir Ibrahim tadi melakukan foul pertamanya Mesir, yeah. Lalu ada serangan balik antisipasi Hossam yang terlambat antisipasi. Untungnya yeah. Mustafa Sowair ini mampu melakukan blocking, jadi yeah. Seolah-olah ini membuat Argentina makin terpuruk dan meningkatkan lagi mentalitas para pemain, dan ini akan makin membuat seru pertarungan di lini tengah kedua tim.
2: Ya, saat ini sudah kembali bola bergulir dan lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Mesir. Kali ada Muhammad Hafiz berikan kepada Emam Asur. Emam Asur berebut bola dia. Terjadi perebutan bola, namun akhirnya bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Saat ini Argentina sudah dilakukan lemparan ke dalam. Kali ini ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez melebar saja berikan kepada Tagliafico. Tagliafico tak mau terburu-buru, back pass ke belakang berikan kepada sang kiper Emiliano Martinez. Emiliano Martinez masih melihat-lihat dia. Back pass umpan 1-2 dengan Lisandro Martinez. Kali ini Emiliano Martinez menggunakan kostum berwarna hijau, celana hijau dan kaos kaki berwarna hijau. Umpan saja berikan kepada Molinaro, Romero maksud kami. Kali ini ada Nahuel Molina berikan umpan 1-2 kepada sang kapten Lionel Messi, berhasil direbut oleh timnas Mesir. Namun saat ini ada Cristiano Romero yang sigap. Kali ini serangan dimulai dari nomor punggung 9, ada Julian Alvarez. Julian Alvarez umpan 1-2 maksudnya tadi kepada McAllister. Sayang sekali salah komunikasi, kali ini direbut tadi bola oleh Mohamed Salah. Terjadi pelanggaran tampaknya di mana Lisandro Martinez berusaha merebut bola dari Mohamed Salah, namun terjadi dorongan sehingga wasit François Letessier akhirnya meniup peluit. Dan bagaimana Bung Estu, Anda melihat pertandingan yang sangat seru. 20 menit pertama Mesir tidak bermain low block dan melayani serangan ataupun permainan skema permainan terbuka yang dimainkan oleh Argentina, Bung.
1: Iya, yang pasti saya salut dengan kepercayaan diri para pemain Mesir, terutama pemain tengah mereka. Marwan Atia, ada juga Muhammad Lazin maupun Hossam Hassan, walaupun Hossam Hassan dan juga melakukan satu kesalahan tadi, tetapi mentalitas mereka saya rasa ini sangat bagus sekali ya. Mentalitas mereka sangat bagus sekali. Mereka tidak menunggu tapi mencoba membuka ruang. Mereka memaksimalkan lini tengah mereka, memaksimalkan flank kanan dan kiri mereka. Mereka melakukan trupas-trupas yang cukup baik, walaupun memang sebenarnya kalau kualitas trupasnya masih cukup jauh dibandingkan Argentina. Tetapi memang kepercayaan diri ini yang membedakan Mesir ketika menghadapi Argentina. Mereka sanggup bermain terbuka, melayani Argentina, dan sebuah gol yang menurut saya sangat istimewa beramal dari pergerakan lini tengah mereka. Ada Marwan Atia memberikan umpan, dan di sana sudah ada Yasir Ibrahim yang sebenarnya bek tengah yang tiba-tiba merangsek membantu serangan, dan itu tidak diduga oleh mereka karena antisipasi pasti kepada Mustafa Ziko ataupun Mohamed Salah. Tapi ternyata ada pemain belakang yang malah ke depan, bukan di saat set piece ya, ini saat aktif melakukan penyerangan, artinya
2: open play.
1: Open play artinya ini sangat percaya diri sekali. Dan ketika mereka sempat hilang fokus di setelah unggul, ada kesalahan tadi, foul pertama yang dilakukan oleh Yasir Ibrahim, lalu ada antisipasi salah dari Hasim Hasan tadi, ternyata dibayar lunas oleh kiper Mustafa Zubair dengan blok MSI. Ini meningkatkan lagi dan membuat kepercayaan diri makin kuat lagi. Jadi ini terus terang beban menjadi milik Argentina. Tetapi hidden break ini bisa dimanfaatkan oleh tim manapun. Dan ini harus diantisipasi.
2: Satu lagi, Bung, ini jika kita berbicara terkait Mesir ini, maksud kami Argentina ini, tampaknya sosok McAllister masih belum maksimal ya, Bung. Biasanya harusnya McAllister mengalirkan bola dan juga menahan laju serangan, tapi tampaknya saat ini tidak terlalu signifikan perannya di atas lapangan.
1: Iya, satu hal seperti itu yang dilihat dari McAllister belum tidak maksimal, tapi ada satu lagi menurut saya, tidak dimainkannya Thiago Almada juga cukup berpengaruh ya, karena beberapa kali Thiago Almada ini walaupun menurunkan 3 penyerang sekaligus bersama Lautaro Martinez, tetapi biasanya ini lebih bergerak dan Messi biasanya lebih ke belakang. McAllister bisa konsentrasi bersama pemain-pemain tengah, tapi kali ini justru dengan hanya 2 pemain di depan, Messi dan juga Alvarez, malah justru seolah-olah di tengahnya malah kurang gitu. Jadi ini sepertinya yang dimanfaatkan oleh Mesir gitu.
2: Ya, kali ini pertandingan mulai bergulir dan saat ini akan dilanjutkan oleh rekan kami, Bung Joko Saputra.
3: Ya, memasuki menit ke-26 detik ke-8, saat ini Mesir membangun serangan nomor 15. Di sana ada Hafiz dorongkan ke belakang kepada Asyur, tadi sudah melewati satu pemain Argentina, namun masih belum bisa terjadi sana perebutan antara pemain dari Argentina dan juga Mesir. Kembali saat ini nomor 3 sudah umpan saja ke kanan. Kita masih melihat ada Hasan mampu menguasai bola sepenuhnya. Hasan dari Mesir tampaknya tarik ke belakang kepada Yasir Ismail, pendek saja ke 1-2. Di sana ada nomor punggung 19 Atia, umpan saja ke depan yang dituju ada Jiko, namun bola berhasil dipotong oleh pemain Argentina. Ini mencoba membangun serang Argentina melalui Enzo Fernandez kepada Paredes, tarik lagi ke belakang, dia tidak mampu, namun bisa dijangkau oleh pemain dari Argentina tadi. Kuasai bola sepenuhnya dari sektor kanan, ada Molina, kembalikan kepada Paredes, tarik lagi ke belakang kepada Romero, masih menguasai bola sepenuhnya. Romero mendekati kotak 16 pertahanan Argentina, umpan ke depan, ada Lionel Messi, masih menguasai bola sepenuhnya, umpan dengan kaki kiri, yang dituju ada Julian Alvarez, masih mengontrol bola, beli dari pertahanan dari Mesir, masih Julian Alvarez mencoba melewati satu pemain Mesir, mampu dia melewati, umpan pendek saja kepada Enzo Fernandez, beli keluarga Enzo Fernandez, masih memberikan umpan ke sektor kanan pertahanan dari Mesir. Kita lihat di sana ada nomor punggung 3 Tagliafico, dorong lagi ke belakang ada Martinez, umpan lagi pendek saja kepada Paredes, umpan ke sektor kiri, ada the foul, umpan crossing, mampu dibuat tadi oleh penjaga gawang dari Mesir. Dan kini bola masih proses sepenuhnya oleh Argentina, masih Julian Alvarez, umpan lagi melengkung ke sektor kiri pertahanan Mesir, mampu diheading oleh pemain satu Mesir tadi, mampu saja dibuang saja atau diamankan oleh pemain belakang Mesir tadi. Dan kini terjadi cup duel di sektor tengah lapangan pertandingan, dan proses sepenuhnya oleh pemain belakang dari Argentina. Kini masih melik, ada Paredes, tarik lagi ke belakang,
4: Ada Romero menahan bola sejenak dengan kaki, masih melihat rekannya berdiri bebas di sektor tengah. Bagaimana tadi Alistair susah menjangkau dan justru bola kembali diamankan oleh para pemain Mesir. Kini jauh saja ke belakang, dituju adalah Rami Rabia, dorongkan saja bola melambung melewati, hampir melewati garis hingga pertahanan bola saat posesi oleh pemain Argentina. Ada Rodrigo Paul, umpan pendek kepada Enzo Fernandez, kepada Lionel Messi, masih kotak penalti. Lionel Messi masih mengikuti dia kepada Enzo Fernandez, masuk shooting, masih bisa diblok oleh satu pemain dari Mesir. Dan bagaimana bola di udara tadi dipetik oleh penjaga gawang Mesir dalam pelukan dan dilempar saja jauh. Yang dituju tadi maksudnya adalah kapten kesebelasan ada Mohamed Salah, namun kontrol yang kurang sempurna tampaknya sehingga bola hanya dekat kepada pemain Argentina saat ini. Masih Leandro Paredes dari sektor tengah menguasai bola, umpan dorongkan bola ke depan kepada Enzo Fernandez, umpan saja kepada rekannya, namun bisa diblok pemain dari Mesir. Kini terjadi lagi duel di sektor pertahanan dari Mesir, umpan saja ke depan yang dituju satu pemain Mesir, di sana ada Mohamed Salah. Gagal dia tadi mengontrol bola dan di-heading saja kepala tadi oleh pemain belakang dari Argentina. Nampaknya ada Romero dan mampu ditangkap oleh penjaga gawang dari Argentina, umpan saja ke depan. Kini serangan balik cukup cepat dari sektor kanan pertahanan dari Mesir. Ada Enzo Fernandez, beliau sudah umpan ke mulut gawang, mampu di sana ada Rodrigo Paul, umpan tadi kepada Mark Alistair, namun kembali dicocor saja bola umpan ke pendatar ataupun backpass kepada rekannya. Namun kini tekanan masih dilakukan Argentina. Martinez berusaha membantu serangan kepada Mark Alistair dan dilanggar tadi. Bagaimana Alexis McAllister tadi harus dilanggar oleh pemain belakang dari Mesir tampaknya, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Argentina. Kita masih menantikan apakah tendangan bebas ini bisa dimanfaatkan oleh Argentina untuk minimal bisa menyamakan kedudukan di babak yang pertama ini hingga memasuki hampir menit ke-30. Karena memang tadi gol dari Yasir ini membuat tim Tenggo Argentina harus tertinggal 0-1 di babak yang pertama hingga memasuki menit ke-30 ini. Kita masih menantikan siapa yang akan menghadapi bola tendangan bebas ini. Nampaknya langsung akan dieksekusi oleh kapten kesebelasan dari Argentina, ada Lionel Messi yang sudah meletakkan bola di titik tendangan bebas ini ataupun berjarak kurang lebih sekitar 30 meter dari area gawang dari Mesir. Kita masih menantikan sambil melihat ke arah gawang. Kita masih menantikan, tampaknya Lionel Messi juga komunikasi kecil dengan rekannya. Sudah bersiap-siap dia, sambil memegang pinggangnya dengan kedua tangannya. Coba akan melakukan eksekusi tendangan, dan juga sana ada Paredes. Siap-siap sudah Lionel Messi, langsung tendang ke mulut gawang. Oh, masih bisa diblok tadi, lagi-lagi penampilan yang cemerlang oleh Mustafa Sowir. Jaga gawang dari Mesir ini kembali digagalkan, sehingga masih aman lagi nih gawang Mesir dari tekanan-tekanan para pemain Argentina, sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut ataupun penjuru bagi Argentina. Karena memang tadi penampilan sambil terbang tadi dengan Sobir blok tadi tendangan, oh tampaknya membentur tiang kanan gawang dari Mesir. Bagaimana tendangan bebas Lionel Messi tadi, apakah ya hanya menghasilkan tendangan ke gawang tampaknya. Dan kini gulir lagi bola di area sektor kanan pertahanan Argentina, umpan saja pendek 1-2 kepada Molina, dan ternyata bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan atau area pertandingan sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Saat nomor 19 di sana ada Atia, Marwan Atia turunkan saja bola ke belakang pada Sobir, jaga gawang Mesir, lempar dari sektor kiri ada Rami Rabia, kembali lagi kepada Atia, umpan saja ke belakang kepada penjaga gawang Sobir, Mustafa Sobir melempar dia ke kanan. Di sana ada Ibrahim, dorong lagi kepada Sobir, dorong lagi kepada Yasir Ibrahim. Memang tampak percaya diri pemain Mesir ini, walaupun bermain di sektor kanan pertahanan sendiri, masih menahan bola sejenak dengan kaki kanannya sambil melihat rekannya berdiri bebas. Masih Yasir Ibrahim, langsung saja dorongkan bola umpan ke depan yang dituju masuknya adalah Zico. Terjadi lagi perebutan duel di sektor kiri pertahanan Argentina, terjadi perebutan antara Martinez dengan Zico, dan dicocor saja tadi bola oleh Martinez. Tidak ingin tampaknya Martinez mengambil resiko di pertahanannya sendiri, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kita masih menantikan lemparan ke dalam ini akan dilakukan oleh pemain sayap Mesir tadi, dan tampaknya kita masih menunggu ada instruksi dari wasit untuk menunda lemparan. Nah, sudah dilakukan lemparan, dilakukan tanda nomor punggung, dan sana ada Hadi, umpan saja ke mulut gawang di masuk tadi yang dituju adalah Asyur. Terjadi lagi perebutan bola di udara tadi ataupun adanya duel antara pemain dari Mesir nomor 17 ada Mohanad Lassin dengan Lian Alvarez tadi, dan nampaknya dilanggar Lian Alvarez, dilanggar oleh pemain dari Mesir ini, Mohanad Lassin. Ya memang Mohanad Lassin ini di pertandingan menghadapi Australia juga berada di bangku cadangan berdasarkan line up, namun di pertandingan 16 besar ini justru pemain asal Pyramids yang terkuat, Blue Pyramids ini justru menjadi starting line up di pertandingan hari ini. Dan saat ini bola sudah bergulir, Parades Argentina mencoba untuk memasuki bola dari sayap kanan, umpan 1-2 kepada Molina, masih Parades, namun bisa dibuat pemain dari Mesir. Oh, cantik sekali kopi tadi, bagaimana pemasan bola dari pemain Mesir dari sektor kiri ataupun sektor kiri, serangan dari Mesir, umpan pendek belakang kepada Adia, dorongkan lagi ke tengah, yang dituju adalah Lassin, Mohanad Lassin, dorongkan saja ke kanan, di sana ada Muhammad Hani, kerja 1-2 bersama Hussein Hassan. Hussein Hassan masih milik-milik dari sektor kiri pertahanan Argentina, masih berdiri dia, memberikan umpan saja kepada Mohamed Salah. Mohamed Salah masih mencoba menggiring bola dia dari sektor tengah pertahanan Argentina, tarik lagi ke belakang kepada Gigo, umpan lebar dari sektor kiri, di sana nomor 15 ada Hafez, umpan 1-2 dia bersama Ashur kembali dorongkan bola ke sektor tengah, kembali lagi kepada Lassin, umpan dorongkan ke depan, yang dituju tadi maksudnya kepada Hafez, umpan lagi kepada Ashur, terjadi perebutan bola ataupun bola di sektor pertahanan dari Argentina, kembali masih direbut, umpan langsung ke belakang dan terlalu jauh dari sasaran gawang Argentina tadi. Bagaimana tendangan percobaan yang dilakukan oleh Karim Hafiz, kita masih menantikan bagaimana Argentina mencoba kembali serangan melalui tendangan gawang. Nampaknya akan dieksekusi oleh nomor punggung 6 dari sana, Lisandro Martinez, pendek saja memberikan umpan kepada Emilio Martinez, dorongkan saja bola, langsung tendang ke depan. Itu juga tadi ada Julian Alvarez, jadi perebutan tadi Julian Alvarez dengan Talifiaku. Alifiaku masih berebut bola, kembali akan ke Parades, dorongkan saja melebar kepada Romero, kita masih menantikan Cristiano Romero, berikan umpan pendek saja, di sana ada yang bola tampaknya Parades, umpan jauh ke sektor kanan pertahanan dari Mesir. Ada Talifiaku, tarik lagi ke belakang, ada Julian Mas ataupun Enzo Fernandez, tarik lagi kepada Mark Alister kepada Lionel Messi, umpan 1-2 kepada No Paul, masih No Paul, mencoba melindungi jauh, kembali lagi bagaimana jatuh bangun pemain belakang dari Mesir ini untuk membuat bola atau mengamankan dari serangan-serangan pemain timbego Argentina, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Argentina, akan dieksekusi langsung oleh Juan Molina, dorongkan saja tuh lempar ke belakang jauh kepada Martinez, pendek saja Martinez, dorongkan saja lagi bola kepada Paredes, masih milik Paredes, umpan kepada Mangalister, masih dia menguasai bola saja, umpan kepada Lionel Messi tarik lagi kepada Rodrigo Paul, umpan lagi kepada Paredes tarik lagi ke belakang, ini tujuh adalah Romero, pendek lagi kepada Paredes, masih menguasai bola Paredes dari sektor tengah lapangan pertandingan, putar-putar dia, melihat rekannya yang berdiri bebas, pendek saja kepada Enzo Fernandez, tarik lagi ke belakang Martinez, dijemput lagi oleh Enzo Fernandez, dan kedua kali kepada Juan Alvarez dari sektor kanan pertahanan Mesir tadi, tampaknya balik lagi Talfiaku kepada Juan Alvarez, tarik lagi kepada Paredes masih menahan bola sejenisnya dari sektor tengah lapangan pertandingan, Paredes pendek saja kepada Enzo Fernandez, masih menguasai bola Enzo Fernandez, umpan saja diagonal ke sektor kiri dan ditahan, dikontrol sejenak oleh Ashur tadi, dan langsung bola ditendang ke depan, yang dituju oleh adalah itu tadi adalah kapten kesebelasan dari Mesir, namun susah dijangkau tampaknya. Bagaimana memang kekuasaan bola saat ini memang masih di dalam kendalian pemain tim Argentina. Ini Romero dari sektor belakang pertahanan sendiri, umpan pendek saja yang tujuh oleh Paredes, dan terjadi duel saja tadi di lini tengah, namun bukan sebuah pelanggaran. Justru saat ini kita masih menantikan Emam Ashur dari sektor kiri pertahanan Mesir, masih bola umpan 1-2 wancu tadi Emam Ashur dengan Natea, namun kini dibuasai sepenuhnya, bola dipotong saja oleh pemain dari Argentina dari sektor tengah, Enzo Fernandez kembalikan lagi kepada Romero, umpan saja dorongkan ke depan ada Novaul, umpan lagi kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi dari sektor kiri pertahanan Mesir, umpan pendek lagi kepada Rodrigo Novaul, umpan dorongkan dia bola ke sektor tengah, namun dipotong oleh pemain dari Mesir, terjadi duel lagi, ada Lionel Messi mengirim bola langsung shooting, tendangan kaki kiri Lionel Messi, masih lagi-lagi jauh dari sasaran dari gawang Mesir. Dan lagi-lagi bagaimana tendangan kaki kiri percobaan dari luar kotak penalti masih jauh dari ataupun masih belum on target dari gawang Mesir yang dijaga oleh Mustafa Sawmir. Kita masih menantikan memang bertubi-tubi timnas dari Argentina ini terus memancarkan serangan melalui tendangan langsung melalui heading ataupun melalui eksekusi melalui dari sipis tendangan bebas sudah dilakukan namun belum memenuhi target. Kita masih menantikan saat ini bola bergulir. Tampaknya lemparan ke dalam akan diambil oleh Argentina ataupun oleh Mesir. Kita masih menantikan, ya tampaknya Mesir menguasai bola di sana, ada Hafiz. Sudah lakukan lemparan namun kurang sempurna tadi, dikuasai kembali oleh Argentina kini. Melalui nomor punggung 6 tadi ada Martinez, Lisandro Martinez, derekan pendek sebelah kepada Injo Fernandez, dorongkan lagi kepada Rodrigo de Paul, kembalikan tarik kepada nomor punggung Molina, tarik lagi kepada de Paul, kembali kepada Romero, kembalikan lagi kepada de Paul. Cantik sekali permainan Argentina dari sisi kiri pertahanan Mesir saat ini. Kembali saat ini Fernandez, umpan saja dia kontra ke center kanan yang dituju ada Julio Alvarez, kontra sebelah saja, umpan dari kontra Julio Alvarez. Taliafico tampaknya tadi yang menyisir dari sektor kanan pertahanan Mesir, memberikan umpan tarik kepada Julian Alvarez. Namun sepakan kaki kiri Julian Alvarez tadi juga lagi-lagi masih mampu diblok oleh penjaga gawang dari Mesir. Kita lihat Mustafa Sobir memang jatuh bangun tadi untuk menyelamatkan gawangnya dari serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Argentina. Sehingga hingga memasuki hampir menit ke-40 ini ataupun kita masih menantikan memang misalkan beberapa menit lagi di babak yang pertama ini, tampaknya memang kerja keras terus dilakukan oleh pemain-pemain Mesir termasuk penjaga gawang Mustafa Sobir yang tadi juga sempat menepis tendangan penalti. Dan kita lihat juga pendengar saat ini penjaga gawang dari Mesir Mustafa Sobir juga mendapat perawatan tim medis tadi setelah memang melakukan penyelamatan gemilang. Bagaimana tendangan Julian Alvarez tadi sempat ditepis ataupun diblok yang mengarah ke sektor kiri tiang gawang dari Mesir. Sementara itu hingga hampir memasuki menit ke-40, skor masih 1-0 bagi keunggulan Mesir.
2: Ya, kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Argentina. Akan dieksekusi oleh Lionel Messi dari sebelah kiri pertahanan Mesir, dan sudah tampak sekitar 4, 5, 6 pemain dari Argentina memasuki kotak penalti Mesir dan bersiap-siap untuk menyambut sepakan pojok yang akan dilakukan oleh sang mega bintang. Sudah meniup peluit Basit Letizier, kali ini sudah dilakukan, berbahaya datangnya umpan, namun sayang sekali pendengar tidak mampu tadi dikontrol dengan baik ataupun disundul dengan baik oleh Tagliafico, hanya melayang di atas mister gawang dari timnas Mesir, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Mesir. Kali ini dihadapi oleh Mustafa Sobir, sudah dilakukan umpan saja, berikan kepada Muhammad, maksud kami Rami Rabia. Rami Rabia umpan langsung ke depan, maksudnya tadi diberikan kepada sosok Imam Asur, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh Argentina. Kali ini ada Cristiano Romero. Cristiano Romero melebar, dia berikan kepada Leandro Paredes. Leandro Paredes mendribel bola mendekati garis tengah permainan, umpan saja melebar kepada Rodrigo de Paul di sisi kanan. Kali ini back pass lagi kepada Paredes. Paredes umpan 1-2 dengan de Paul, berhasil dicuri oleh pemain Argentina, namun sayang sekali bola meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Molina sudah melakukannya. Kali ini berikan kepada Alvarez. Alvarez umpan kepada Leandro Paredes. Saat ini masih Argentina lewat Molinaro. Molinaro umpan lagi, sodorkan ke depan, ada Rodrigo de Paul. Rodrigo de Paul umpan 1-2 dia, berikan kepada Paredes. Paredes umpan lagi kepada Rodrigo de Paul. Kali ini Rodrigo de Paul mendekati kotak 16 dari timnas Mesir. Dan kali ini ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez dari sisi kanan maksudnya. Ah, sayang sekali pendengar, umpan 1-2 tadi masih belum ataupun terbaca oleh barisan pertahanan dari Mesir. Dibuang saja bola dan kali ini masih jatuh di kaki para pemain Argentina. Ya, saat ini ada Leandro Paredes. Leandro Paredes umpan saja sodorkan ke sebelah kanan penyerangan, berikan kepada Rodrigo de Paul. Rodrigo de Paul melebar dia ke sebelah kiri, berikan kepada Lisandro Martinez. Martinez umpan saja sodorkan kepada Tagliafico. Tagliafico umpan tarik tadi, maksudnya berhasil. Saat ini masih ada Argentina, ada Messi. Messi berikan kepada Alvarez. Alvarez meliuk-liuk dia, tendangan langsung dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar, tendangan langsung tadi dilakukan Alvarez, namun sayang sekali melebar di sektor ataupun sisi sebelah kiri mister gawang dari Mustafa Sobir, dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Hingga menit ke-42 detik ke-30 saat ini Argentina masih tertinggal 0-1 dari Mesir. Kali ini Mesir lewat Karim Hafiz. Karim Hafiz melewati para pemain Argentina, namun berhasil tadi disapu tadi, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, saat ini Mesir masih unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Yasser Ibrahim. Karim Hafiz sudah melakukan lemparan ke dalam. Saat ini berikan kepada Muhammad Salah. Muhammad Salah melewati 1-2 pemain namun berhasil dicocor tadi saja bola oleh McAllister. McAllister kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Mesir. Saat ini ada Imam Asur. Imam Asur umpan 1-2 dia kepada Marwan Atia. Marwan Atia berikan saja kepada sang kapten yaitu Muhammad Salah. Muhammad Salah back pass lagi berikan kepada Imam Asur. Imam Asur umpan 1-2 dengan Muhammad Salah. Saat ini Muhammad Salah menggiring bola namun berhasil dicuri tadi oleh Leandro Paredes. Kali ini ada McAllister berikan umpan saja melebar ke sisi kiri. Ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez mendribel bola, dia mendekati garis tengah permainan. Umpan saja pendek berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul umpan saja melebar ke sebelah kanan. Kali ini ada sang kapten Lionel Messi. Lionel Messi maksudnya melewati satu pemain tadi. Berhasil tadi bola dibuang oleh salah satu pemain yaitu Mohanad Lassin. Namun terjadi pelanggaran tadi. Kali ini dari sekitar jarak 35 meter. Mega bintang Argentina Lionel Messi akan mengambil tendangan bebas. Sudah bersiap-siap. Kali ini ada sekitar 4, 5, 6, 7 pemain dari timnas Argentina mendekati kotak 16 dari timnas Mesir. Sudah dilakukan berbahaya datangnya bola, namun dicemput saja pendengar bola di udara oleh kiper Mustafa Subir yang bermain sangat cemerlang pada babak pertama kali ini. Ya, saat ini masih skor 0-1. Dan kali ini Mustafa Subir tendangan langsung ke depan. Maksudnya Muhammad Salah yang dituju berhasil dikontrol dengan baik oleh sang kapten. Salah kali ini meliuk-liuk bola berikan kepada Atia. Atia berikan kali ini pada sang kapten Salah. Melewati 1-2-3 pemain. Namun sayang sekali tadi dicegal tadi oleh Cristiano Romero. Dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Tadi tampak Cristiano Romero tadi nomor punggung 13 back timnas Argentina ini menjegal keras Muhammad Salah. Namun wasit asal Prancis yaitu François Letessier tidak memberikan kartu. Kali ini kembali permainan bergulir. Timnas Mesir melakukan serangan namun berhasil dibuang saja tadi oleh para pemain Argentina. Dan wasit François Letessier memberikan tambahan waktu 5 menit untuk pertandingan pada babak pertama kali ini. Sudah dilakukan. Kali ini ada Rami Rabia. Lempar saja ke depan. Terjadi kop duel. Kali ini kembali bola berada di udara. Dan kali ini jatuh di kaki nomor punggung 15. Ada Karim Hafiz. Karim Hafiz berikan saja kepada Imam Asur. Imam Asur menyisir dari sebelah kiri. Namun sayang berhasil dicuri oleh para pemain Argentina. Kali ini Rodrigo De Paul berikan saja kepada McAllister. McAllister saat ini di garis tengah permainan. Dia mendribel bola, dia maju ke depan berikan kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez umpan lagi melebar berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul back pass dulu ke belakang. Berikan kali ini Lisandro Martinez. Lisandro Martinez maju dia membantu penyerangan. Kali ini berikan kepada Leandro Paredes. Paredes umpan melebar berikan pada nomor punggung 7 ada Rodrigo De Paul. Umpan saja ke depan namun berhasil terjadi buang tadi oleh para pemain Mesir. Kali ini jatuh di kaki Julian Alvarez. Julian Alvarez umpan sodoran ke depan, ada Lionel Messi maksudnya, berbahaya. Namun kembali lagi Mustafa Sobir keluar dari sarangnya dan menjemput bola di udara. Dan terselamatkanlah Mesir dari ancaman serangan timnas Argentina. Kali ini bola dihadapi oleh Mesir. Ada Muhammad Hani. Muhammad Hani melangsek dia ke depan. Umpan saja maksudnya berikan kepada nomor punggung 11 Mustafa Zico. Namun sayang sekali Mustafa Zico tadi terjatuh. Kali ini bola lebih dekat kepada sosok kiper Emiliano Martinez. Emiliano Martinez tendang langsung ke depan. Deras datangnya bola, terjadi kop duel. Dan pendengar ada insiden pelanggaran tampaknya. Salah satu pemain Argentina tadi melanggar nomor punggung 5 dari timnas Mesir yaitu Rami Rabia. Dan tampaknya Julian Alvarez tampaknya tadi terjadi kop duel di udara. Dan kali ini Rami Rabia tergeletak di atas lapangan. Wasit juga sudah meminta tim medis untuk memberikan perawatan kepada Rami Rabia. Dan Bung Estu, Anda melihat bagaimana tampak kesulitan kelihatannya barisan penyerangan dari Argentina menghadapi kecemerlangan dari Mustafa Sobir pada babak pertama ini, Bung.
5: Iya, Mustafa Sobir sangat cemerlang. Ditambah lagi para pemain bertahan mereka sangat rapat ketika ada touch in box dari para pemain dari Argentina. Bahkan beberapa kali Julian Alvarez, bahkan seorang Messi pun ketika mendapatkan bola sulit sekali membuka ruang untuk melakukan tendangan. Jadi yeah, tidak ada kesempatan untuk melakukan shooting dari jarak terdekat ketika sudah berada di kotak 16, dan ini menyulitkan Argentina untuk minimal menciptakan peluang-peluang baru. Tapi akhirnya mereka juga bola akan mentah di para pemain dari pemain bertahan dari Mesir seperti Rabia maupun Yasser Ibrahim.
2: Ya, kali ini permainan kembali bergulir. Kali ini ada Hasem Hussein dari nomor punggung 12 dari sektor kanan melewati satu pemain dari Argentina. Hasem Hussein mampu, dia melewati Tagliafico. Kali ini ada di sektor sebelah kanan penyerangan. Umpan saja tarik ke depan. Namun sayang sekali berhasil diblok tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini ada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul dibayang-bayang oleh dua pemain. Back pass saja ke belakang, berikan kepada Noel Molina. Molina melebar saja ke sektor tengah, dia berikan kepada Cristian Molinaro. Molinaro saat ini, maksud kami Cristian Romero. Cristiano Romero saat ini berikan saja kepada Leandro Paredes. Leandro Paredes umpan saja melebar ke sisi kanan, kali ini kepada Lionel Messi. Lionel Messi mendribel ringan, dia umpan lagi, umpan 1-2. Saat ini ada Leandro Paredes. Leandro Paredes berikan kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez melebar lagi. Saat ini ada Messi di sektor tengah permainan. Messi saat ini masih mendribel bola, dibayang-bayangi oleh satu pemain. Umpan saja back pass lagi, berikan kepada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez berikan kepada Julian Alvarez. Julian Alvarez saat ini ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez umpan 1-2 kepada Nicolas Tagliafico. Masih Enzo Fernandez tarik lagi ke belakang. Kali ini ada Leandro Paredes. Masih mencari rekannya-rekannya dia. Kali ini ada Julian Alvarez membantu serangan. Berikan umpan saja kepada Lionel Messi. Lionel Messi dibayang-bayang oleh 1-2 pemain. Masih Lionel Messi. Lionel Messi umpan saja kepada Nicolò Tagliafico. Sayang sekali disapu tadi umpan terobosan dari Nicolò Tagliafico. Dan kali ini pendengar, hampir saja mendekati menit kelima. Sekitar 20 detik lagi pertandingan akan segera selesai. Ya, saat ini hanya menghasilkan tendangan gawang tampaknya. Sudah akan dieksekusi oleh Mustafa Subir, nomor punggung 23. Bersiap-siap tadi para pemain dari Mesir untuk menerima umpan langsung dari Mustafa Subir. Dan tampaknya akan ada pergantian pemain. Sudah bersiap-siap satu pemain Mesir di sisi lapangan. Kali ini terjadi kop duel. Hasem Hussein kali ini berikan kepada Mohamed Salah, namun berhasil dibuang tadi oleh McAllister dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, tampaknya Imam Asur tadi sudah meminta kepada pelatih Hussein, Besam Hussein, Hasan Hussein untuk melakukan pergantian pemain. Kali ini Mesir melakukan serangan, terjadi kop duel, jatuh di kaki Hasem Hussein. Hasem Hussein menyerang dari sektor sebelah kanan, dibayang-bayang oleh satu pemain, Nahuel Molina. Umpan saja kepada sang kapten Mohamed Salah. Mohamed Salah saat ini umpan melebar, dia berikan kepada maksudnya nomor punggung 15 Karim Hafiz. Namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan permainan. Saat ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan oleh Argentina. Rodrigo De Paul kali ini berikan kepada Lionel Messi. Lionel Messi dari sektor tengah umpan langsung ke depan, maksudnya kepada McAllister, namun berhasil diselamatkan tadi oleh kiper Mustafa Subir. Lagi-lagi Mustafa Subir bermain cemerlang pada kesempatan kali ini. Dan dengan dibunyikannya peluit babak pertama tadi berakhir, skor sementara masih unggul 0-1 untuk timnas Mesir menghadapi Argentina. Dan selanjutnya kami pada Fajar Nugroho.
6: Ya, terima kasih pendengar-pendengar dimanapun Anda berada. Pada dini hari ini kami tim dini hari Pro 3 bersama saya Fajar Nugroho, tadi Bung Lukmantara yang memandu di babak awal babak pertama tadi ya. Kali ini saya akan memandu jalannya pertandingan juga antara Argentina melawan Mesir. Bung Estu, pagi Bung Estu. Padahal sebelum masuk studio, Bung Estu sempat ngomong sama saya, feelingnya Mesir kayaknya nih. Feeling Mesir apa nih? Pulang kampung atau menang? Ternyata 1-0 bagi Mesir. Analisis jalannya pertandingan babak pertama gimana nih, Bung? Kok ya, bisa sampai buntu sehebat Argentina ini, Bung?
5: Ya, yang pasti rasa percaya diri pemain Mesir saya akui sangat bagus sekali. Bukan ya, hanya sekedar kiper mereka Mustafa Zubair yang bermain bagus, tapi juga lini belakang mereka, lini tengah mereka, perjuangan sangat keras sekali, bermain sangat terbuka, meladeni Argentina. Walaupun mungkin 20 menit atau 15 menit terakhir sampai pertandingan babak pertama selesai, Argentina melakukan serangan-serangan
6: B2B ya.
5: Tapi di saat serangan B2B itu tidak ada ruang yang bisa dimaksimalkan oleh para pemain Argentina ketika

0: ada beberapa pemain bertahan dari Mesir bermain sangat bagus, tetapi ke peran seorang Mohamed Lassen maupun pemain seperti Marouane Fati ya, ketika timnya dapat serangan turun dengan bagus. Dan yang aneh juga menurut saya di menit ke 45 plus 3 tadi
1: ya,
0: ketika ada kesempatan melakukan serangan dari sisi kiri,
1: kiri,
0: dari sisi kiri mereka melalui pemain Indonesia, nah,
1: sisi kanan pertahanan Mesir berarti
0: ya, sisi kanan pertahanan jadi ada serangan dari Mesir ya,
1: dari, oh, serangan Mesir,
0: dari okay. Mesir, jadi Hussein Hasan tadi dari sisi kiri menusuk sisi kirinya
1: Argentina.
0: Ternyata pemain sekelas Hussein Hasan bisa

usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini, dan kita akan kembali berjumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada siaran RRI Nia Selatan mengudara melalui FM 93,1 MHz audio streaming di aplikasi RRI Digital dan www.rri.co.id. Selamat malam ya Ahu. Saya Penyera Andeke Sentreska pamit undur diri, dan tentunya selamat melanjutkan siaran bola Piala Dunia untuk pukul 00 Indonesia Barat.

0: lagunya dan menemani Anda bersama dengan kami dengan lagu-lagu yang menghibur dan menemani hari Anda. Bersama dengan saya, rekan saya Duarta, menemani hari ini edisi Rabu 8 Juli 2026. Menemani Anda hingga pukul 10 nanti berdekat. Baik, mendengar ini, menemani saat ini tentunya mengawali pagi hari Anda bersama dengan kami dengan program Mutiara Pagi pagi hari mereka dengan lagu Rolling Chris Indonesia dan juga beberapa kutipan rohani. Dan tentunya mendengar nanti kami hadir ke dalam negara Anda khutbah bersama dengan Pendeta Martelius Wawu. Di pagi hari ini kami kemas di Lintas Nia Selatan Pagi.
1: Lintas Nia Selatan Pagi.

Bacaan Alkitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 11. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya.

Bacaan Alkitab. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal pasal 23 ayat 17 sampai 18.

Bacaan Alkitab Amsal pasal 30 ayat 5-9. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripada aku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku.

Bacaan Alkitab Filipi 4 ayat 10 sampai 13. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.

Puji Tuhan, kita kembali berjumpa pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kita akan kembali menyambut firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Amin. Sebabnya sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tenangkan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan, kembali Engkau membangunkan kami dari tidur kami. Setelah sepanjang malam kami berbaring, beristirahat, dan berkat-Mu begitu melimpah dalam hidup kami. Ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan segar, dan kami siap merenungkan firman-Mu ya Tuhan, sehingga dengan demikian kehidupan kami sepanjang hari ini kembali kami landaskan di atas dasar firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Akulah Roti Kehidupan, yang terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, yang dimaksud di sini saudara adalah di seberang laut Galilea, Danau Galilea saudara ya. Mereka berkata kepadanya, Rabi, ya ini artinya rabinya dan artinya guru, kapan engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang telah dimateraikan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, disadari ataupun tidak, sesungguhnya semua orang mendambakan kebahagiaan. Amin saudara ya. Mendambakan kebahagiaan. Tidak ada satu orang pun dari kehidupan kita atau dari diri kita yang tidak mendambakan kebahagiaan. Namun ada hal yang menarik saudara, bagaimana kalau kita berbicara tentang kebahagiaan itu. Ya, kebahagiaan di dalam hal apakah kita berbahagia? Apakah kebahagiaan itu sekedar dalam hal-hal yang bersifat materi, ya, atau kebahagiaan di dalam hal-hal yang sifatnya bukan materi, saudara. Karena memang ada dua hal yang sangat penting, karena kebahagiaan tidak sekedar diperlukan hal-hal bersifat materi, namun juga ada hal lain yang sangat diperlukan oleh manusia. Nah, apakah hal tersebut, saudara? Hal inilah yang dijawab di dalam Alkitab. Ya, jawaban tersebut antara lain diutarakan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak yang mencari Dia, sebagaimana yang dicatat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 27. Ya, dan juga ayat yang ke-32 sampai ayat ke-35. Ya, peristiwa yang direkam di dalam ayat-ayat ini terjadi sehari sesudah Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Ya, belum termasuk perempuan dan anak laki-laki. Anak-anak sudah maksud saya. Ya, Yesus melakukannya dengan melipat gandakan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Dan keesokan harinya, sebagian dari orang-orang yang telah mengalami mujizat itu mencari Yesus dan bertemu dengan Dia di seberang Danau Galilea, yaitu di kota Kapernaum. Dan selanjutnya terjadilah percakapan antara mereka dengan Tuhan Yesus seperti ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, saudara. Nah, sebagaimana yang saya utarakan tadi, saudara, peristiwa ini terjadi sehari sesudah Tuhan Yesus melakukan mujizat. Ya, yaitu dengan memberi makan kepada 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak, sehingga dapat diperkirakan jumlah mereka adalah sekitar 10.000 orang. Mujizat yang Yesus lakukan dan melipat gandakan 5 ketul dan roti dan 2 ekor ikan ini sangat luar biasa, saudara. Ya, sehingga bukan hanya orang-orang tersebut makan dengan kenyang, bahkan masih ada kelebihannya yaitu sebanyak 12 bakul. Luar biasa, saudara. Dan keesokan harinya orang-orang banyak ini mencari Yesus. Itu sebabnya di ayat 25 mereka berkata, Rabi, kapan engkau tiba di sini? Dan menjawab pertanyaan itu di ayat 25, 26 dan 27 ditulis bahwa Yesus berkata, mereka mencari Dia karena mengharapkan Yesus akan kembali membuat mujizat, ya. Yaitu dengan memberi mereka makan seperti kemarin. Padahal seharusnya mereka bukan mencari makanan yang bersifat tidak kekal atau makanan yang binasa, tetapi makanan yang bersifat abadi. Itu sebabnya selanjutnya di ayat 32 sampai 35 Tuhan Yesus menjelaskan kepada orang banyak ya tentang makanan yang abadi itu seperti apa.
Ya, saya akan bacakan Yohanes pasal 6 ayat 32 sampai 35. Lalu Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Sebab roti yang dari Allah ialah yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih, di ayat-ayat ini Tuhan Yesus menjelaskan bahwasannya makanan yang bersifat abadi tersebut adalah kebahagiaan yang sejati yang Yesus sediakan bagi mereka yang percaya kepadanya. Oleh karena itu di ayat ke-35 Yesus menyebut dirinya sebagai roti kehidupan. Ya, secara tegas tanpa ada keraguan. Yesus berkata, akulah roti kehidupan. I am the bread of life. Tentu saja ini suatu pernyataan yang sangat penting untuk kita fahami. Karena melaluinya kita akan mengenal siapa Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Amin, Saudara. Ya, perlu kita ketahui bahwa Injil Yohanes ini sangat-sangat baik di dalam menjelaskan siapakah Yesus sesungguhnya. Kembali kepada pernyataan Tuhan Yesus, yaitu bahwa Dia adalah roti kehidupan ini. Kita akan telah pada pagi hari ini dan kita akan menarik sebuah pelajaran tentang kebahagiaan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus di dalam. Pelajaran-pelajaran itu yang pertama, Saudara, adalah Yesus datang ke dunia untuk memberi kebahagiaan yang sejati. Ya. Sekali lagi, Yesus datang ke dunia untuk memberikan kebahagiaan yang sejati kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Kebahagiaan di ayat 33 diistilahkan dengan kata hidup. Ya. Hidup. Ya, di ayat ke-33 tadi, ya saya baca sekali lagi, sebab roti yang dari Allah ialah yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Di dalam bahasa Yunani, Saudara, kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata hidup ini, Saudara, adalah zoe. Ya, kita harus memahami bahwa bahasa Yunani terdapat dua kata yang kedua-duanya diterjemahkan dalam bahasa Inggris kata life. Ya, dan dalam bahasa Indonesia dengan kata hidup. Namun di dalam bahasa Yunani ada dua kata yang berbeda tetapi memiliki makna juga yang berbeda. Tetapi menerjemahkan kata life atau kata hidup. Yang pertama adalah bios, yang artinya adalah kehidupan secara alamiah. Dari kata ini antara lain kita memperoleh kata biologi, bioskop, biografi, dan seterusnya. Sementara kata kedua yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris life dan dalam bahasa Indonesia adalah hidup, adalah zoe. Zoe bukanlah sekedar kehidupan alamiah atau jasmaniah, namun menggambarkan kehidupan yang penuh dengan makna. Life in its fullness. Atau kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Itu sebabnya dengan berkata di ayat 33 bahwa dirinya adalah roti yang dari Allah dan yang turun dari surga, serta memberi hidup atau zoe kepada manusia, maka Yesus mengutarakan bahwa Dia adalah Tuhan yang telah datang ke dunia untuk memberi kebahagiaan yang sejati kepada umat manusia. Itulah kebahagiaan yang tidak tergantung kepada keadaan sekitar kita maupun kepada apa yang kita alami. Kebahagiaan seperti inilah yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, kebahagiaan yang sejati yang Tuhan Yesus janjikan dan sediakan itu kita harus raih. Karena kebahagiaan yang

Bacaan Alkitab Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai 29. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan.

0: Saatnya Anda mengikuti Lintas Berita Pagi dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bawaslu Kota Gunung Sitoli melaksanakan kegiatan pendidikan pengawas partisipatif. Kormi Sumut memastikan olahraga masyarakat tidak dapat dikesampingkan. Inilah lintas berita pagi selengkapnya Rabu 8 Juli 2026.

0: Kita awali berita yang pertama, Camat Onolalu mengapresiasi pelaksanaan Lomba Paduan Suara Mars Perjuangan Nia Selatan yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Nia Selatan ke-23. Laporan Ano Verli Solo.
1: Camat Onolalu walaupun Sarumaha SPDMA MIP mengapresiasi pelaksanaan Lomba Paduan Suara Mars Perjuangan Nia Selatan di Pendopo Bupati Nia Selatan yang dilaksanakan baru-baru ini. Lomba yang digelar Badan Musyawarah Perjuangan Rakyat Nia Selatan Bamus Pernis ini dinilai positif untuk mengingat perjuangan pemekaran Kabupaten Nia Selatan 23 tahun lalu. Ia mengatakan Kecamatan Onolalu turut ambil bagian pada lomba tersebut guna menyemarakkan Hari Jadi Kabupaten Nia Selatan sekaligus mengenang dan mengingat kembali perjuangan Nia Selatan menjadi satu kabupaten yang otonomi. Yang mengemukakan lomba ini juga berdampak positif dalam mempopulerkan Mars Perjuangan Nia Selatan yang diciptakan budayawan Nia Selatan Hikayat Manal. Dengan demikian lagu ini dapat dinyanyikan secara luas dan terus berkelanjutan di masa-masa yang akan datang.
2: Untuk ke depan kita berharap kepada panitia agar kegiatan ini tetap ditampilkan dan kita berharap kepada panitia bahwa perencanaannya jauh lebih baik karena ada hubungannya dengan anggaran.
1: Camat Onolalu juga berharap pemerintah daerah memberikan perhatian kepada kecamatan yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. Dengan demikian di tahun-tahun mendatang akan ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk kegiatan semacam ini. Perhatian ini menurutnya akan mendorong semangat kecamatan untuk berpartisipasi pada lomba-lomba yang digelar sehingga seluruh kecamatan dapat ikut serta pada setiap kegiatan yang diselenggarakan. Meski meraih juara 3 di zona 1 pada lomba tersebut, Kecamatan Onolalu kembali mendapatkan kesempatan berlomba pada grand final yang dilaksanakan pada puncak HUT Kabupaten Nia Selatan ke-23 tahun pada 28 Juli 2026 mendatang. Pihaknya memastikan akan memberikan penampilan yang terbaik sehingga dapat memberikan hiburan yang berkualitas bagi seluruh yang hadir pada acara tersebut. Ano Verles Hulu melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Nia Setara melaksanakan serah terima jabatan sertijab di lingkungan kantor Camat Tugala Oyo, Kamis 2 Juli 2026. Kegiatan dipimpin pelaksana harian PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Nia Setara, Cardan Syarif Nazara SAMH, yang juga menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mewakili Sekretaris Daerah. Dalam arahannya, Cardan Syarif Nazara menyampaikan apresiasi atas terlaksananya sertijab tersebut. Ia berharap pejabat lama dan pejabat baru dapat terus menjalin komunikasi serta kerjasama yang baik demi kelancaran roda pemerintahan. Selain melanjutkan program yang telah berjalan, para pejabat diharapkan mampu menghadirkan inovasi baru, saling mendukung dan menjaga nama baik organisasi. Ia juga menekankan pentingnya segera melakukan konsolidasi internal bersama pejabat struktural di kantor Camat Tugala Oyo, terutama untuk memperkuat bidang tata pemerintahan. Turut dari dalam kegiatan tersebut PLT Inspektur Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana KB, para kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nia Setara, Sekretaris Dinas BKPSDM Camat Tugala Oyo serta PLH Sekretaris Kecamatan Tugala Oyo. Upaya melestarikan dan memperkenalkan tenun Nias melalui tubuh Nukhadah, Indah Febrianti Bolole menurunkan laporannya.
3: Keinginan untuk menempatkan wastra Nias sejajar dengan wastra lainnya di Indonesia, seorang perempuan Nias bernama Ramina Laidahi SHMKN mengembangkan kain tenun Nias dengan merek Tubuh Nukhadah. Ramina Lai atau Inataska selama 2 tahun terakhir ini memproduksi kain tenun Nias dengan berbagai motif dan warna kekinian yang mengikuti perkembangan zaman secara serius dan konsisten. Ia bahkan memiliki rumah tenun dan belasan orang penenun yang tetap memproduksi kain tenun setiap bulannya. Berbekal penelitiannya selama kurang lebih 1 tahun, kini ia sudah memiliki 7 motif budaya Nias yang ia aplikasikan pada kain tenun buatannya.
4: Kenapa harus tenun? Karena nenek moyang kita itu, leluhur kita itu memang ada tenunnya. Saya hanya melestarikan. Selama ini udah hampir terlupakan.
3: Jadi aslinya kita tuh tenun?
4: Tenun.
3: Tenun. Bahasa Inggrisnya apa tenun?
4: Fanoso.
3: Fanoso.
4: Fanoso. Yang mengerjakannya Manoso. Nenek moyang kita itu tidak ada sejarahnya membatik. Tapi nenek moyang kita itu sejarahnya adalah menenun, yaitu Fanoso. saat itu bahan baku yang ada di sekitar mereka itu ladari.
5: Iya.
4: Ladari itu dipintal-pintal.
5: Betul.
4: Menjadi seperti benang, tapi tidak sehalus benang ya. Mungkin agak kasar. Akhirnya mereka tenun.
3: Lebih jauh diungkapkannya, sejak membuat dan memperkenalkan kain tenun ini kepada publik, respon yang diberikan menurutnya sangat positif. Orang-orang mengapresiasi kain tenun Tuwu Nohada, dan mereka tertarik dan menjadi tahu akan budaya Nias melalui motif kain tersebut. Kini kain tenun Nias Tuwu Nohada terpajang di Sarinah, yang merupakan community mall atau ruang kreatif untuk memamerkan dan menjual produk-produk lokal unggulan Indonesia. Berada di pintu masuk utama, kain tenun motif Nias kini sejajar dengan wastra Nusantara lainnya. Indah Febrianti Bulole melaporkan.
0: Pelaksanaan sidang layan guru jemaat gelombang 2 di sejumlah jemaat wilayah gereja NKP berlangsung dengan baik dan sukses pada ibadah minggu kemarin. Program yang dikoordinasikan oleh Komisi Liturgi, Pewartaan, dan Pengajaran atau KLPP Gereja NKP tersebut mendapat sambutan hangat dari jemaat di berbagai resort. Melalui pelayanan silang ini, para guru jemaat dari lintas resort saling melayani dalam pemberian firman Tuhan, berbagai pengalaman pelayanan, serta memperkuat persekutuan antar jemaat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Gereja NKP untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mempererat kebersamaan di lingkungan gereja. Selain memperkaya pengalaman rohani, program ini juga diharapkan mampu membangun semangat kolaborasi antar pelayan dalam menjalankan tugas penggembalaan. Pengurus KLPP Gereja NKP berharap pelaksanaan silang layan guru jemaat dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai salah satu sarana mendukung terwujudnya visi Gereja NKP, yakni tumbuh, tangguh, dan melayani. Program tersebut juga menjadi wujud nyata komitmen gereja dalam membangun pelayanan yang semakin berkualitas dan berdampak bagi jemaat. Kormi Sumut memastikan olahraga masyarakat tidak dapat dikesampingkan karena merupakan pendukung pengembangan ekowisata, sport tourism, dan sporty industry.
1: Olahraga masyarakat merupakan pendukung pengembangan ekowisata, sport tourism, dan sport industry. Oleh karena itu, keberadaan olahraga masyarakat tidak bisa dikesampingkan karena sama pentingnya dengan olahraga prestasi. Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Sumatera Utara, M. Davasya Adnan Sinik SH, saat menghadiri musyawarah Kabupaten Kesatu KORMI Nias Selatan baru-baru ini menegaskan hal tersebut. Menurutnya tidak hanya olahraga rekreasi, KORMI juga bertujuan mendorong pengembangan budaya lokal. Misalnya Portina atau Persatuan Pelestari Olahraga Tradisional seperti Engkrang, Gebuk Bantal, Patok Lele termasuk Lompat Batu juga nantinya akan diikutsertakan di Festival Olahraga Masyarakat ataupun olahraga masyarakat seperti pingpong, mancing, dan juga layang-layang.
6: Ini harus kita dorong bersama dan kita sukseskan bersama. KORMI pasti akan membangun sport tourism dan kita pastikan kita akan membangun sport industri dengan baik. Dengan budaya-budaya lokal,
1: M. Davasya mengemukakan bulan November 2026 mendatang KORMI Sumut akan menggelar dua kegiatan. Pertama, Kicau Manias Indonesia memperebutkan Piala Gubernur. Dan kedua, festival layang-layang terbesar se-Asia di Sumatera Utara yang akan diikuti 5 negara. Kemudian pada bulan Juli 2027 mendatang akan digelar Festival Olahraga Nasional atau FORNAS di Sulawesi Tengah. Menurut Davasya, Sumatera Utara akan memberangkatkan lebih dari 600 orang pegiat olahraga untuk mengikuti ajang tersebut. Ia menyadari akan banyak tantangan yang dihadapi KORMI Kabupaten Nias Selatan dalam mewujudkan harapan akan pengembangan olahraga masyarakat di wilayah ini. Namun ia optimis dengan kerjasama semua pihak dan konsistensi pengurus, maka pengembangan olahraga masyarakat di Kabupaten Nias Selatan dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Anover Lesulu melaporkan.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Gunung Sitoli melaksanakan kegiatan pendidikan pengawas partisipatif atau P2P dengan tema berfungsi dan bergerak untuk pemilu 2029 yang bermartabat. Kegiatan ini sangat penting sebagai upaya untuk memperluas keterlibatan masyarakat khususnya bagi generasi muda menjadi agen perubahan dalam mengawal proses demokrasi. Selengkapnya terangkum dalam wawancara Ida Ramit Lomba 2 bersama Koordinator Hukum Pencegahan Partisipatif Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Lutarman Hareva, berikut ini.
5: Pendengar dan juga pemirsa RRI, saat ini saya bersama dengan Koordinator Hukum Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kota Gunung Stoli, Lutarman Hareva, SPD. Nah, ini terkait dengan kegiatan pendidikan pengawas partisipatif atau P2P dengan tema berfungsi dan bergerak untuk pemilu 2029 yang bermartabat. Nah, untuk mengawali ini boleh disampaikan apa makna di balik tema ini, Pak?
7: Tentu ini kegiatan pendidikan pengawas partisipatif Bawaslu Kota Gunung Stoli ini secara berjenjang sebagaimana instruksi ataupun program dari pimpinan kami dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi hingga Bawaslu Kabupaten Kota mengamanatkan satu tema ini secara seragam ya secara serentak, sehingga tentu muatannya di sini adalah Bawaslu Kabupaten Kota dapat menyelenggarakan kegiatan pengawasan partisipatif dalam ataupun pada masa non tahapan ini. Ya, tentu ini muaranya menjelang pemilu 2029 ke depan. Bawaslu berpikiran bahwa kita perlu melakukan pengembangan pendidikan partisipatif serangkaian dengan melibatkan kelompok, baik dalam hal ini yang kami libatkan kemarin sahabat-sahabat kita pemilih pemula maupun berstatus mahasiswa yang berada di perguruan tinggi, universitas maupun akademik.
5: Nah, mengapa kira-kira persiapan untuk pengawasan partisipatif untuk pemilu 2029 ini sudah mulai digencarkan sejak dini, Pak?
7: Ya, tentu capaiannya, tujuannya di sini, kita mengharapkan para sahabat-sahabat kita ini yang terlibat dalam kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif di sini, ya, dapat mengimplementasikan ke depan bentuk pengawasannya. Mereka memiliki kecakapan teknis dalam hal pencegahan, pengawasan, maupun dalam hal penyusunan laporan ke depan di kegiatan tahapan pemilu, termasuk mengenai bagaimana menyampaikan permohonan dalam penyelesaian sekitar proses, ya kan, pengembangan terhadap komunitas, ataupun menjadi pemantau pada saat tahapan pemilu dan pemilihan ke depan. Nah, inilah fungsinya Bawaslu sampai hari ini terus menggiatkan pendidikan pengawasan partisipatif ini. Sebagaimana juga dalam regulasi-regulasi kami di Perbawaslu, bahwa salah satu fungsi Bawaslu itu adalah memberikan pencerahan, memberikan pemahaman kepada kelompok, kepada komunitas, kepada organisasi, agar dapat melibatkan kelompok-kelompok dimaksud dalam melakukan pengawasan dalam kegiatan pemilu maupun pilkada ke depan jika tahapannya sudah berjalan.
5: Nah, ini kan sesuai dengan temanya, Pak ya, strateginya berfungsi untuk kapasitas alumni P2P-nya dan bergerak juga ini mungkin bisa dikaitkan dengan aksi dan pola gerakan nanti. Nah, bagaimana Bawaslu nanti ini memastikan untuk peserta yang sudah mengikuti kegiatan P2P ini benar-benar bisa memiliki apa namanya ya, kompetensi mungkin untuk mendeteksi pelanggaran pemilu juga.
7: Perlu kami jelaskan dulu, peserta yang semestinya ini ada 40 orang kemarin kita undang, namun yang hadir realnya itu berjumlah 33 karena yang 7 orang itu sahabat-sahabat kita informasinya ada halangan yang tidak bisa dielakkan. Ini teman-teman ini sahabat-sahabat kita yang 33 orang ini, mereka ini masih belum masuk pada tahapan sekolah kader pengawasan di kegiatan pengawasan partisipat. Tapi ini jelas yang 33 ini adalah kelompok pemilih pemula maupun mahasiswa yang baru kita rekrut. Beda kegiatan yang dibuat Bawaslu, walaupun dalam bentuk daring kemarin tahun terakhir ini 2025 yang lalu, ya itu kita mengundang juga ada 30 lebih kemarin tapi bentuk daring. Itu mereka sudah melakukan tahapan dari awal sama dengan kegiatan P2P yang tanggal 24 Juni kemarin. Nah, ini justru teman-teman ini secara berjenjang akan berlanjut ke depan. Nah, ini kan dari pendidikan pengawasan partisipatif dulu P2P. Nah, bagaimana juga kawan-kawan memahami, diberikan pencerahan. Tentu tahapan selanjutnya nanti kita akan bekali kawan-kawan ini setelah mereka sah atau resmi nanti menjadi pengawas ya, sekolah mengikuti sekolah pendidikan pengawas partisipatif. Masih ada lanjutan lagi. Nah, ini kan kami terus secara berkala nanti koordinasi, menunggu juga mungkin informasi terhadap pimpinan kami, mulai dari RI maupun provinsi terhadap program kerja ataupun follow up dalam hal kader pengawas partisipatif ini. Tentu jika ada kegiatan ini ke depan, ini kan kami lebih bagaimana secara teknis ini kawan-kawan ini memahami apa langkah konkret konkret yang dapat dibuat sebelum terjadinya pelanggaran dan ketika terjadinya pelanggaran. Nah, ini kan contoh-contoh yang akan kita berikan nanti, bagaimana bentuk penyusunan langkah-langkahnya, bagaimana metode pelaporannya, siapa yang akan dijumpai, kepada siapa harus melapor. Nah, ini mungkin langkah-langkah yang akan kita teruskan nanti ke depan, begitu.
8: Nah, menurut Pak Luther sendiri, kira-kira apa tantangan nanti yang diantisipasi oleh Bawaslu begitu, Pak, dalam menjaga konsistensi para peserta ini yang setelah mengikuti kegiatan P2P hingga tahun 2029 nanti, Pak?
7: Ya, kalau kendala memang ya itu tidak terlepas ini, Pak. Sebenarnya kan kami butuh justru peserta ini lebih maksimal ya, lebih banyak dalam kapasitas 60 orang atau lebih. Tapi ini ada hubungannya dengan kondisi Indonesia hari ini sedang mengalami ya efisiensi enggak anggaran ya, maksudnya tidak menyalahkan pemerintah pusat, tapi kendalanya sedikitnya ya mempengaruhi itu. Ya. Kenapa? Karena kita coba maksimalkan dari sisi penajaman, pemahaman materi, tapi mau tidak mau kan dari sisi intervensi, kos terhadap kegiatan dimaksud, sedikitnya kan berdampak. Nah, ini kan saya tidak berpendapat atau menyampaikan pendapat berasumsi bahwa muaranya teman-teman peserta ini dari sisi apa yang mau didapatkan hari itu. Tapi ini kan dia secara kontinu ke depan. Tapi setidaknya kalau kita mengundang kembali kawan-kawan ini kan ada hubungannya dengan cost terhadap itu. Tapi sampai saat ini, walaupun di non-tahapan, kami coba maksimalkan diri ya, berdasarkan petunjuk dari pimpinan kami juga, mengkondisikan bagaimana cara mensiasati agar pendidikan pengawas partisipatif ini terus berkelanjutan ke depan, berlanjut dia ya, baik di tahun ini, tahun yang akan datang juga, bila perlu kalau ada ini tahun ini bisa diprogramkan, maka orang-orang ini, kawan-kawan ini akan kita kembali. Ya, saya sudah menginformasikan kembali waktu menyampaikan materi agar komunikasi kita terus terjalin di grup juga. Kalau datang langsung di bawah juga boleh, kita akan welcome menyampaikan materi-materi terkait dengan kegiatan kepemiluan dan tahu banyak pengawasan dari sisi dimaksud.
8: Baik, mungkin ada yang ditambahkan satu hal terkait dengan kegiatan P2P yang sudah terlaksana ini, Pak?
7: Ya, kegiatan pendidikan pengawas partisipat ini dan tentu outputnya ini bagaimana para sahabat-sahabat di peserta kemarin yang berjumlah 33 yang hadir ya dapat memahami, mencerna apa sebenarnya fungsi daripada Bawaslu itu. Itu pertama. Yang kedua, kawan-kawan peserta juga memahami bahwa sebenarnya sebagai masyarakat, baik itu pemilih pemula maupun berstatus mahasiswa, ada hal yang bisa dikerjakan langsung sebagai masyarakat dalam hal melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran, baik itu di pemilu dan pilkada. Ya, supaya kawan-kawan ini kita berikan pencerahan bahwa sebenarnya ini langkah yang real dapat dilakukan dalam hal kegiatan kepemiluan. Dan yang terakhir, kami mengharapkan ini tentunya atensi ini dari seluruh masyarakat Kota Gunung Sitoli dapat berkontribusi untuk mensukseskan kegiatan walaupun sudah selesai pemilu 2024, tapi tentu ini muaranya pada kontestasi pemilu 2029. Tahu banyak nanti di pilkada yang sudah sebagaimana perubahan terakhir ya, putusan Mahkamah Konstitusi, tentu secara bersama-sama kita, kami menghimbau ini seluruh masyarakat, para pemangku kepentingan, kita sukseskan agar demokrasi penyelenggaraan pemilu di Kota Gunung Sitoli ini dapat berhasil, dapat mengikuti prosedur sesuai ketentuan, dan potensi pelanggaran kita minimalisir.
8: Baik Pak Luther, terima kasih.
7: Ya, sama-sama Pak.

Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Gunung Sitali melaksanakan kegiatan pendidikan pengawas partisipatif. Kormi Sumut memastikan olahraga masyarakat tidak dapat dikesampingkan. Dengan demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Sitali mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita Pagi dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya. Ragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
3: bersama Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1. Kanal informasi dan inspirasi.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
0: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
0: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.